0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami dari
2: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sepertinya

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Yang terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Kacau
2: Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Produ FM. Teman terbaik.

dari Agnes Mo yang kembali bikin penasaran setelah mengunggah momen dirinya berada di kawasan GBK. Unggahan tersebut muncul setelah seorang pengguna Threads mengaku kalau dia mendengar Agnes Mo sedang melakukan latihan membawakan Indonesia Pusaka di sekitar GBK, teman Pro 2. Agnes kemudian merespon unggahan tersebut dengan emoji sekaligus membagikan momen suasana GBK melalui Instagram story-nya. Even sampai sekarang belum ada nih ya informasi yang resmi jelas, teman Pro 2, konfirmasi langsung dari Agnes Mo maupun pihaknya mengenai lagu yang akan dibawakan. Tapi yang jelas Agnes Mo ini dikabarkan akan tampil bersama Isyana Saraswati dan Afgan dalam upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 di GBK pada hari ini, 25 September 2026 nanti malam. Kemarin-kemarin nontonin Agnes Mo di Richard, teman Pro 2 ya, terus ngeliatin dia kayak sibuk promo sana-sini. Sekarang tiba-tiba udah ada di GBK aja tuh ya, udah latihan, udah GR ya. Dan pastinya kita tungguin banget sih momen opening ceremony dari FIFA Asian Cup 2026 yang pastinya saya yakin bakalan memorable banget.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: RRI Pro 2 FM. Teman.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

I'm moving the best on the man.

0: Eh, cuaca kayak gini, kok anginnya kenceng banget ya? Hati-hati deh, bisa-bisa ada pohon tumbang.
1: Iya, apalagi pohon-pohonnya udah tua. Bisa jadi bahaya nih kalau nggak segera dicek. Makanya, kita harus tahu cara mewaspadainya.
0: Emang ada ya tipsnya khusus buat waspada pohon tumbang?
1: Pertama, kalau kamu lihat ada pohon dengan cabang besar yang terlihat rapuh, segera hindari jalan di dekatnya. Kalau bisa, laporkan ke petugas tempat supaya bisa diperiksa.
0: Oke, jadi kita harus selalu waspada saat berjalan di bawah pohon besar, terutama saat angin kenceng atau hujan deras ya?
1: Betul. Selain itu, pastikan juga untuk tidak parkir atau berdiri terlalu dekat dengan pohon besar, terutama yang kelihatan tidak stabil.
0: Jadi, intinya sih, kalau ada pohon yang kelihatannya lemah atau sudah tua, lebih baik kita hindari dan laporkan. Kalau semua saling jaga, kan kita bisa mencegah bahaya.
1: Waspada itu penting. Dengan begitu, kita bisa aman dari bahaya pohon tumbang.
2: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

pengen jajan tapi udah gak punya uang cash teman Pro 2. Sekarang tuh kan apa-apa gampang ya, pakai Kris aja. Jadi tinggal scan langsung, terbayar semuanya. Tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2, kalau sistem pembayaran Indonesia, Kris, raih penghargaan global di New York berkat inovasi layanan antar negara. Jadi Kris antar negara, sistem pembayaran Indonesia yang berada di beberapa negara, baru aja resmi mendapatkan penghargaan global 50 in 5 Awards 2026. Ini kategori collaboration yang diselenggarakan Digital Public Goods Alliance dan co-develop dalam rangkaian 50 in 5 Milestone event di sela sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Jadi nih, kalau misalkan kita lihat ya, mengutip dari Bank Indonesia, laporan resmi Bank Indonesia, penghargaan tersebut jadi pengakuan atas kolaborasi Indonesia dengan negara-negara mitra dalam membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang inklusif. Dan sejak pertama kali diterapkan di tahun 2022 lalu hingga Juli 2026, pengguna dari negara mitra dikabarkan telah melakukan 21 juta transaksi Kris di Indonesia dengan nilai 5,09 triliun. Ya, sementara itu masyarakat Indonesia yang pakai Kris saat berada di negara mitra mencatat 4,67 juta transaksi senilai 1,73 triliun rupiah. Yes, ya akhirnya nilai, artinya tuh nilai transaksi pengguna negara mitra Indonesia itu tercatat 4,17 triliun, lebih besar dibanding transaksi masyarakat Indonesia saat di dalam saat berada di negara mitra teman Pro 2. Jadi angka tersebut turut menunjukkan tingginya pemanfaatan Kris oleh wisatawan asing yang saat bertransaksi di Indonesia. Bahkan Bank Indonesia menyebut konektivitas pembayaran digital ini dapat mendukung aktivitas pariwisata dan perdagangan sekaligus mendorong penerimaan devisa dan wisatawan asing. Pastinya nih saat ini Kris sendiri teman Pro 2 ya, Kris antar negara telah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok dengan pengembangan ke negara mitra lainnya masih berlanjut. Keren, tepuk tangan dulu dong. Emang sih memudahkan banget teman Pro 2. Bahkan sekarang pun ya, kalau di Jakarta udah duluan sih, tapi kalau di Bandung tuh kayak baru-baru ini, kayak setahun terakhir lah kalau saya yang diperhatikan teman Pro 2, itu pedagang kaki lima juga sekarang udah pada nempelin stiker Kris ya, atau pakai akrilik gitu untuk sistem pembayarannya. Warung-warung kecil pun udah pada pakai Kris teman Pro 2, karena beneran deh, apalagi Gen Z teman Pro 2, boro-boro pegang cash ya kan, yang ada kemana-mana bawa handphone.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta Radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumratul Indonesia Latazalu Maujuda.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Hari ini teman Pro 2 pada tanggal 25 September 2026, tepat di hari Jumat ini, Kota Bandung, teman Pro 2 ulang tahun. Tepuk tangan dulu, yes. Hari Jadi Kota Bandung yang diperingati setiap tanggal 25 September dan tahun 2026 ini merupakan Hari Jadi Kota Bandung ke-216, teman Pro 2. Di mana juga informasi langsung dari jabarprov.go.id, pemerintah Kota Bandung menyiapkan konsep berbeda untuk perayaan Hari Jadi Kota Bandung tahun ini. Pawai kendaraan hias yang sebelumnya direncanakan digelar dalam rangka memeriahkan HJKB dipastikan tidak digelar, teman Pro 2. Jadi Wali Kota Bandung, Kang Farhan, mengatakan kalau keputusan tersebut diambil sejalan dengan amanat untuk menghadirkan perayaan yang lebih sederhana dan tidak menghabiskan anggaran besar, ya. Jadi sebagai ganti, artinya Pemkot Bandung tengah merancang pawai dengan konsep yang lebih sederhana namun tetap menonjolkan kreativitas masyarakat. Bahkan Kang Farhan juga menyebut kalau salah satu gagasan yang akan ditampilkan yaitu Jampana. Tahu nggak tuh Jampana ya? Konsep tersebut diharapkan tetap mampu membuat perayaan HUT Kota Bandung atau Hari Ulang Tahun Kota Bandung berlangsung meriah tanpa membutuhkan biaya besar. Indis ekonomi, teman Pro 2. Nah, dari sisi anggaran, Kang Farhan juga memastikan bahwa biaya yang disiapkan untuk konsep perayaan baru tersebut ini jauh lebih kecil dibandingkan rencana awal, teman Pro 2. Jadi nantinya nih, selain ada pawai, Pemkot Bandung juga menyiapkan peluncuran sejumlah buku dalam rangkaian peringatan HJKB. Peluncuran ini dijadwalkan berlangsung pada 25 September bertepatan dengan rangkaian agenda setelah upacara sebelum menuju rapat paripurna di DPRD Kota Bandung. Dan salah satu buku yang akan diluncurkan yaitu adalah Bandung Above, yang memuat perbandingan foto udara Kota Bandung dari masa lalu ke kondisi sekarang, teman Pro 2. Jadi kayak di compare gitu ya, Bandung tuh dulu seperti apa sih ya, tapi dari udara gitu. Sandy belum tahu nih seperti apa visualnya, tapi yang jelas tadi subuh Sandy tuh kayak scrolling-scrolling di threads, ada tuh teman Pro 2, ini tuh benar-benar memperlihatkan bagaimana Kota Bandung jalannya sih ya. Jadi ini bukan dari drone ataupun dari kayak Google Maps gitu, teman Pro 2, tapi benar-benar kayak Bandung tempo dulu yang dimana kayak kawasan Jalan Banda ya, terus kawasan Jalan Diponegoro, terus Marta Dinata, area Marta Dinata gitu kan, ini kawasan Riau, teman Pro 2, itu semuanya belum ada bangunan, jadi kayak masih lahan luas, rumput semuanya ya, bahkan yang memang baru didirikan itu SMA 3 dan 5 Bandung loh ya. Jadi itu benar-benar se-legend itu tuh SMA itu, teman Pro 2 ya. Pantes ada urban legend-nya ya. Jadi semua masih tanah kosong gitu, teman Pro 2. Belum ada tuh kayak heritage gitu yang ada Uniqlo-nya, belum ada tuh ya. Terus juga Graha Pos belum ada. Terus Gedung Sate udah ada sih, teman Pro 2. Tapi yang jelas yang benar-benar bikin pangling adalah jalanannya dulu memang belum diaspal, satu itu. Terus kayak masih banyak tempat-tempat kosong yang belum dijadikan bangunan. Bandung sekosong itu sekarang, dulu teman Pro 2, dan sekarang Bandung sesempit ini. Sempitnya Kota Bandung apa gara-gara kamu ya, teman Pro 2? Tiap ke Bandung carinya bukan kuliner, tapi istri Kota Bandung.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM Bandung,
0: teman terbaik.

0: ya?
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Tepang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Masih berkaitan dengan Hari Jadi Kota Bandung, Teman Pro 2, pemerintah Kota Bandung menghadirkan tarif spesial sebesar Rp216 untuk layanan bus, bandros, dan Transmetro Bandung atau TMB dalam rangka Hari Jadi ke-216 Kota Bandung. Jadi program ini berlaku selama 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 September 2026 dan pastinya bisa dinikmati bagi seluruh masyarakat serta wisatawan lewat pembayaran non-tunai menggunakan Kris. Kris ya Teman Pro 2 ya, karena kalau misalkan pakai cash even kamu kayak cuman kayak bayar Rp300 ya, nggak ada kembalian, susah gitu. Nah ini masih berkaitan dengan hal tersebut Teman Pro 2 ya. Gimana sih tentang bandros dan TMB yang bayarnya cuma kayak Rp216 aja. Kali ini Sandy udah terhubung dengan salah satu pemakai bandros Teman Pro 2 ya, yang memang sering banget nih naik bandros. Jujur kalau saya ini belum pernah sama sekali naik bandros. Pengen banget ya kayak city tour gitu. Berapa sih harganya? Rp20.000 ya kalau biasanya ya Teman Pro 2 segituan. Tapi ini cuman Rp216, murah banget ya. Yes, dan pagi hari ini ya, kabar baik ini kita bakalan ajak ngobrol bersama seorang mahasiswi dan juga pengguna bandros. Ada Kak Wina. Selamat pagi Kak Wina.
1: Pagi Kak.
0: Hai, apa kabar Kak Wina?
1: Alhamdulillah baik nih Kak.
0: Baik, sehat ya. Kamu mahasiswi mana sih?
1: Aku STIKE PPNI.
0: Oh, ambil jurusan apa?
1: Perawat.
0: Perawat. Emang dari rumah ke kampus kamu pakai itu, pakai TMB atau bandros? TMB paling ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Jurusan apa berarti kalau kayak gitu?
1: Jurusan apa yang dekat situ, Kak?
0: Oh, tapi itu lewat kampus banget. Kayak berhentinya di depan kampus banget gitu ya?
1: Enggak sih, Kak. Ada jalan dikit.
0: Jalan dikit lah.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa lah jalan dikit ya. Karena kita kan target 10.000 langkah ya setiap hari. Si iya tuh ya. Oke. Okay. Nah, Kak Wina ini kalau misalkan berbicara tentang setiap hari kamu menggunakan Transum ya, kayak Transmetro Bandung tersebut, itu biasanya berapa sih kamu kosnya untuk mengeluarkan uang, berapa sih untuk bayar si TMB tersebut?
1: Cukup apa ya, murah gitu kok loh Kak.
0: Berapa sih? Soalnya Sandy belum pernah.
1: Kalau TMB sendiri biasanya aku nggak sampai.
0: Berapa tuh? 10.000 ada gak? 5.000? 3.000? Halo? Wina?
1: Halo Kak, Kak jaringannya nih.
0: Oh jaringannya. Coba-coba jangan pakai wifi deh. Biasanya memang kalau pakai wifi emang begitu.
1: Ya biasanya cuma 20-25.000 sih Kak.
0: Itu satu kali naik 25.000 tuh?
1: Iya.
0: Oh lumayan mahal ya.
1: Tapi karena perjalanannya jauh, jadinya relatif murah Kak kalau naik TMB.
0: Oh, emang rumah kamu tuh daerah mana sih sebenarnya?
1: Biasanya aku kalau naik TMB itu, kalau aku lagi ngekos Kak, soalnya kan aku lagi praktek juga nih.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya kalau dari Bale Endah ke BEC, kan ada TMB tuh, aku biasa pakai itu.
0: Bale Endah ke BEC lumayan jauh ya, itu kalau misalkan pakai ojek online juga lumayan mahal ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, okay, I see. Jadi kamu memilih Transum si TMB itu sendiri, dan itu tadi harganya yang kamu harus keluarkan ya?
1: Iya Kak.
0: I see. Nah ini kan ada satu kabar terbaru kalau misalkan di Hari Jadi Kota Bandung yang bertepatan dengan hari ini tanggal 25 September ada satu program nih, yaitu bandros dan juga TMB harganya Rp216. Kamu udah dengar belum?
1: Udah dengar Kak.
0: Terus gimana nih menurut kamu dengan harga Rp216 aja kamu udah bisa jalan-jalan pakai TMB?
1: Menurut aku itu sangat super duper menjangkau gitu ya Kak. Terjangkau juga, murah banget. Dan menurut aku kalau nggak ada tujuannya nih, kita bisa jalan-jalan kak dengan Rp216. Siapa yang nggak mau kak?
0: Iya sih, udah setuju perjalanan banget, jauh, bener. Gitu. Tapi kalau kamu sendiri ada nggak rencana? Karena ini kan si harganya hanya berlaku selama 3 hari ya, 25, 26, dan 27 September. Dalam 3 hari tersebut, kamu ada rencana untuk menggunakan TMB untuk pergi ke satu tujuan?
1: Pasti ada rencana sih kak, soalnya kapan lagi gitu.
0: Oke. Kalau bandros, kamu udah pernah belum naik bandros?
1: Aku udah pernah dong kak, sering naik bandros.
0: Oh sering, itu kalau bandros kan yeah, city tour gitu ya, jadi kayak di titik itu lagi ya.
1: Iya
0: yeah. Nah bandros itu berapa sih harganya biasa kalau kamu naik bandros?
1: Aku waktu itu 20 ribu sih kak, tahun kemarin gitu.
0: 20 ribu, itu rute yang mana, yang yeah, warna apa?
1: Yang warna kuning itu dari alun-alun.
0: Oh iya, rute alun-alun ya. Karena kan di situ ada yang Braga, kalau nggak salah, terus ada yang di Jalan Diponegoro, sama yang di alun-alun. Kamu pilih yang di alun-alun.
1: Iya.
0: Yeah. Oh I see. Mengeluarkan Rp20.000 ya. Terus kamu jalan-jalan tuh keliling Kota Bandung, kemana aja waktu itu titiknya?
1: Aku waktu itu pernah yang ke alun-alun, terus uh-huh, ke yang di dekat balai kota itu. Namanya apa ya kak?
0: Nah apa?
1: Daerah situ kak.
0: Wastu Kencana ya? Buat balai yeah, kota ya? Oh oke, okay, daerah situ, abis itu balik lagi ke alun-alun.
1: Iya
0: yeah. Ah oke, okay. Nah kamu sebagai mahasiswa berharap gak sih kayak harga transum di Kota Bandung tuh jauh lebih murah gitu? Let's say dikasih subsidi untuk pelajar mahasiswa, pengen gak sih kayak gitu?
1: Jujur pengen ya kak, soalnya itu sangat bantu banget, apalagi aku yang kos.
0: Mm-hmm.
1: sangat terjangkau, jadi menghemat juga gitu untuk anak kos.
0: Bener ya, in this economy emang kita harus hemat ya gitu ya. Tapi kalau misalkan seandainya nih misalkan harganya itu disubsidi untuk pelajar dan juga mahasiswa, pengennya di harga berapa nih untuk TMB sendiri?
1: Mungkin 5.000 gitu ya kak.
0: 5.000. Itu zaman Sandy dulu naik angkot 5.000 teman Pro 2. Kamu tapi sekarang masih suka naik angkot gitu gak sih?
1: Udah jarang kak kalau naik angkot.
0: Udah jarang ya, kasihan ya, abang-abangnya sepi ya. Terus masih iya, tahu sekarang harga apa ongkos angkot berapa? 5.000 juga nggak sih?
1: Kurang tahu kak kalau uh-huh, ongkos angkot. Tapi waktu itu aku pernah naik
0: uh-huh,
1: jarak dekat juga 5.000 sih. Tapi itu jarak dekat kak. Kalau jarak jauh kayaknya lebih gitu.
0: Oh, I see. Ya, iya jarak dekat ya. Itu 5.000 masih oke. Karena sekarang bensin juga udah mahal teman Pro 2. Jadi harga-harga untuk transum ya, public transportation itu jauh lebih mahal daripada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oke, ini kan hari jadi Kota Bandung ke-216. Kamu sebagai wargi Bandung, kamu juga sebagai mahasiswa yang ada kampus yang ada di Bandung, apa sih harapan kamu ke depannya buat Kota Bandung, Kak Wina?
1: Harapan untuk Kota Bandung ya.
0: Mm-mm.
1: Semoga Kota Bandung tetap nyaman dan asri ya di mm-hmm, tengah-tengah banyak wisatawan yang masuk apa yang liburan ke Bandung gitu.
0: Ah,
1: terus okay, makin sukses lah untuk Kota Bandung.
0: Makin sukses buat Kota Bandung. Kira-kira kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki di Kota Bandung apanya nih Kak Wina?
1: Kalau untuk yang diperbaiki, kalau ngomongin transum sih rutenya ya kayak mm-hmm, lebih banyak juga, jadi gak cuman di daerah yang gede-gede tapi yang kecil-kecil juga kayak daerah Sukajadi yang kayak gitu juga semoga mm-hmm, ya ada transum mm-hmm, yang kesana, apalagi sisa TMB nih.
0: Oh berarti TMB belum masuk ke daerah Sukajadi ya, enggak lewat situ ya?
1: Belum.
0: Oh oke, jadi pengen ada tambahan rute yang memang bisa dilewati agar seluruh wilayah di Kota Bandung tercover sama transportasi umum gitu ya, jadi terintegrasi gitu ya.
1: Iya kak.
0: I see, kalau begitu oke deh, semoga ya apa yang menjadi harapan Kak Wina ini segera terrealisasi di Kota Bandung agar memudahkan kita sebagai warga-wargi Bandung jalan-jalan seputaran Kota Bandung gitu ya kak ya. hari ini ada kelas nggak? Kamu mau ngampus nggak?
1: Kenapa?
0: Hari ini ada kelas nggak? Kamu mau ngampus nggak?
1: Hari ini libur, Kak.
0: Ah, oh libur. Oh iya, iya. Emang libur ya? Kan ini bukan tanggal merah.
1: Aku sampai hari Kamis.
0: Oh, sampai hari Kamis. Oke, berarti Jumat, Sabtu, Minggu liburnya ya.
1: Iya.
0: Oh, pantesan kamu memang udah ada niat buat jalan-jalan ya di pagi hari ini, besok buat naik Transum itu ya, biar dapat harga murah gitu ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Wina ya udah sharing sama kita di pagi hari ini.
1: Iya Kakak, sama-sama.
0: Lancar terus buat kegiatannya Wina. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Tuh, teman Pro 2 ya, salah satu pengguna Transum sendiri, khususnya TMB, teman Pro 2. Tapi yang jelas nih, untuk teman Pro 2 yang pengen banget merasakan tarif Rp216 yang selama 3 hari berlaku 25-27 September 2026 untuk pembayaran kris atau non-tunai, teman Pro 2. Jadwal dan rutenya untuk Bandros sendiri ya, Bandros ada di Salter Alun-Alun dan di Ponogoro, teman Pro 2, di pukul 10.30-16. Terus juga di besoknya tanggal 26-27 itu pukul 8-16. Itu di Alun-Alun dan di Ponogoro shelternya. Khusus shelter Braga itu ada di pukul 8-21.00 waktu Indonesia Barat. TMB sendiri ya yang memang beroperasi pukul 6-16.00 di 5 koridor teman Pro 2. Ini juga berlaku di seluruh koridor ya jurusan teman Pro 2 di 3 hari berturut-turut. Tuh kebayang gak tuh? Saya nih mah yakin nanti kawasan Braga ya pasti macet ya. Banyak banget yang pengen ikutan naik bandros harga Rp216. Ya siapa yang gak mau ya? Sandy aja kayaknya pengen deh. Kayak beres siaran, apakah kita jalan-jalan pakai bandros?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
2: Hey.
3: Sebagai ekstras.
1: Sebagai pemuda 2.
3: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi, kok gitu?
4: Apa tuh?
3: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong.
4: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
1: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
3: Kenapa?
1: Ya ada film yang plagiat banget.
4: Film apa?
1: KKN di Desa Peniru.
5: Penari dong, penari.
1: Penari.
4: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
4: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
1: Wih.
4: Tenggelamnya kapal Van Houten.
1: Bukan cari dari cari
3: meteorologi
1: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
3: Oh, apa tuh?
1: Ayat-ayat cincau.
3: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romans itu Rangga Cinta gitu.
4: Oke. Okay.
3: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
1: Kok gitu?
3: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
3: ACDC.
1: Aduh.
4: ACDC bener.
1: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
3: Film apa?
1: Ada apa dengan cincau?
5: Cincau lagi.
4: Dua kali cincau.
5: Seger sih.
1: Ini seger-seger aja bro.
4: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
1: Oh, relax gitu ya?
4: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
1: Film apa tuh?
4: Susana, bernapas dalam-dalam.
1: Lagi yoga ya.
5: Latihan pernapasan. Aduh.
1: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
3: Wih, film apa tuh?
1: Miracle in CR7.
4: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
1: Film apa tuh?
4: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
1: Terlalu manis.
5: Seret tenggarakannya.
1: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Pro 2, ini kalau misalkan berbicara tentang hari jadi kota Bandung ya. Bandung tuh udah 216 tahun. Perubahannya terasa banget, kelihatan banget, baik itu infrastruktur, bahkan jumlah penduduknya teman Pro 2. Pop culture-nya yang memang dari dulu tuh udah kerasa banget Bandung tuh jadi barometer untuk hal tertentu ya teman Pro 2. Kayak kuliner, musik ya. Terus juga wisata. Bisa jadi teman Pro 2. Nah, tapi dengan semua kelebihan kota Bandung tersebut, kita masih terus kayak menelan pil kecewa teman Pro 2. Karena kalau berbicara tentang lingkungan, ini tuh belum merata. Masih banyak banget nih sampah-sampah yang tertimbun di beberapa ruas jalan kota Bandung. Yang tertimpun asal-asalan di bawah pohon ya. Pinggir-pinggir jalan tuh saya sering banget ngelihat kayak tumpukan pohon. Terus juga masih banyak warga-warga yang membakar sampah. Nah, hal ini yang memang ya tidak baik dengan cara yang tidak baik untuk mengolah sampah teman Pro 2. Dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih cara mudah untuk mengelola sampah di rumah. Karena kita akan terhubung bersama CEO PT Gemilang Layanan Prima. Kita udah terhubung ya pastinya dengan Bapak Salva Yurifan. Selamat pagi Pak Salva.
1: Halo, pagi-pagi.
0: Tesendi. Halo, Pak, apa kabar? Baik Pak Salva, sehat?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Ini ada kegiatan ke kantor hari ini, Pak Salva?
1: Iya dong, pasti setiap hari ke kantor.
0: Setiap hari ke kantor, apa ini
1: semangat
0: sudah
1: pagi.
0: Bener, ini udah di kantor berarti ya, Pak ya?
1: Sudah di kantor.
0: Oh ya, alhamdulillah. Ada program apa nih, Pak, yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan nih, Pak, sekarang di kantor?
1: Nah, kita banyak nih program-program. Kita kan berbasis aplikasi, TSMB.
0: Betul.
1: Jadi kita banyak nih tawaran-tawaran, kemudahan-kemudahan yang kami tawarkan kepada pelanggan Pasti Kelola. Supaya mereka mau nih memilah sampah dari rumah.
0: Dari rumah, dan itu semuanya based on aplikasi. Kok jadi semuanya serba teknologi ya? Ini pastinya memudahkan banget. Mungkin Pak Salva bisa menjelaskan sedikit tentang aplikasi tersebut ya, yang memang memudahkan kita untuk mengolah sampah dari rumah. Itu nama aplikasinya apa, Pak Salva?
1: Nama aplikasinya Pasti Kelola.
0: Pasti Kelola. Oke. Terus itu gimana tuh, Pak? Mungkin bisa dijelaskan cara pemakaiannya dan cara kerjanya?
1: Ya, jadi teman-teman bisa download aplikasi Pasti Kelola atau boleh spill di Instagram kami. Jadi Pasti Kelola itu kita menawarkan kemudahan. Kemudahan menghubungi kami. Kalau sekarang kan ini ya, Teh, ya, kalau mau tanya ini siapa ya yang ambil sampah, jam berapa, ini bapak ibunya siapa yang ngambil, kan susah ya, Teh, sekarang ya.
0: Betul.
1: Nah, kami menawarkan kemudahan itu, bisa chat melalui aplikasi, kita bisa tanya harganya berapa, jam berapa diambil, dan ya, kita bisa tahu nih sampahnya berapa kilo. Nah, jadi kami sampahnya ditimbang. Jadi kalau boleh dibilang, kalau sampahnya banyak, berarti biayanya juga lebih tinggi. Tapi kalau sampahnya sedikit, mau dipilah, itu biayanya lebih murah daripada hari ini Bapak Ibu berlangganan di lingkungan sekitar.
0: Gitu. Jadi benar-benar bikin kita apa ya, kayak memudahkan banget untuk kayak jadwal begitu ya Pak ya, salah satunya ya Pak.
1: Betul.
0: Ya, terus juga kayak pembayarannya seperti apa gitu. Nah, apakah aplikasi tersebut terintegrasi dengan sistem pemerintah Kota Bandung atau pemerintah setempat yang ada, Pak Salva, atau seperti apa cara kerjanya?
1: Ya, kalau ini hanya murni swasta. Jadi kami ini lahir karena keprihatinan ya, di Bandung sampahnya belum terkelola dengan baik. Jadi kami datang ke pemerintah, Pak, saya bantuin ya Pak, untuk membantu warga Bandung untuk memberikan kepastian pengangkutan sampah dan dikelola secara bertanggung jawab. Nah, kalau sampah-sampah yang misalnya di lingkungan di luar perumahan ya, atau sampah-sampah dari kantor pemerintah, itu ya pemerintah saja yang ngambil. Tapi warga-warga yang memang butuh kepastian pengangkutan sampah, pasti kelola solusinya.
0: Oke, pakai aplikasi Pasti Kelola. Ini sudah ada dari warga mana saja, Pak, yang memang sudah menggunakan aplikasi Pasti Kelola ini, Pak?
1: Kita fokus di Kota Bandung saja dulu.
0: Oke, daerah mana, Pak, yang memang sudah memakai Pasti Kelola ini?
1: Nah, ini karena saya mohon maaf nih, bukan orang Bandung, jadi nama-namanya apa?
0: Oh iya, Bapak di mana sih?
1: Mohon maaf.
0: Ini ngomong-ngomong, Bapak di mana?
1: Saya di Jakarta nih, Bu.
0: Oh, di Jakarta. Di mana Jakartanya, Pak Salva?
1: Saya di ini, Bu, di Kemang, Bu.
0: Oh, di Kemang. Itu anak gaul Jakarta Selatan ya, Pak Salva ini ya.
1: Iya.
0: Oke, sering dong. Kalau anak Bandung kan sering ke Jakarta. Saya ini juga yakin Pak Salva sering ke Bandung gitu kan ya, Pak. Ini kalau misalkan berbicara tentang kebersihan sampah yang ada di Kota Bandung sama di Jakarta, apa sih, Pak, perbedaannya, Pak?
1: Perbedaannya karakteristiknya berbeda. Satu, kalau di Bandung itu kan kota wisata, kota kuliner. Kalau di sini kan kota industri. Jenis sampahnya itu juga berbeda.
0: Oke.
1: Ya, misalnya kalau di Bandung itu plastiknya lebih banyak.
0: Oke,
1: betul. Kalau yang di Jakarta jenis-jenis kertasnya lebih banyak.
0: Oh, I see.
1: Iya.
0: Lalu bagaimana dengan SDM-nya, Pak? Manusia-manusianya. Apakah orang Bandung sama Jakarta kalau di compare nih, Pak, satu sama lain, mereka sudah terbuka akan yang namanya lingkungan hidup, kebersihan lingkungan hidup dan mengolah sampah gitu, Pak?
1: Tentunya orang Bandung lebih tertib ya, lebih peduli menurut saya.
0: Benar nih.
1: Karena serius, iya.
0: Kenapa?
1: Serius.
0: Kenapa, Pak?
1: Kalau orang Jakarta ya, mereka kan suami istri keduanya bekerja, sibuk ya. Sehingga mungkin waktunya mereka untuk memilah sampah di rumah waktunya kurang. Mereka memilih, kalau saya lihat lebih baik mereka jalan-jalan dengan keluarganya karena Senin sampai Jumat mereka sudah full dengan pekerja. Kalau di Bandung kan beda ya karakteristiknya. Tidak ada macet. Macet ada, tapi kalau dari kantor ke rumah kan tidak terlalu jauh ya. Sehingga mereka punya waktu untuk memilah sampah, untuk pengen tahu tentang lingkungan.
0: Oke. Ya, jadi memang kalau orang Bandung tuh lebih sadar, teman Pro2 ya, akan sampah-sampahnya sendiri. Nih kalau misalkan Pak Salva sendiri nih di rumah dan lingkungan sekitar rumahnya Pak Salva, bagaimana nih warga-warganya mengolah sampah di sana, Pak Salva?
1: Kalau saya kan tinggal di sini di apartemen ya.
0: Oke. Berbeza ya kalau apartemen ya, itu tinggi yang ada sampah ya. Beda ternyata ya. Oke. Ya, jadi memang tetap menggunakan solusi pengelolaan sampah terpadu teman Pro2 ini Pasti Kelola. Kamu tinggal buka aja, ini websitenya juga ada dan bisa terhubung langsung ke aplikasi Pasti Kelola ya, Pak ya. Di sini di pastikelola.com. Di sini juga akan ada informasi yang udah bisa kamu baca dulu seperti apa nih teknis penggunaan dari si sistem Pasti Kelola ini teman Pro2. Ada sistem digital ya, ada armada modern, daur ulang, jadwal fleksibel seperti apa, tim profesionalnya juga ada karena memang didukung oleh tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan sampah. Juga ini yang paling penting, indeks ekonomi adalah harganya yang terjangkau. Betul ya, Pak Salva ya? Oke.
1: Yes, pasti.
0: Bapak pernah ke luar negeri nggak sih yang negaranya bersih, Pak?
1: Oh, kalau yang paling bersih itu Jepang.
0: Jepang?
1: Itu keren banget.
0: Itu kenapa sih? Banget. Apa sih bedanya, Pak, pengelolaan sampah di sana sama di sini, Pak? Kok bisa Jepang sebersih itu, terus kita tuh kayaknya dari tahun ke tahun masalahnya sampah lagi?
1: Iya, kalau saya lihat bukan di teknologinya, tetapi bukan di tata kelolanya, tetapi kesadaran warganya luar biasa Jepang itu. Jepang itu sangat disiplin. Dia mau memilah sampah dan mau membuang sampah pada tempatnya.
0: Oke.
1: Itu keren banget mereka itu. Ya, karena budaya ya.
0: Budaya
1: Jepang
0: ya,
1: yang memang disiplin, akhirnya lingkungannya bersih. Jadi pemerintahnya nggak kesulitan dalam mengelola sampah.
0: Oke. Ya. Jadi kalau di sana tuh emang udah menjadi budaya, teman Pro2 ya. Kalau di kita ini buat bersih dulu harus ada sistem reward and punishment ya, Pak ya. Jadi
1: Nah, kami menerapkan itu, Teh.
0: Oh, gimana
1: jadi,
0: tuh?
1: Reward punishment-nya adalah dengan ditimbang.
0: Dengan ditimbang.
1: Kalau misal
0: ditimbang.
1: Ditimbang dengan dengan sampahnya lebih banyak kan berarti bayarnya lebih mahal.
0: I see.
1: Kan akan ya, aduh saya keberatan nih kalau mau bayar mahal. Ya kurangi sampahmu, kurangi.
0: Oke,
1: benar. Sehingga lebih murah.
0: Benar.
1: Kayak di rumah saya itu. Di kantor ya, di kantor. Saya ditimbang. Karena sudah memilah, per bulan bisa jadi hanya 30.000.
0: Oh, termasuk
1: 35.000. Ini di kantor loh ya.
0: Iya, kantor kan biasanya banyak ya, Pak ya?
1: Banyak, karena sudah dipaksa sih.
0: Punishment itu tadi ya, Pak ya. Jadi memang ada reward dan punishment. Beda yang tadi katanya, kalau kata Bapak, orang Jepang itu lebih ke budaya, mereka lebih terbuka gitu kan ya, lebih sadar gitu. Benar. Ya orang-orangnya di sana gitu kan ya. Oke, let's say Bapak ini tinggal di Kemang gitu. Kalau misalkan di sekitaran Kemang sendiri kan, kalau jalan Kemang utamanya itu ya bersih-bersih aja ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan di pinggir-pinggirnya itu gimana, Pak?
1: Nah, jadi kami ada solusi. Ada namanya Pasti Keliling.
0: Oh, Pasti Keliling
1: ini.
0: Oke.
1: Okay. Ini inovasinya adalah kita datang ke tempat-tempat yang memang tidak terakses dengan pengangkutan sampah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang saya lihat ya, warga itu sebenarnya nggak mau dia buang sampah ke pinggiran, buang
0: betul.
1: Ke sungai. Tapi karena nggak bingung mau kemana saya buang sampahnya, dia tidak terakses informasi itu. Akhirnya apa? Mereka buang sembarangan aja. Nah, kami datang, ya kita ibaratnya apa? Kalau bahasa Jawanya ngetap, kalau bahasa Bandungnya apa ya?
0: Nyamper gitu, nyamper. Iya, dari rumah ke rumah kan, Pak maksudnya ya?
1: Iya, kita berhenti di daerah yang memang tidak terakses angkutan.
0: Okay.
1: Lalu warga tinggal datang buang sampah di kendaraan kami, Pasti Keliling.
0: I see. Berarti si kendaraan tersebut itu stay dulu berapa lama, Pak, di daerah warga tersebut untuk penjemputan, pick up sampah?
1: Rata-rata 2 jam.
0: Oh, 2 jam.
1: Nah, kita berhenti 2 jam, warga datang sampai antri gitu ya. Mereka itu yang dibuang adalah yang memang tidak bisa diolah.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya, mohon maaf, seperti pampers. Nah, itu mereka buang ke tempat kami. Tetapi sampah yang organik, sisa-sisa makanan, warga itu dia sudah mengolah di rumah menjadi pupuk.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, ya karena sekarang pilihannya banyak ya untuk pengolahan sampah, entah itu jadi pupuk atau mungkin kayak dikasih apa pakai maggot ya, Pak ya. Sekarang juga sudah banyak yang jual beli maggot juga begitu untuk kayak pembusukan sampah organik tersebut gitu. Nah, nantinya Pak, ketika sampah yang memang sudah diangkut oleh Pasti Kelola ini diarahkannya atau misalkan tempat pembuangan akhirnya di mana di sana, Pak?
1: Kita pembuangannya ada di Cilengsi.
0: Cilengsi, Bogor
1: itu,
0: ya.
1: Ya, kita menggunakan teknologi namanya pyrolysis.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sampah itu tidak dipilah lagi, tetapi sudah langsung di, kalau bahasa kami, dimasak hingga keluar namanya karbon.
0: Oke. Okay.
1: Karbon itu seperti bubuk gitu, dia ini nanti bisa kita jual ke pabrik sebagai pendamping batu bara.
0: Oh,
1: co-firing nyebutnya.
0: I see. Dan ini ya pengelolaan sampah yang benar-benar sampai akhirnya, sampai hasil akhirnya tuh benar-benar tetap berguna ya, Pak ya. Jadi lewat Pasti Kelola ini ya. Terbaik banget deh, Bapak. Ini udah berapa lama Pak aplikasi berjalan, Pak?
1: Kita 4 tahun. Ya, tapi perusahaan grup kami, perusahaan cleaning service namanya Gemilang.
0: Yes.
1: Jadi Gemilang ini sudah 20 tahun.

0: ribuan bahkan lebih gitu kan yang memang sudah menggunakan aplikasi ini. Sejauh ini seperti apa nih feedbacknya, Pak?
1: Feedbacknya bagus, mereka senang, ya, karena saking senangnya, akhirnya kami juga kadang-kadang kewalahan.
0: Waduh.
1: Pak, sampahnya salah ambil.
0: Salah ambil.
1: Jadi,
0: gitu.
1: Jadi kami terus meningkatkan pelayanan operasional gitu ya. Karena kan rumah-rumah itu kan ada yang rumahnya nempel gitu ya. Tempat sampahnya ternyata berdampingan gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi, wah, ini identifikasinya kesulitan. Ya, akhirnya kita carikan solusinya supaya tidak salah ambil.
0: Oke, ya, karena memang armadanya ini dari Pasti Kelola itu banyak banget ya. Dan juga di PT Gemilang memang sudah berdiri 20 tahun ya, Pak ya. Untuk usaha servis untuk pembersihan cleaning service itu masih ada, Pak? Masih berjalan
1: masih,
0: ya?
1: Bu. Masih berjalan. Cleaning service, security, gardening, pest control.
0: Wih, ini mah kita kalau misalkan pengen ongkang-ongkang kaki mah tinggal langsung aja ke PT Gemilang ya nggak sih, Pak? Ya, Pak. Pokoknya kita mah tinggal tahu bersih, tahu beres aja ya. Nih, dari PT Gemilang yang dimiliki oleh Pak Salva Yurivan ini. Oke deh, kalau gitu Pak Salva, terima kasih banyak udah sharing ya, Pak ya, tentang aplikasi Pasti Kelolanya. Sukses terus buat Pak Salva, sehat-sehat ya, Pak ya.
1: Yes, terima kasih.
0: Thank you, Bapak. Selamat pagi.
1: Pagi, Teh.
0: Tuh, teman Pro 2 ya. Ya, semuanya bisa diselesaikan dengan sebuah teknologi dan salah satunya adalah aplikasi Pasti Kelola itu tadi dari PT Gemilang Layanan Prima ya. Kita tadi baru aja ngobrol sama CEO-nya dari PT Gemilang, Bapak Salva Yurivan Saragih, teman Pro 2, yang memang sudah menjelaskan bagaimana sih sistem kelola yang memang dilakukan di Pasti Kelola ini ya, yang memang diambil dan dijelaskan dari hulu ke hilirnya seperti apa. Jelas banget. Jadi kalau misalkan kamu teman Pro 2 butuh ya untuk lebih apa ya, lebih terkoordinasi lagi gitu kan, lebih disiplin lagi untuk kamu dalam mengelola sampah, bisa tuh kamu tinggal download aja aplikasi Pasti Kelola.

0: hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang.
0: Wih.
1: Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah.
1: Mabullah.
0: Tapi Marnia pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa?
0: Jalan di Hamplas.
1: Cihamplas.
0: Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah okay. Atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Masuk. Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
1: Wah,
0: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Mikir.
1: Gitu. Cica. Gitu. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan.
0: Nah.
1: Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu-lagu kayak gini pasti bisa kamu dengerin langsung ya, kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal susun playlist favorit kamu, teman Pro 2. Selain kamu bisa mendengarkan RRI dimanapun dan kapanpun, kamu bisa susun lagu favorit kamu yang bisa kamu putar berulang-ulang kali on demand tanpa iklan sedikit pun, hanya lewat aplikasi RRI Digital. Dan pastinya selain itu juga di aplikasi tersebut, teman Pro 2, kamu bisa menikmati seluruh informasi terupdate yang kita update buat kamu. Juga kita bakalan upload terus ya podcast-podcast terbaru yang bisa kamu dengerin dan kamu ikuti pastinya. Caranya gampang, kamu tinggal download aja dulu aplikasi RRI Digital lewat handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS untuk menikmati seluruh fitur yang ada di aplikasi RRI Digital. Dimudahkan sama teknologi, teman Pro 2. Ini spesial juga buat kamu yang mau on the way ke Jakarta, masih terus pengen pantengin Pro 2 96 FM Bandung. Download dulu ya aplikasi RRI Digitalnya, biar kamu sampai Jakarta, sampai kota tujuan kamu, masih terus bisa update info dari Pro 2.
1: Pada
2: selamat pagi, teman Pro 2.
3: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, udah waktunya Sani harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini. Abis ini bakalan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu teman Pro 2 ya. Pro 2 santai siang, jadi kamu jangan kemana-mana. Ketemu lagi Mas Andy besok siang ya. Have a great day teman Pro 2, have a great weekend. Sani pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di malam tadi. Dan Erling Haaland ini tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol dan tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark sendiri memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikael Damsgaard dan juga Rasmus Højlund.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2, aktor El Putra Sarira menjajaki perjalanan musik dengan menghadirkan single perdananya berjudul Memoria yang menggambarkan potret kenangan. Bagi El, lagu Memoria ini menjadi kisah langkah awal dalam perjalanan musiknya, dan Memoria berbicara lebih luas tentang bagaimana sebuah hubungan, pertemanan maupun fase kehidupan dapat berakhir tanpa membuat kenangan di dalamnya yang harus ikut menghilang. Dan lagu Memoria ini lahir dari workshop pertamanya bersama dengan Petra Sihombing, Muhammad Kamga dan juga Iqbal Siregar.
1: Info Pro 2.

Pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia Go-Kart Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di series Asia 2026 Malaysia. Dikutip dari pernyataan resmi yang diterima di Jakarta di hari kemarin, Muhammad Wibowo ini tampil konsisten di sirkuit International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Dan itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status finish Asian Champion 2026 meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim.

Selamat siang. Lagi-lagi aku merindu, lagi-lagi Rana enggak di mari, teman Prodo. Masya Allah, udah siaran lagi nih. Tadi habis closing jam 12, sekarang udah ada di sini lagi. Happy banget temenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Kira-kira nih teman Prodo, kalau udah jam 10 sampai jam 12 ini waktunya apa ya? Jelas lah waktunya request dong. 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Teman Pro 2, kita bakal masuk di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu selama 2 jam sampai di jam 12. Rangga tungguin, buruan sekarang juga kirim teman Pro 2. Wih, sampai kaget katanya kata Teh Mira. Udah deket ting meren radionya tuh teteh. Ya, jadi harada rewas gitu, maaf agak ngejerowok sedikit. Yang pastinya teman Pro 2, selamat hari Jumat. Ini adalah hari Jumat terakhir di bulan September. Yang laki-laki jangan lupa buat Jumatan. Jangan lupa buat jajan jus juga ya buat Ilham. Dan buat semuanya, I love you guys. Semangat, hari Jumat, happy Friday.

0: Aduh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sih, rame bener nih teman Pro 2 dilihat-lihat ya. Masya Allah WhatsAppnya udah rame banget nih. Sorry ya, baru muncul lagi ya. Ada Teh Ina dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya dong buat menghadapi orang yang playing victim gimana ya? Sudah don waro masih terus we nyari masalah. Kita udah diem tapi di sana kayak cacing kemadasan wae. Request lagunya Iqro Raim Laode. Oh, oh. Jujur kalau ngadepin orang-orang yang playing victor begitu, aku mah kalau aku nih, kalau nanya ke aku masukannya, jujur aku tuh orang itu malas berdebat ya Teh. Aku tuh orang yang cukup, mungkin banyak teman produk juga yang sama ya, kayak orang yang kayak capek aja energinya buat ngadepin begitu, terus yang playing victim gitu-gitu tuh kayak, kalau ini hubungannya contoh ya, hubungannya tuh antara berdua, ya aku ngomong aja ke dia kalau aku udah puas ngomongnya, udah selesai gitu. Tapi kalau contoh dia ngadu dombain aku dengan yang lain, aku mending ngomong ke yang lainnya gitu daripada ngomong ke dianya mager gitu. Gue mah sumpah jujur, ya sedikit klarifikasi aja gitu. Tapi ke dianya mah nggak usah lah gitu. Tapi kalau bisa diem, aku mah mungkin lebih memilih untuk diem aja udahlah. Ya haters mah kan terus berbicara Teh gitu. Ya kuat-kuat ya Teh. Oke, semangat ya Teh ini ya. Semoga makin sabarnya aja kita dikuatin, minta sama Allah sabarnya dikuatin aja, ditambahin lagi nemu orang-orang kayak begitu. Semoga bisa bikin kitanya malah jadi nambah pahala ya, jangan malah kita jadi nambah dosa, malah kita jadi makin marah-marah. Oke, okay? Kalau api jangan dibalas dengan api, balas aja dengan air, nanti juga padam sendiri. Kelas King, kasih paham Mang Gaga. Gimana ceritanya nih mengagungkan diri sendiri nih gue nih. Pen Iqro Raim Laode. Siapakah aku sebenarnya? Oke, makasih. Segitu cukup lagunya ya. Wih, ada mobil mewah nih lewat RRI. Siapa nih yang baru datang? Selamat datang di RRI Bandung. Ini astagfirullah katanya sampai kaget. Bisa gak sih suaranya dipelankan sedikit? Untung gak jantungan pas on radio. Mana cuaca panas banget. Biar semangat, biar seger Teh Mira tuh. Mana Teh Mira mau request lagu apa? Nyapa-nyapa doang ya. Aku biar semangat kan kalau siaran siang kayak agak-agak pace malam contoh kayak. Oh selamat malam teman Pradua, Rangga Hadiansyah. Kan kayak, teman Pradua kemana aja selamat siang? Nah gitu kudu vibes, maksudnya kudu rada ngejoak gitu ya. Teh Mira ditunggu lagunya ya. Next, siapa lagi ini? Ada Lintang TKI. Assalamualaikum. Pagi RRI, Waalaikumsalam. Udah siang Kak Lintang. Ketiduran ya kayaknya ya. Ruko Victory TKI 1 menyapa santai siang lewat aplikasi RRI. Gokil. Koko Lintang Andreas. Oi, terima kasih semuanya ya. Karangga mau request lagu Putri Iklan. Boleh. Karangga mau hibur lagi dong. Boleh. Karangga mau hibur lagi dong. Boleh Koko? Boleh. Maksudnya minta dihibur atau Koko yang mau menghibur? Gimana nih? Boleh lah, siapapun boleh yang mau menghibur diri sendiri di sini boleh, ngobrol sendiri juga boleh, teman berdua semuanya boleh, request juga sama, boleh banget. Karena kita masih dibuka sampai di jam 12 nih buat requestnya di Pro 2 Hitlist 0812 6020 9696.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Kacau
2: Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

Rangga Hadiansyah Dimari, teman Prodo Rangga Hadiansyah Dimari, kamu semua jangan lari. Siang hari ini teman Prodo ada request masuk sepenuh hati untuk lagunya Roni Parulian ya. Buat kamu yang belum sempat request, buruan nih teman Prodo, apalagi nih yang lagi mau pada Jumatan, kan bentar lagi siap-siap juga nih, udah pada mandi belum nih yang mepet-mepet, astagfirullah mepet mulu loh. Terus di sini ada juga dari Kayla, selamat siang Kak Gage, lagi dengerin abis pulang sekolah di mobil bareng sama keluarga, pengen lagu Nona aja deh yang Hong. Makasih ya Kak Gage, udah pulang lagi jam segini ya? PJJ apa gimana nih, sekolahnya singkat banget nih, gurunya rapat ye, gurunya rapat, jadi inget zaman sekolah ya. Momen yang paling disukai zaman sekolahku adalah guru rapat. Itu aja udah satu itu, guru rapat sih. Bebas gak ada tugas gitu. Next lagi teman perdua di sini ada dari Taris. Selamat siang ya, pengen lagunya Tulus yang mana aja buat hari ini ya. Terima kasih banyak, selamat bertugas. Terima kasih Taris. Buat kamu teman perdua masih Rangga buka di 0812 6020 9696.

Siapapun yang ulang tahun, kita ucapin selamat ulang tahun teman Pradua, khususnya di 25 September ini kita kasih selamat buat kota tercinta kita, Bandung, ulang tahun. Wah, luar biasa, Masya Allah. Aduh, kalau ngebahas soal Bandung, Bandung mah bahasa hati,

0: dan Bandung bagiku.
1: Wilujeng ulang tahun. Ya, Wilujeng tepang tahun kangge Kota Bandung ke-216 buat kita semua. Harapan aku mah gak banyak berharap lah. Kemarin juga sering dijatuhin kalau banyak berharap mah ya. Yang pastinya aku happy banget jadi orang Bandung. Aku bersyukur menjadi orang Bandung. Aku seneng juga bisa tinggal di Bandung yang belakangan ini panasnya sampai 33 derajat. Tapi Bandung memang tetaplah Bandung dengan segala kenyamanannya dan segala kemacetannya di sore hari. Tapi aku tetap cinta Bandung. Tapi kalau ngomongin soal ulang tahun Bandung, teman Pro 2 di 216 tahun ya, ke 216 tahun ini tuh banyak beberapa cara teman Pro 2 rangkaian HJKB atau Hari Jadi Kota Bandung ini tuh sebenarnya udah dimulai dari tanggal 1 September. Ada di mana masyarakat Kota Bandung di tanggal 37 nanti bakal ada pengibaran bendera, terus ada beberapa lomba-lomba juga. Ada yang bikin dekorasi umbul-umbul, spanduk, baliho, terus ada kegiatan serentak bebersih Kota Bandung teman Pro 2 di tanggal 18 September juga. Terus upacara hari ini juga ada juga sama upacara teman Pro 2. Kegiatan swadaya masyarakat, terus kemarin lihat juga lomba yang RW ya video, ada pawai mobil juga, dan memang rangkaiannya itu ternyata panjang, tapi memang udah dimulai dari tanggal 1 September kemarin teman Pro 2, dan hari ini tuh termasuk bisa dibilang puncak acaranya juga untuk upacaranya. Dan by the way, seperti yang kita tahu juga kalau di Bandung tuh suka banyak diskon. Kemarin waktu apa ulang tahun ini ya RI ya yang ke-81 gitu, bus bandros jadi Rp81. Nah sekarang bus bandros tuh jadi Rp216 doang teman Pro 2, demi Kota Bandung, demi apa ya, menghajatkan Kota Bandung dan warga-warganya. Sekali lagi tuh ucapin selamat ulang tahun buat Kota Bandung. Coba wish kamu kira-kira kalau buat Kota Bandung apa teman Pro 2? Kalau Rangga sih yang pastinya selalu bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk kita semua pulang.

0: like magic.
1: Siap ya guys? Satu, dua, tiga.
2: Selamat ulang tahun Gaga.
1: Yeay, selamat ulang tahun to you.
3: Ya ampun guys.
1: Happy birthday.
3: Udah. Eh thank you banget loh guys. Aduh. Eh kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
4: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
5: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
3: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Teman-teman Produce, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur. Atau bagi yang cowok-cowok nih, hari ini kita akan jumatan dulu ya teman-teman Produce. Hari ini untuk azannya di jam 11:45. Rang Hadiansyah dan tim Produce yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur atau jumatan bagi kamu yang menjalankannya. Stay tune only on Produce FM, teman terbaik kamu.

0: وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang teman Pro 2, Rangga Hadian. Saya balik lagi nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Siang hari ini teman Pro 2 yang cocok udah pada Jumatan juga nih, atau sudah pada lagi nyari makan siang, lagi lapar-laparnya juga jam segini teman Pro 2. Kayaknya sambil nunggu kamu makanannya datang ya ke kantor kamu atau ke rumah kamu, karena mesennya online, karena malas keluar karena panas, kita ngobrol dulu aja kali ya teman Pro 2. Di siang hari ini Rangga bakal ngobrol barengan sama Putri ya. Halo, selamat siang Putri.
5: Siang Kak.
4: Putri barengan sama siapa hari ini?
5: Bareng sama partner bisnis aku.
4: Oke.
5: Namanya Fatur.
4: Fatur dan juga Putri ya.
5: Iya.
4: Ih, mantap. Boleh gak deketin Bro Fatur? Coba cek suaranya.
6: Cek.
4: Nice, gokil. Ini dibacanya Luci Charms.
5: Luci.
4: Luci.
5: Iya.
4: Oh, Luci Charms. Oke, iya. Ini bakal ngebahas soal Big Charm, bener enggak?
5: Iya.
4: Bener kan?
5: Big Charm.
4: Bukan Charm aja.
5: Italian Charms disebutnya.
4: Italian Charms.
5: Iya.
4: Oh, Charms. Oke. Okay. Seru. Bentar, pengen tahu dulu. Ini kalian masih kuliah dua-duanya apa gimana? Coba kenalan ke teman Pro 2 dulu dong.
5: Jadi aku masih kuliah. Aku sekarang semester 7 dan aku tuh ya, aku ambil jurusan Creative Partnership di BINUS.
4: Oh gitu. Ya. Italian charm tuh yang kayak gelang.
5: Iya betul.
4: Benar enggak sih
5: ya,
4: yang
5: betul,
4: ada
5: betul,
4: bisa
5: betul.
4: Di itu?
6: Iya benar.
5: Iya itu.
4: Tahu aku.
5: Ya.
4: Oh, nama charm tuh ternyata macam-macam ya.
5: Iya, beda-beda.
4: Ya ampun. Maaf ya out of topic ya. Soalnya tiba-tiba kelintas aja di kepala, oh yang ini ingat aku gitu.
5: Oke,
4: kamu semester 7.
5: Iya, aku semester 7.
4: Jurusan
5: Creative Partnership.
4: Creative Partnership. Ini salah satu tugas kuliah kamu enggak?
5: Sebenarnya
4: Luci ini.
5: Oke, sebenarnya ini memang bisnis yang memang aku pingin jalanin di setelah lulus juga. Cuman kayak ya sekalian aja, karena di BINUS tuh kan ada kayak kita tuh harus ada bisnis kan untuk lulus. Nah jadi sekalian aja gitu.
4: Oh
5: iya.
4: Gitu.
5: Kayak gitu.
4: Kalau Fatur gimana Fatur?
6: Kalau aku sih, aku kan jurusan akuntansi kan.
4: Yeah.
6: Aku partner bisnis dia. Jadi aku bagian yang finance-nya kayak gitu.
5: Oh iya betul.
4: Kalian kenal udah lama juga?
5: Udah lama.
6: Oh, dari iya. SMA.
5: Udah. Dari SMA.
4: Dari sekolah.
5: Iya,
4: SMA-nya
5: satu sekolah.
4: Di mana kalian dulu?
5: Edu Global.
4: Tahu kan? Oh, Edu Global.
5: Iya,
4: tahu. Yang sekarang mah yang di dekat jalan ini kan, dekat Burangrang itu kan?
6: Iya, benar. Sekarang pindah. Dulu itu di Dago.
4: Di situ kan?
6: Iya, di Dago ada.
4: Oh, kalian anak Edu Global.
6: Anak Edu Global, iya.
4: Minggu lalu baru aku dari Edu Global.
5: Oh iya.
4: Iya, ada acara gitu ke sana.
5: Oke.
4: Keren loh itu sekolahnya ya. Maksudnya harus buka sepatu juga ya? Kalau kalian, kalau waktu kalian masuk sekolah harus buka sepatu enggak?
6: Buka sepatu.
5: Waktu itu
6: buka
5: iya.
6: Sepatu
4: ya kan?
6: Buka sepatu.
5: Itu iya.
4: Emang keren sih itu. Juga.
6: Tapi kita kebagiannya yang di Dago.
4: Oh iya, belum yang ruangan
6: belum,
4: ini.
6: Iya, belum yang di situ.
4: Ini emang gede banget sih.
6: Gede banget ya itu buka
5: kalau
6: hotel.
5: Kalau yang di Dago kecil banget.
4: Iya, di sini lapangnya ada dua, ini outdoor. Mantap. Ternyata alumni Edu Global.
5: Iya.
4: Tapi gimana akhirnya kalian bisa join dan bikin Luci Charms ini?
5: Jadi aku cerita dulu ya.
4: Boleh.
5: Awalnya tuh kan si Italian Charms ini memang viral kan.
4: Iya.
5: Nah, terus teman-teman aku semuanya tuh pada pakai. Terus aku kan FOMO juga ya orangnya.
4: Yeah.
5: So aku kayak mau deh. Nah, waktu itu aku sama teman-temanku tuh bareng kan kayak buat mau beli si Italian Charms ini.
4: Okay, online.
5: Tapi, enggak, offline waktu itu. Nah, tapi pas aku lihat, aku tuh sukanya kan warna gold ya. Saat itu tuh si Italian Charms ini tuh banyaknya warna silver.
4: Ya,
5: jadi gold ini tuh belum ada. Terus udah kayak gitu, aduh karena aku sukanya warna gold, tapi ya udahlah aku paksain aja warna silver.
4: Okay.
5: Cuman waktu aku cek desain-desainnya tuh saat itu ya, menurut aku tuh desainnya pertama sangat pasaran, terus yang kedua itu desainnya terlalu kekanak-kanakan.
4: Oh,
5: jadi enggak elegan, enggak timeless gitu menurutku. Terus udah kayak gitu juga, ternyata ya udah kan akhirnya aku enggak jadi beli. Ternyata beberapa hari setelah teman-teman aku yang beli Italian Charms ini, mereka tuh pada komplain. Kenapa? Komplain mereka tuh bilang kalau misalnya charmsnya tuh cepet lepas. Nah dari situ aku ngelihat kayak, oh berarti ini ada problem nih di market Italian Charms ini. Meskipun dan saat itu kan sedang viral ya, berarti
4: banget.
5: Kayak demandnya besar. Dan aku ngerasa kayak yang punya problem ini pasti nggak cuma temanku doang. Akhirnya aku di situ analisis kompetitor, terus review-review dari kompetitor aku, dan reviewnya tuh ternyata banyak juga yang bilang sama. Pertama, charmsnya tuh cepat lepas, terus berkarat dan gak tahan lama, terus juga desainnya sangat pasaran. Nah dari situ aku melihat market gap yang besar dan aku ngerasa kayak aku bisa nge-heal pain customer gitu. Dan di situ juga kan demandnya lagi tinggi kan. Nah dari situ ya udah akhirnya aku kayak mencari supplier yang menurut aku tuh bisa
4: jadi solusi lah ya.
5: Iya, jadi solusi gitu. Dan aku juga kayak desain-desain dari Luci ini tuh memang kita tuh custom. Jadi kita custom ke supplier. Sedangkan rata-rata tuh brand yang aku lihat ya, mereka tuh lebih ngambil. Jadi misalnya si supplier ini tuh punya katalog. Nah mereka tuh ngambil dari katalog, jadi otomatis pasti pasaran. Sedangkan kalau Luci itu kita custom gitu. Dan kita juga specialize-nya warna gold. Dan dari situ ya terbukti waktu kita awal keluarin langsung kayak demand-nya sangat besar.
4: Wih gitu. Gokil. Itu di tahun berapa berarti?
6: Kita itu
5: Akhir tahun kemarin.
6: Oktober baru jalan tahun. Belum setahun.
4: Baru 11 bulan berarti.
5: November.
4: Oh gitu. Jadi awal mulanya kamu itu kepikiran itu tuh. Akhirnya kamu ngajak Fatur juga.
5: Iya betul.
4: Fatur sendiri emang seneng juga ngeliat aksesoris kayak gitu atau kamu emang lebih seneng di bagian?
6: Aku jujur aku seneng pakai aksesoris gitu. Pertama kali aku tuh pakai Italian charm bracelet juga. Cuman menurut aku tuh desainnya ya pasaran juga gitu.
4: Dan, ya bener sih.
6: Dan dia kepikiran untuk bikin Italian juga jadi ya jalan gitu akhirnya.
5: Karena kan aku juga suka desain ya. Jadi kayak ya pas aja gitu. Kayak aku bisa custom ke si suppliernya.
4: Tapi menurut kalian kenapa orang-orang seneng Italian charm juga di belakangan ini gitu? Apa
5: belakangan
4: alasannya?
5: Ini ya. Karena menurut aku Italian charms ini kan bisa custom ya. Jadi kayak mereka tuh bracelet-nya tuh menurut aku bukan cuman kayak oh lucu atau gimana, tapi si charms-nya tuh mereka bisa pilih sesuai sama kepribadian atau cerita mereka masing-masing. Misalnya kayak contoh aku tuh kan Leo ya, zodiak aku Leo. Nah aku bisa pilih kayak oh charm leopard yang bisa nge-represent itu, misal kayak gitu contohnya.
4: Kamu Leo Agustus, Leo Juli.
5: Aku Leo Juli.
4: Iya
5: Leo Juli.
4: Fatur Leo juga?
6: Nggak, bukan Sagittarius.
4: Oh Sagittarius.
5: Iya. By the way kita juga ada charms yang
4: charm zodiak kita.
6: Zodiak juga ada kita punya.
4: Tapi bener aku pernah lihat tuh biasanya ada yang tempat sang satu paket sama tempat foto booth ya. Di Bandung tuh ada gitu di tempat foto booth, terus dia tuh punya tempat kayak gitu juga buat custom kayak gitu. Oh dan bener kata kamu tadi aku jadi keinget, memang kebanyakan orang tuh punya cerita juga bikin tuh gak sekedar bikin ya. Mana bisa custom.
5: Iya jadi si bracelet-nya tuh gak cuma dipakai doang tapi meaningful kan.
4: Iya,
5: kayak ada ceritanya gitu.
4: Gokil. Tapi sebelum ini kalian ada sempat nyobain usaha lain juga dulu gak bareng sebelum
5: aku ada?
4: Kamu apa?
5: Aku Beats, kakak tuh Beats.
4: Beats yang gimana coba?
5: Manik-manik juga sih.
4: Oh tahu.
5: Iya aku waktu itu kayak handmade sih. Dan waktu itu juga sampai kayak aku kirim ke luar negeri gitu-gitu juga sih.
4: Kamu emang seneng ronce-roncean gitu ya?
5: Iya aku suka yang ngedesain yang gitu-gitu loh. Aku sukanya.
4: Mantap.
5: Kalau dia itu
6: Aku jaket, hoodie aku. Aku waktu dulu bikin hoodie gitu.
4: Sampai sekarang masih tapi kalau hoodie-nya?
6: Sampai sekarang sih lagi stop sih.
4: Jadi fokus juga kesini
6: ke fokusnya lebih ke gelang sekarang.
4: Wih keren. Tapi pusing gak sambil kuliah kalian sambil ngerjain bisnis kayak gini?
5: Nih kalau aku jujur enggak. Karena kan kalau di BINUS tuh ada namanya program entrepreneurship. Jadi kayak dalam satu tahun itu kita bisa pilih kan mau magang atau kayak mau magang study exchange sama ngerjain bisnis kita. Nah kalau aku kebetulan aku ada bisnis, jadi aku ambil namanya inkubator. Nah selama inkubator ini tuh jadi aku ke kampus paling cuman kayak sebulan dua kali dan itu pun cuman buat mentoring. Jadi kayak

0: gimana cara pesan dan lain-lainnya, pasnya jangan kemana-mana, cuma di Santai Siang.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu nggak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih bareng sama Gega, teman Pro 2, masih ada Putri dan juga ada Fatur. Kita bakal ngebahas Italian Charms, ya. Dan ini dari Lucci Charms, betul?
5: Iya.
4: Ini kalau ngebahas soal produk kalian, berarti konsepnya gimana? Apakah semuanya full custom, terus ada berapa artikelnya atau kayak gimana gitu, boleh diceritain gak nih?
5: Oke, kita tuh ngeluarin beberapa artikel. Jadi kita itu kategoriin berdasarkan materialnya.
4: Oke.
5: Jadi kayak kan ada tuh orang yang mungkin mereka cuma mau kayak ya fine gitu, kalau misalnya pakai jewelry itu lepas pasang. Ada juga yang kayak pingin dibawa mandi gitu-gitu.
4: Ya,
5: nah, aku tuh kita pisahin mana yang bisa dibawa mandi.
4: Oh.
5: Iya, yang stainless steel gitu, yang enggak usah lepas pasang, sama yang kayak enggak boleh terkena air.
4: Oh.
5: Kayak gitu. Jadi kita pisahin.
4: Oh, beda ya. Kalau yang enggak boleh kena air, nanti kalau kena air ke laman bisa karat atau gimana gitu kali ya?

0: Bisa, ya bisa berubah warnanya.
1: Bisa pudar juga. Bisa pudar warnanya. Oh, kalian dibikin lah, ada yang bisa inilah ya, bisa dibawa mandi lah
0: gitu. Iya, bisa dibawa mandi kayak gitu.
1: Oh,
0: kita kategoriin terus udah kayak gitu, kita juga tuh setiap bulan tuh ngeluarin desain baru.
1: Wow.
0: Iya, jadi misalnya kalau misalnya bulan ini tuh kayaknya kakak enggak akan tahu ini kayak tren cewek gitu. Ada namanya tuh bedazzled.
1: Enggak, aku enggak tahu.
0: Iya, enggak akan tahu.
1: Kayak gimana tuh kalau
0: diceritain? Nah, jadi bedazzled tuh sebenarnya itu trennya dari Kylie Jenner.
1: Okay. Tau
0: Kylie Jenner kan? Nah, jadi dia tuh kayak ada tren dari dia nempel-nempelin stiker yang kayak gems gitu. Dan itu tuh lagi tren karena akhirnya kita bikin charms. Nah, si charmsnya ini tuh ada gemsnya gitu. Kayak gitulah, mirip gitu.
1: Oke, okay. Dari situ inspirasinya.
0: Iya, inspirasinya dari situ.
1: Tiap bulan selalu bikin.
0: Iya, selalu bikin.
1: Mantap.
0: Kayak gitu. Kayak misalnya waktu itu lagi tren leopard. Leopard print kan. Leopard, nah, aku keluarin tuh yang charms bentuk leopard kayak gitu.
1: Berarti ngikut tren juga tapi tetap ngambil yang timeless juga ya kalian.
0: Iya, betul. Ya, betul.
1: Oke. Okay. Ada bawa produk contohnya enggak atau yang lagi dipakai enggak?
0: Aduh, enggak bawa. Lupa.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Coba gak Instagram dulu, apa
0: Instagramnya aja kakak bisa lihat.
1: Boleh coba cek teman berdua cek juga.
0: Lucy LOOCHY.
1: Oke, teman berdua sambil cek juga nih, siapa tahu ada yang langsung mau.
0: Iya, siapa tahu tertarik.
1: Iya.
0: LOOCHY Charms. Okay. CHARMS. Lucy Charms.
1: Nah, Lucy Charms. Ini yeah. Dia.
0: Nah, kayak gitu.
1: Oh my god, ternyata di follow temanku.
0: Oh iya.
1: Yeah,
0: berapa orang tuh, Kak?
1: Ini mana teman aku second account, bukan orang Bandung lagi. Seriusan, dia bukan orang Bandung
0: lah. Oh iya, cewek ya?
1: Iya, cewek.
0: Iya, pasti.
1: Ini kalian awal mula ngeramainnya banget di Instagram atau di mana ini ya, apa marketing sosial medianya di mana?
0: Kebetulan di TikTok.
1: Di TikTok awalnya.
2: Di TikTok bener.
0: Iya, dan gimana? Itu kayak pas banget karena ternyata tuh waktu kita keluarin kan kita keluarinnya fokusnya di market gold kan, karena waktu itu silver tuh udah di mana-mana lah intinya.
1: Okay.
0: Dan waktu pas kita post tuh langsung naik videonya, dan pada komen kayak akhirnya ada yang gold.
2: Iya bener gitu, banget gitu. Akhirnya ada gold di Indonesia.
0: Iya. Gitu. Terus udah gitu juga kayak ada bukti juga si Lucy ini tuh nge-heal pain customer, karena setelah kita jualan tuh banyak yang kayak bilang kayak kak aku lebih milih kayak charmsnya kakak karena ternyata nggak gampang copot,
2: nggak pasaran.
1: Ini gitu. Mungkin ya kalau ditanya apa nih bedanya sama Italian charms yang lain.
0: Iya, gitu. Terus kayak ini nambah satu lagi.
1: Boleh.
0: yang bedain kita dari yang lain tuh, aduh gimana ya jelasin ya agak susah.
1: Gak apa.
0: Jadi si Italian charms ini kan ada yang gantung.
1: Iya.
0: Nah,
1: oh iya ini. Iya,
0: ya
1: tahu,
0: kan?
1: tahu.
0: Nah, itu kan ada konektornya. Jadi si yang kotaknya itu sama si charmsnya itu kan disatuin kan? Ada konektornya. Nah, sebelumnya ini ada beberapa yang komplit ternyata konektornya tuh lepas-pas
1: suka lepas.
0: Nah, dari situ kita dengerin feedback dari customer, akhirnya kita upgrade si konektornya tuh jadi konektor kayak
2: kunci, kayak gini nih.
1: Kayak gitu.
2: Dimasukin gitu, diputer. Jadi double loop gitu.
0: Nah, oke,
1: paham.
0: Iya, jadi dari situ kayak ya udah enggak ada komplain lagi kalau misalnya.
2: Bener.
0: Dan ternyata setelah kita cari tahu lagi, ternyata di Indonesia tuh belum ada yang ngelakuin kayak gitu. Jadi itu suatu inovasi
2: di Italian charm bracelet kita gitu.
1: Wih, mantap. Yeah. Itu kepikiran karena kalian lagi dan lagi diambil dari masalah yang banyak, kalian jadiin solusi
0: bener,
1: gitu ya.
0: Iya, dijadiin solusi.
1: Ini banyak banget sih jujurnya, ininya keren banget sih.
0: Yeah.
1: Lucu banget. Oh, awal ramenya itu gitu. Di TikTok kalian tuh.
0: Iya, di TikTok. Terus Instagram juga.
1: Ini di sini tulisannya restock 27 September.
0: Iya, bentar lagi.
1: Berarti sistemnya pre-order atau gimana kalau kalian ini?
0: Enggak sih, bukan kita pre-order. Kita jual ready stock. Kita jual di e-commerce. Nah, cuman kebetulan karena demand-nya tinggi, jadi kalau misalnya sekali kita ngeluarin tuh, rata langsung habis. Iya, makanya
2: gitu.
0: Kita bikin countdown.
2: Seminggu kurang ya biasanya langsung habis.
0: Iya, bisa habis.
2: Seminggu kurang langsung habis.
1: Keren.
0: Makanya kita suka bikin countdown di Instastory.
2: Yeah.
0: Kayak kita restock tuh tanggal segini, terus nanti kita bikin countdown. Biasanya customer tuh pada nyalain countdown di Instagram gitu kan.
1: Yeah,
0: nah,
1: yeah,
0: nanti pas hari H,
1: baru mereka pada prima check out gitu.
2: Wow.
1: Paling jauh kirim kemana kalau untuk Italian charm ini?
0: Kayaknya seluruh Indonesia.
2: Sampai
0: cuman
2: Indonesia deh kayaknya.
0: Banyak banget ternyata demand dari luar negeri.
2: Luar negeri banyak banget.
0: Iya, kayak dari Amerika, paling banyak tuh
2: Australia,
0: Malaysia sama Australia sama Singapura. Nah, makanya semoga kedepannya kita bisa worldwide juga.
1: Iya, benar-benar. Gitu. Tapi memang ya kalau aku lihat ya, pengalaman aku pernah jualan di Malaysia juga ya, dan memang orang Malaysia itu tingkat daya beli tinggi, daya belinya itu tinggi banget.
0: Oh iya.
1: Iya, benar. Okay. Kalau kamu bawa nih produk nih, terus kamu open pop up gitu di Malaysia, yakin pasti rame banget, beneran.
0: Iya sih. Makanya pingin banget kita juga jualan di Malaysia, Singapura, pingin lah semuanya.
1: Amin, semoga ya.
0: Amin.
1: Wow, tapi kalau untuk harga start from berapa nih ini berarti untuk Italian charm dari Lucci ini?
0: Oke, kalau untuk yang regular charm tuh yang biasa, yang kayak bukan gantungan, yang tempelan doang, kayak tulisan-tulisan gitu, itu tuh 35.000 per charm. 35.000.
1: Seriusan?
0: Iya. Nah, cuman yang kayak yang si charms yang apa yang spesialnya special gitu yang kita custom itu tuh mulainya dari 50.000 sampai 75.000.
1: Oke, okay, untuk yang customnya ya.
0: Iya. Yeah. Kalau misalnya yang bisa dibawa mandi itu startnya dari
2: 50.000. Oh,
0: iya.
2: Iya, benar.
1: Itu hitungannya masih murah banget sih ya.
0: Iya.
1: Keren. Tapi unisex kan nih. Siapa tahu ada yang dengar kayak pengen juga nih cowoknya atau ngasih hadiah gitu. Sebenarnya unisex kalau menurut kalian?
0: Oke. Okay. Sebenarnya kan kalau misalnya Italian Charms ini unisex kan, karena sebenarnya ada juga desain yang kita keluarin tuh itu bisa dipakai sama cowok juga. Cuman ya market kita tuh, market Lucci ini tuh khususnya cewek. Tapi ada juga kok yang cowok yang pakai, dia juga pakai.
1: Iya.
0: Nah, kedepannya kita pingin kayak ngeluarin desain-desain buat cowok gitu. Oh, karena ternyata tuh banyak juga yang beli cowok.
1: Terus kayaknya cowok tuh apalagi kalau Italian Charm bisa dipakein kayak yang kayak vintage-vintage gitu juga kan lucu gitu. Jadi bisa masuk juga kan.
0: Iya, betul.
1: Keren. Ini kalau cara payment-nya gimana nih teman Pro2, siapa tahu ada yang lagi dengerin pengen payment langsung atau pengen ngikutin dulu Instagram atau sosial media kalian, bebas silahkan.
0: Oke, teman-teman bisa langsung cek sosial media kita, Lucci Charms, itu di TikTok sama Instagram. Terus kalau misalnya mau beli bisa langsung ke toko Oren.
1: Oke.
0: Lucci LOOCHY langsung gitu aja. Nanti bakal langsung muncul.
2: Langsung ada di situ.
1: Lucci. Ini kamu kayaknya tugas di kampusnya harusnya udah aman sih ya, nilainya udah A ya.
0: Aman.
1: Udah
0: ramai banget. Aman banget.
1: Ya udah enggak ada harus Pak, lihat aja hasil jualan saya gitu. Bapak lihat aja nih gitu. Dosennya. Tapi tetap ada target penjualan.
0: Ada. Nih ya. Oh iya. Sebenarnya tuh kalau misalnya di BINUS tuh ada namanya OKR. Jadi OKR itu kita di awal semester itu nentuin target-target. Misalnya kayak harus kolaborasi sama eksternal 3 kali, misal kayak gitu. Terus omset harus mencapai berapa gitu. Nah biasanya kalau kalau omset tuh biasanya dosennya tuh ngelihat dulu penjualan kita sebelumnya. Jadi kayak ada challenge-nya juga sih kayak gitu.
1: Tapi sejauh ini challenge-challenge-nya kamu udah ini.
0: Kalau aku yang semester kemarin yang inkubator pertama itu ke ini semua sih.
1: Oke.
0: Ke achieve semua.
1: Wih, keren. Challenge-nya apa di depan nanti akan ada? Udah ada challenge-challenge barunya?
0: Ada sekarang. Nah, kalau yang sekarang itu lebih susah karena kan yang kemarin ke achieve semua, jadi dinaikin lagi.
1: Malah targetnya. Jadi nama PR ya. Target penjualan yang dinaikin lagi.
0: Iya, dinaikin target penjualannya.
1: Wow, keren sih tapi ya. Mantap-mantap. Kalau dari POV akuntansi gimana nih? Ada target apa lagi enggak yang kamu pengen capai juga di luar dari kampus atau bahkan?
2: Kalau aku sih, jujur sih aku sebenarnya kalau target akuntansi sih pengen bisa lebih gimana ya, ngitungnya lebih mungkin lebih bagus gitu,
0: lebih rapi
2: keuangannya, finance-nya semuanya. Tapi dari segi aku nanti kalau misalkan aku udah lulus, aku mau beralih ke bisnis gitu. Nggak mau jadi akuntan sih.
1: Oh, udah cocok bener jadi partner bisnis nih sama Putri ya.
0: Masuk ini ya, masuk.
1: Kamu kenapa nggak itu juga ke bisnis juga gitu?
2: Waktu itu awal-awal tuh aku emang aku suka bisnis dari dulu sih. Cuman nggak terlalu kayak
0: Into banget.
2: Gitu. Aku tuh mulai sukanya banget tuh pas mulai jualan jaket tuh 2024 awal Mei. Itu aku awal-awal suka bisnis tuh dari situ.
1: Emang yang dari awal banget pengen.
2: Iya.
1: Jadi baru ngeh lah sekarang-sekarang ya.
2: Bener banget.
0: Kalau aku mah dari dulu udah ngeh.
2: Iya.
1: Jadi udah kepikir ya.
2: Mau pindah juga udah kagok gitu.
1: Iya, nggak apa-apa lah. Bisa nyambi kan nyambi.
2: Iya bener.
0: Ini juga akhirnya kayak akuntansi juga.
2: Iya, kepake juga.
0: Masih juga sama bisnis.
1: Itu betul. Sekali lagi thank you banget ya dari Lucci Charms ya, ada Faturan juga dari Putri. Terima kasih banyak udah main ke Pro2 Bandung. Thank you udah sharing-sharing, ngobrol-ngobrol juga. Dan jangan lupa buat teman Pro2 sekali lagi kalau mau kepoin bisa di mana?
0: Instagram. Lucci Charms.
1: L-O-O-C-H-Y. Cahaya Charms atau di toko e-commerce lainnya bisa kamu langsung check out payment kesana aja ya. Terima kasih banyak. Selamat siang Putri dan juga Fatur. Bye bye.
0: Thank you Kak. Thank you teman-teman.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang teman Pradua. Udah makan siang apa teman Pradua? Di jam setengah dua ini udah pada kenyang kali ya orang-orang mah ya. Rangga masih agak scroll-scroll gitu teman Pradua. Scroll-scroll beli makan ya. Ya walaupun hasilnya agak nihil sebenarnya, tapi gak apa-apa teman Pradua. Proses hidup, semangat-semangat semuanya. Tapi aku tuh tim orang mending beli makan tuh offline gitu teman Pradua. Lewat luring daripada daring-daring begitu. Kayak udah bukan zaman COVID juga kan. Agaknya pusing gitu teman Pradua. Tapi segala emang sekarang tuh apa-apa tuh online ya. Emang kayaknya gue menolak teknologi gitu lah. Emang kan olahraga juga sekarang bisa lewat apapun nih, lewat online gitu. Scan Strava juga bentuk pendeteksi lari online. Semua di online-in weh sekarang mah. Eh by the way ngomongin soal olahraga teman Pradua, malam tadi banyak banget kejadian yang sangat seru. Kita ajakin aja Bella yuk ya, berita sepak bola. Mana backsoundnya kagak keluar lagi, ah. Nah. Berita sepak bola teman Pradua ya, banyak banget di malam tadi ya, di mana gol Cody Gakpo ini bantu timnas Belanda bermain imbang satu sama melawan timnas Jerman. Ini adalah salah satu pertandingan yang cukup seru teman Pradua karena mempertemukan dua pelatih. Yang satu udah berpengalaman banget, yang satu pengalaman aja. Ada Xavi Hernandez yang sekarang menjadi pelatihnya timnas Belanda teman Pradua, dan juga Jurgen Klopp, sang maestro banget, juaranya di Liverpool, yang sekarang megang tim Jerman. Ini keren banget sih, jujur keren. Menurut aku salah satu yang ditunggu-tunggu karena kan pelatihnya pada baru-baru, jadi kita gak heran lah teman Pradua ya. Ini skornya satu sama tapi kuat imbang. Tapi menurut aku salah satu skor yang cukup adil ya, walaupun Belanda di sini bermain cukup lebih agresif karena banyak ciptaan peluangnya datang dari timnas Belanda. Sementara itu Joao Felix bawa timnas Portugal menang tipis 1-0 dan Bang Dodo tidak nyetak gol nih di hari ini. Gak apa-apa Bang Dodo. Dan juga teman Pradua, Erling Haaland yang borong 2 gol ketika Norwegia menang 3-2 atas Denmark. Itu tadi teman Pradua beberapa dari UEFA Nation League ya di Eropa sana. Dan hari ini bakalan ada timnas Indonesia juga. Tungguin aja berita selengkapnya teman Pradua. Nanti bakal kita bahas soal FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Jika memang aku yang bersalah.
4: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Ah, ini dia teman pro 2 hari ini adalah Timnas Day yang ditunggu-tunggu setelah libur beberapa bulan ya. Jujur, enggak pernah senungguin Timnas ini. Hype-nya Timnas tuh sekarang tuh bener-bener kayak vibes mau nonton konser artis luar gitu. Bener enggak sih? Mana banyak pemain-pemain luar kan, maksudnya yang abroad gitu ya, abroad ke luar negeri ya pemain Timnas ini. Dan by the way nih teman pro 2, ini nih kalau Rangga lihat ya teman pro 2, di Timnas Indonesia sendiri hari ini akan bermain ya melawan Bangladesh di FIFA ASEAN Cup 2026 teman pro 2 di jam 8 malam nanti. Dan pelatih Bangladesh ini Thomas Dully ini dia bilang kalau Timnas Indonesia ini bakal sangat sulit dikalahkan di FIFA ASEAN Cup 2026 karena kekuatan skuad yang diisi pemain-pemain berkualitas bagus, bahkan sampai bilang kayak gitu. Terus kalau dilihat juga dari kutipannya beberapa berita, John Hartman ini bilang kalau Timnas Indonesia ini target di FIFA ASEAN Cup 2026 ini tuh bisa menjadi juara atau jadi salah satu piala pertamanya Timnas Indonesia di ajang pertama kalinya juga. Keren. Dan teman pro 2, Timnas Indonesia juga konfirmasi nih beberapa kit colors-nya juga ya. Jadi beberapa baju yang akan digunakan gitu untuk pertandingan. Karena kan kemarin baru rilis juga baju yang ketiganya yang warna biru putih itu ya. Yang banyak polemiknya, selalu pasti ada polemiknya. Tapi kayaknya Indonesia bakal tetap menggunakan seragam merah-merahnya juga. Ini patut ditunggu banget teman pro 2. Walaupun ini back kiri Indonesia masih pertanyaan kira-kira siapa yang bakal ngisi. Karena Dean James sama Calvin Verdonk ini dikabarkan akan diistirahatkan terlebih dahulu. Karena masih jet lag gitu. Dia masih datangnya terakhiran dibanding teman-temannya yang lain. Tapi untuk posisi kapten tim sendiri, J.I.Z. ini kan gak bisa ikut join karena lagi cedera. Dan kabarnya yang menggantikan sementara menjadi band kaptennya ada di tangan Kevin Dix. Gokil, cocok lah jadi abang-abangan ya. Tapi teman pro 2 nih, ini nih yang bakalan seru ini. Posisi back kirinya bakal diisi sama siapa gitu. Dan beberapa posisi kiper juga, Emil Audero sama Martin Paz kan keren ya. Nah Dio juga lagi on fire juga. Tapi kalau Martin Paz bilang katanya siapapun bebas yang jadi kiper, yang pasti dia akan seneng karena kan bawa Indonesia juara yang paling penting. Keren. Keren Bang Paes, keren. Mantap pisan jujur teman pro 2, seneng aku melihat Timnas Indonesia main lagi. Pasti kamu juga sama ya. Moga aja bisa pulang bawa piala gitu. Tapi buat yang nonton ke stadion hari ini ada enggak absen coba siapa nih teman pro 2? Siapa tahu ada yang OTW dari Bandung nih buat nonton ke sana. Tapi kabarnya juga nih setelah pertandingan Indonesia tuh lawan Singapura atau lawan beberapa tim-tim lainnya kayak Bangladesh juga gitu. Itu tuh Indonesia enggak akan melakukan keliling. Biasa kan kalau di GBK ya, itu tuh biasanya mereka tuh selalu keliling dulu. Jadi after match keliling, nyapa-nyapa pemain, terus kayak nyapa-nyapa band semua. Pokoknya sampai seluruh penonton disapa, ngeliling band semuanya dikelilingin teman pro 2. Nah tapi katanya tuh, kabarnya lah ya lebih tepatnya, Indonesia lawan Singapura dulu, sorry hari ini. Aku kira lawan Bangladesh. Nah lawan Singapura ini di jam 8 malam Indonesia gak akan ada keliling-keliling karena mau recovery, karena nextnya bakal lawan Malaysia. Dan by the way harga tiketnya tuh lawan Singapura, Malaysia sama Bangladesh, tiganya tuh harganya beda semua teman pro 2. Tapi yang paling mahal memang saat lawan Malaysia. Wah, ya wajar lah ya karena rival banget gitu. Tapi kalau menurut aku Indonesia bisa menang lah malam hari ini, bisa menang 3-0. Kalau menurut kamu tebakannya berapa nih?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ini dunia tuh memang lagi gonjang-ganjing ya teman Roda, jadi tolong kamu juga jangan kayak orang nyebelin, maksudnya nggak akan ngomong kasar gua, nggak akan diiramain kagak akan kagak ya. Yang pasti beneran teman Roda, di dunia tuh lagi kayak dar-dar-dor banget ya. Mau di Indonesia, di mana sampai di luar negeri pun, bahkan di kalangan selebriti pun lagi rame banget. Baru-baru ini teman Produa ada penyanyi rap asal Amerika Serikat yang kemarin sempat tidak jadi perform ya di turnya Ed Sheeran. Yes, dia adalah Macklemore, di mana dia wah dar-dar-dor pisan teman Produa, sampai akhirnya kabarnya dia bakal menggelar tour bertajuk Free Palestine usai polemik dia dengan Ed Sheeran. Jadi ada polemik di mana soal Free Palestine gitu, yang akhirnya dia tidak jadi atau tidak bisa tampil juga di acara turnya Sheeran karena dia jadi openernya. Nah, tapi dengan hal itu dia bikinlah turnya sendiri dengan konsep bertajuk Free Palestine. Keren, Free Palestine, Free Palestine. Dan Macklemore juga tuh lewat sosial medianya dia emang bilang bakal ngegelar ini di 3 pertunjukan, dijadwalkan tayangnya tuh di Irlandia, terus di Paris sama di London di 26 Oktober 29 sama 30. Jadi tour ini tuh bakal mempertemukan Macklemore tuh bareng sama beberapa artis sama sahabatnya juga. Dan ini memang fokusnya buat Palestina. Sekaligus mereka tuh bantu buat nyediain bantuan kemanusiaan, ngedukung gerakan-gerakan juga. Dan seluruh hasil konsernya ini bakal disalurkan kepada sejumlah organisasi kayak Anira, Glia, terus Gaza Soap Kitchen, Tawun, Hill Palestine juga teman Produa, dan masih banyak lagi. Dan dia tuh bilang teman Produa, kalau dia bersikap apolitis di tengah genosida saat ini tuh sudah tidak karena tuntutan masyarakat meminta musisi buat hadir dan mengedukasi diri mereka tentang isu-isu tersebut. Tapi aku ini respect banget ya, sampai dar-der-dor. Maksudnya kan kalau di luar negeri tuh hal-hal seperti ini tuh memang cukup sensitif parah ya teman Produa. Bahkan nih baru-baru ini juga aktris pemenang Oscar ya yang ditahan polisi saat demo menentang Netanyahu tuh. Emang ngeri banget di sana. Di sini masih ada madamnya, tapi di sana juga semakin mengerikan. Pasti kita berdoa aja terus teman Produa, sebagai apalagi yang ya kita jangan tidak melihat agama sebagai sama manusia lah. Genosida, kekerasan seperti itu kan kayak wah udah parah banget gitu. Pasti kita doain yang terbaik aja buat kita semua.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin

0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
1: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

generasi milenial juga dan Gen Z, Gen Z tuh beberapa pada tahu ya sama Boys to Men, teman Pro 2 yang akhirnya teman Pro 2 mengumumkan akan mengadakan konser live in Jakarta, teman Pro 2 barengan sama Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Firza di Indonesia Arena GBK Senayan Jakarta di tanggal 9 Desember nanti. Gokil, Boys to Men, come to Indonesia, keren. Mantap loh ini jujur, karena banyak banget penggemarnya, lagu-lagunya beuh. Bukan lagi, dan harga tiketnya ger banget nih teman Pro 2 ya. Harga tiketnya yang festival 1.750.000 nih, dan harganya start from sebenarnya dari 300.000 sampai yang harga paling mahalnya ini di VIP box itu per orangnya 7.500.000. Wow. Sebenarnya worth it sih teman Pro 2 ya. Bagi yang mau. Bukan yang mampu, karena semua orang juga insyaallah dimampukan ya, asal kitanya mau kan. Kalau nggak mau mah ya udah sih gitu. Tapi kalau aku ya, kalau nonton konser begini aku sebenarnya kayak di festival gitu yang berdiri gitu kayak lebih apa ya, vibe-nya tuh lebih kayak lebih di tengah gitu. Kalau di atas tuh kayak kurang nge-vibing gitu. Tapi bebaslah mau di atas, mau di bawah, mau dimanapun, yang penting mah nonton, beli tiketnya langsung teman Pro 2 ya, jangan moncor begitu. Ingat nih 9 Desember 2026 live in Jakarta. Siapkan atau amankan tiketmu sekarang juga, Boys to Men.

Thank you banget teman Pro2 buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro2 Bandung. And it's time for me to go teman Pro2 ya. Abis ini bakal ada Sabila Kaitra nemenin kamu di Sore Ceria ya. Rangga yang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. See you, bye-bye.

Produa FM. Produa Throwback Time. Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman Pro 2, Info Pro 2 bersama saya Uli Tanuwijaya.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Penyanyi rap asal Amerika Serikat Macklemore akan menggelar tour bertajuk Free Palestine usai polemik dengan musisi Ed Sheeran. Macklemore sendiri melalui media sosialnya mengumumkan tour Free Palestine yang akan digelar dengan 3 pertunjukan yang dijadwalkan berlangsung di Dublin, Irlandia pada 26 Oktober, Paris, Prancis pada 29 Oktober, dan London, Inggris Raya pada 30 Oktober. Dan tour itu juga akan mempertemukan Macklemore dengan para artis dan sahabat dalam rangkaian pertunjukan yang berfokus pada Palestina.
1: Info Pro 2.

0: Aktris Dakota Johnson membintangi video lagu terbaru Taylor Swift berjudul Passion Zero. Yang mana kolaborasi dengan Taylor Swift ini terasa menyenangkan karena kabarnya mereka telah lama saling mengenal, memahami dan saling menghargai sisi kreatif satu sama lain. Johnson dan Swift juga sudah berteman sangat lama dan dekat, dan kedekatan tersebut membuat mereka memutuskan untuk berkolaborasi.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: Duh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

lagi. Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Nanti Six FM ada di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sorry ya, lalanya baru bisa nemenin kamu di jam segini. Soalnya tadi aku habis dari kampus dulu, teman Pro 2, dan aku harus membantu untuk penilaian akreditasi kampus aku. And it actually, it's been really great experience for me, karena aku benar-benar ngobrol sama banyak banget dosen dari luar negeri yang itu beda-beda semua. Jadi dari Jerman, dari Prancis, dari Australia, dari Yogyakarta pun ada. Pokoknya benar-benar multicultural, dan aku ngobrol sama mereka. Itu it's been a really fun experience. Hari ini aku senang banget sih, teman Pro 2. Ya walaupun maaf ya teman Pro 2, aku telat nemenin kamunya. Gimana teman Pro 2, ada cerita apa di hari Jumat ini nih? Besok kan bentar lagi kita akan menghadapi hari Sabtu ya besok, which is mungkin hari yang ditunggu-tunggu di akhir minggu selalu dong. Apalagi sebentar lagi udah mau akhir bulan juga, kira-kira ada goals apa yang pengen banget kamu kejar sebelum bulan September ini berakhir? Kasih tau dong sama Lala di WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh NPD.
4: Narsistik. Ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh. Kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tom Prodo masih inget gak sih sama dramanya Macklemore sama Ed Sheeran? Nah, tapi sekarang si Macklemore itu jadi dapat banyak banget fame setelah drama yang kemarin ya teman Prodo. Mungkin ya mungkin dia sedih karena dia dikeluarin di kick dari konsernya Ed Sheeran. But now he has his own tour, yaitu judulnya nanti Free Palestine. Asik, keren banget Macklemore. Setelah polemik ya sama Ed Sheeran, jadi Macklemore ini melalui medsosnya dia tuh mengumumkan ada tour judulnya Free Palestine, dan itu bakal digelar dengan 3 pertunjukan yang dijadwalin berlangsung di Dublin di Irlandia 26 Oktober, terus di Prancis 29 Oktober sama di London 30 Oktober. Nah, tour ini tuh akan mempertemukan si Macklemore dengan para artis dan sahabat dalam rangkaian pertunjukan yang berfokus pada Palestina. Jadi memang sekaligus juga untuk membantu menyediakan bantuan kemanusiaan lah yang mendukung gerakan Free Palestine ini. Sebagaimana juga dilaporin sama Variety dan The Hollywood Reporter ya. Nah, seluruh hasil konser juga bakal disalurin kepada sejumlah organisasi, yaitu ANERA, GLIA, Gaza Soup Kitchen, Tawan, Heal Palestine, Palestinian Youth Movement, Middle East Children's Alliance, Jewish Voice for Peace, Medical Aid for Palestinians, Institute for Middle East Understanding, Palestinian Children's Relief Fund, dan UNRWA USA. Keren banget ya si Macklemore. Jadi aku jadi ingat konser kemanusiaannya Queen ya. Itu kan semua hasil konsernya itu didonasikan ya untuk penyintas HIV kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Dan dia juga bilang bahwa bersikap apolitis di tengah genosida saat ini tuh udah nggak keren lagi gitu, karena tuntutan masyarakat untuk meminta musisi hadir dan mengedukasi diri mereka sendiri itu adalah sebuah pressure gitu atau memperdua. Jadi emang Macklemore bilang menggunakan panggung untuk sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan, melawan ketika seruan untuk Free Palestine dihadapkan pada upaya untuk membungkamnya gitu, kata Macklemore. Dan setelah dikeluarin dari tour Ed Sheeran, Macklemore mengumumkan bakal menyumbangkan seluruh bayaran sebesar $1 juta yang udah diterima sama dia ya kepada organisasi-organisasi yang mendukung Palestina. Keren banget. I'm so proud of you Macklemore. Free Palestine. Dan Prodo, kalau misalnya Macklemore tampil di Indonesia dan Ed Sheeran bersamaan, jujur kamu pilih yang mana? Kalau aku in this situation right now, I would definitely choose Macklemore.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Aku Marian Jola, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Nanti Six FM ada di Prodo Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini sekarang Lala excited banget ngobrol di sore ceria hari ini karena Lala bakal ngobrol sama seorang fashion stylist. Dan udah hadir di depan aku, jujur memang stylist banget sih ya. Ini datang-datang juga, oh itu rework enggak tuh jeansnya Kakak?
1: Oh, tahu ya.
0: Oh, tahu.
1: Kamu juga fashion enthusiast berarti.
0: Sebenarnya kayak I wanted to be fashion enthusiast tapi mungkin enggak sedalam itu ilmunya gitu.
1: Oh, justru aku pengen di musik sebenarnya.
0: Oh, kebalik ya kita ya.
1: Aku dulu pernah di musik sebenarnya.
0: Oh, anyway kita kenalan dulu dong sama Kak Gumi. Halo Kak Gumi.
1: Halo Lala. Aku panggilnya Lala aja.
0: Iya, boleh Lala. Halo, gimana apa kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Waduh. Tenang, it's okay. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, santai aja, kita mau di sini ngobrol ya. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Pro 2. Sebenarnya Kak Gumi itu siapa sih?
1: Siapa sih? Halo Pro 2 ya manggilnya.
0: Yes, teman
1: Pro 2. Halo sahabat Pro 2.
0: Iya, boleh.
1: Aku Gumi L. Profesi aku sejauh ini sih masih jadi fashion stylist. Mm-hmm. Aku lulus kuliah itu aku ngambil majornya fashion juga di 2021. Terus setelah itu aku langsung bekerja sebagai fashion stylist.
0: Wow, keren banget. Tapi Kakak punya kayak sewa kostum something like that atau kayak emang bener-bener fashion stylist untuk kayak orang itu personal?
1: Enggak, aku pas kerja aku pernah jadi personal. Cuman sekarang aku lebih ke brand sih. Jadi
0: brand.
1: Paling kalau misalnya buat photoshoot, buat campaign kayak gitu-gitu.
0: Oh, seru banget. Iya. Kayak living your own life, kerja sambil hobi juga tuh kayak seru banget ya.
1: Seru banget.
0: Tapi menurut Kakak sendiri nih ya, kalau ngomongin fashion stylist itu kan pasti banyak mix and match-nya segala macem. Seluas apa menurut Kakak pekerjaan ini gitu?
1: Menurut aku sih ini sih lebih ke daily aja sih menurut aku ya. Ya gak sih kayak sense kita buat mix and match sesuatu gitu. Itu kan aksesoris itu sebenarnya sesuatu yang aku suka gitu dari kecil. Dan untungnya aku punya akses untuk belajar ke situ. Makanya aku kuliah ngambil major kayak gitu segala macam, orang tua juga ngedukung. Terus sampai akhirnya kayak ternyata aku bisa nyari duit nih di sini juga. Sesuatu yang aku interesting tapi aku bisa nyari duit itu kan blessing ya.
0: Iya, jujur.
1: Itu bener-bener sesuatu yang kayak berkat banget gitu, aku ngerjain sesuatu yang aku suka tapi menghasilkan uang gitu.
0: Bener.
1: Kalau dibilang seluas apa, luas banget ya, karena aku bener-bener harus menyesuaikan juga sama semua aku harus nyesuaikan sama tren, aku harus nyesuaikan juga sama klien maunya kayak lu kayak gimana.
0: Bener.
1: Terus kayak personality orang kalau misalnya kita jadi fashion fashion stylist yang kayak emang personal gitu. Itu emang harus kita nyesuaikan sama personal orang, brandingannya kayak gimana. Menurut aku tuh sesuatu yang cukup kompleks sih kalau misalnya dipelajarin. Karena kita belajar juga karakteristik seseorang.
0: Seru banget fashion. Tapi menurut aku kan banyak banget mungkin orang yang mikir kayak udah fashion mah gini ini sendiri-sendiri aja. Tapi jujur aku as a performer ya kayak kadang kalau mau tampil aja tuh aku bingung banget mix and match-nya gitu. Dan aku jujur aku butuh banget gitu ya yang bisa mix and match baju-baju aku.
1: Nanti
0: kita kontak-kontak ya kayak. Karena kan apalagi kalau cewek-cewek nih, aku yakin teman-teman Pro 2 juga relate. Walaupun kita baju seabrek selemari itu masih bingung untuk mix and match-nya.
1: Kadang kalau misalkan kita mau kemana, cara apa, kayak gak punya baju, baju masih banyak.
0: Iya bener banget. Kayak sekarang ujung-ujungnya aku pakai kemeja lagi, bawahannya kulot lagi. Padahal kayak there's so many things yang aku punya di lemari tapi ujung-ujungnya gak kepake gitu. Karena aku gak tahu datang Pro 2 fashion stylist itu sebenarnya seluas itu dan sesusah itu juga, karena kamu akan menyesuaikan dengan karakteristik orangnya yang kamu akan styling gitu loh teman Pro 2. Jadi kita tanya-tanya nih sama Kak Gumi ya. Pertama kali interest di fashion designing, stylist itu pertama kali di mana tuh? Kapan?
1: Pertama kali kalau dibilang pertama kali aku dari SD, aku udah gambar-gambar baju lah.
0: Oh benar.
1: Aku udah mulai gambar-gambar baju. Jadi kayak sebenarnya mama aku tuh udah ngeh karena aku sering kayak aku suka bergambar kebaya.
0: Oke.
1: Wedding ya basic
0: which
1: lah ya.
0: Which is different ya. Mungkin anak-anak zaman segitu, umur segitu.
1: Dan cowok.
0: Iya bener, ya, bener.
1: Aku tau gak dulu kalau misalkan ada permainan tuh BPBP. Aku suka banget mix.
0: BPBP. Itu
1: kuncinya.
0: Dari situ dulu.
1: Aku dari kecil aku lumayan interest sama fashion. Terus dari SMP aku mulai kayak aku seneng banget sesuatu yang into trend gitu loh.
0: Aku
1: SMP udah jadi ketua, pernah aku jadi ketua mading. dan aku emang cita-cita aku sebenarnya pengen kerja di majalah sebenarnya. Okay. Ya, Feelswear Prada something.
0: Oh benar. Iya kan? iya.
1: Itu cita-cita aku banget. Cuman ya belum ada kesempatan buat itulah. Pokoknya aku dari SD, dari SD terus SMP juga jadi ketua mading. Yang mana kan kita aku harus into the trend, terus itu berita kayak gitu-gitu, dan aku emang sering muatnya itu fashion gitu. SMA mulai dijurusin, aku mau ikutan teater dan aku jadi penata busana di teater itu.
0: Oh, seru banget.
1: Seru banget. Terus guru teater aku akhirnya kayak bilang, udah kamu mendingan kuliah di jurusan fashion aja, kuliah di jurusan desain gitu. Ya udah, akhirnya aku coba dan ya udah aku akhirnya ya menikmati aja gitu.
0: Wow, jadi memang dari kecil tuh kayak all of sudden tiba-tiba kayak emang gue suka gambar, emang gue suka fashion aja gitu.
1: Suka fashion aja.
0: Dari kecil. Berarti tapi ada nggak sebelum kagumi menyadari di fashion ini sebagai ketertarikan kakak, mungkin orang tua kakak gitu yang udah notice duluan atau gimana?
1: Iya, sebenarnya orang tua aku. Orang tua aku tuh lebih ke kayak, ini anak suka gambar kayak gitu-gitu. Jadi kayak dia memfasilitasi, dia kayak oh ya udah kalau misalkan kuliah, sebenarnya aku pengennya tuh, aku tadi ceritakan,
0: aku
1: pengennya musik. Terus aku ternyata aku tidak berhasil. Aku merasa kayak aku nggak di situ deh kayaknya.
0: Tapi you were born to be fashion stylist kan sih, dari kecil kan kakak udah.
1: Amin ya.
0: Keren sih kakak, seru banget. Aku pengen banget nih nanti di stylist sama kakak ya.
1: Boleh banyak-banyak lagi ya nanti.
0: Iya ya ampun.
1: Kalau kamu perform, kamu masih.
0: Masih dong, masih. Jadi nantilah kita kontak ya. Anyway nih, Kak Gumi, tadi kan aku juga sempat bilang ya struggle aku untuk milih baju gitu ya. Kakak ada ini sendiri gak sih, kayak mungkin bikin mood board dulu kah, atau kayak itu langsung muncul aja visual di kepala kakak apa gimana?
1: Kamu udah tahu mood board ternyata
0: ya? Oh tahu, ya jelas ya.
1: Pasti, beberapa brand tuh emang mereka tuh punya mood board. Kayak misalkan aku waktu itu pernah kerja sama Samsung, mereka kan pasti warna-warna tuh gak akan jauh dari warna-warna yang kayak navy,
0: iya.
1: Warna basic lah.
0: Abu ya mereka tuh ya.
1: Warna ya kayak gitulah, warna-warna formal gitulah. Jadi ya itu harus disesuaikan. Jadi itu kan munculnya di mood board. Jadi aku mau nggak mau harus bikin mood board.
0: Okay.
1: Terus kalau misalkan personal stylist nih, kalau misalkan artis siapa, dia kan pasti udah punya image-nya sendiri kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya kayak sekarang Nona gitu, dia kan island girl.
0: Yes.
1: Gitu kan, itu udah pasti pakemnya ke situ-situ juga. Gitu. Nah akhirnya kita sebagai fashion stylist, ya gimana brandnya dia tetap kelihatan, image brandnya tetap kelihatan, tapi kita juga tetap stylingannya tuh tetap eye-catching.
0: Iya, benar.
1: Cik gitu.
0: Benar. Let's say yang gampang banget inget Nykila lah ya sekarang.
1: Nykila
0: gitu ya.
1: Nykila itu.
0: Iya, dia kan udah melekat banget tuh. Emang Nykila kayak gini fashionnya gitu. Dan aku yakin dia juga masih butuh ya fashion stylist
1: masih
0: ya.
1: Masih butuh fashion pasti. Stylist.
0: Karena walaupun kita tahu banget Nykila kayak gini, tapi kalau misalnya dia mix and match-nya juga ngacak tuh nggak enak dilihat juga gitu. Itulah teman Pro 2, mungkin kita nggak pernah tahu di balik layar tuh ya, ada yang bekerja sebagai fashion stylist mungkin. Betul. Gitu. Dan mood board buat make up-nya juga mungkin ya. Itu
1: makeup
0: kan salah
1: sampai
0: satu,
1: hairdo sampai aksesoris.
0: Itu kan salah satu kesatuan kan ya. Iya, berarti
1: sampai
0: kakak itu juga.
1: Stocking tuh.
0: Oke, kakak ngurusin itu semua juga?
1: Ngurus itu semua.
0: Sampai makeup-makeupnya?
1: Sampai makeup.
0: Ih seru banget.
1: Kayak looknya tuh aku pengen, kalau misalkan looknya kayak gini kan kayak makeupnya bold gitu.
0: Iya.
1: Ya kayak gitu-gitu harus dipikirin juga.
0: Aduh, biar aku sewa kakak deh buat nanti wisuda ya.
1: Banget, boleh banget. Oh wisuda pakai stylist tuh.
0: Iya,
1: gong
0: show nih gue. Aduh, tapi menurut kakak sendiri nih ya, apa yang bisa membuat sebuah styling gitu ya yang terlihat jadi mahal gitu, jadi beda nih gitu.
1: Menurut aku sih kalau misalkan styling itu permainan, kalau aku sih cenderung dimainin warna pertama. Terus kalau enggak aku mainin siluet. Menurut aku tuh siluet tuh sangat berpengaruh sama postur terutama. Tapi kalau misalkan kamu bilangnya kayak itu mahal atau enggak, sebenarnya itu tergantung acara juga sih ya. Kalau misalkan atau maaf, kan ada beberapa acara yang emang mengharuskan kita sebagai kayak profesional atau kayak profesional apa ya namanya formal profesional kayak gitu-gitu. Ada juga yang kayak emang buat ya manggung kan ya kita playful aja.
0: Benar, gitu. Benar.
1: Menurut aku sih yang paling penting sih di stylist itu di styling itu mungkin permainan siluet ya, karena kan postur tubuh orang-orang tuh beda kan, karena ada orang yang kayak petit atau kayak orang apple body pear kayak gitu lah segala macam. Itu kan harus disesuaikan ya, kayak gimana maksudnya kayak roknya harus kayak gimana gitu, asimetris kah atau kayak gimana kah gitu-gitu.
0: Aduh seru banget kak, aku seru banget ngobrol ini sama kakak karena aku tuh selalu masih struggle sampai sekarang bahkan untuk milih baju sehari-hari gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak misalnya nih sekarang kan lagi tren banget yang baggy jeans itu loh, yang bukan baggy apa sih namanya?
1: Yang George
0: pants. George sama yang gray banget yang barrel.
1: Oh, barrel. Itu kan into barrel
0: iya
1: lagi,
0: kan?
1: Jujur.
0: Tapi aku tuh suka banget sebenarnya barrel, tapi pas dipakai di aku jadi mini banget gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan kamu pilih beberapa brand tuh ada cuttingannya yang bagus lah.
0: Iya.
1: Kamu kan agak petit ya. Maksudnya kayak ada beberapa barrel tuh aku juga ngerasa enggak pede sebenarnya kalau pakai barrel.
0: Iya,
1: cuma
0: jadi,
1: ada beberapa yang cuttingan tuh bagus.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, dan jangan terlalu panjang aja sih.
0: Nah, itu struggle-nya bagi kita kami cewek-cewek kecil ini.
1: Iya, yang
0: itu.
1: Penting kamu lebih bayangin sesuatu yang high waist deh. Itu bikin ilusi kalau misalnya kakek tuh lebih panjang.
0: Iya, tapi aku juga bingung nih, kan tadi kakak bilang high waist dan aku sendiri pun kayak sering baca high waist supaya lebih tinggi kan. Tapi ada orang yang bilang kamu harus merhatiin short torso, long torso, something
1: enggak,
0: like that.
1: Enggak, kamu short kok. Maksudnya short torso tuh masih oke. Kalau misalkan long, kamu pakai apa? Sorry saya kebalik. Kalau misalkan kamu long torso terus kamu pakai yang baggy, itu akan kelihatan tidak profesional.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Oh, bukannya malah jadi bagus ya, kayak kelihatan slim gitu atasnya.
1: Iya, tapi kalau misalkan dari body proporsi itu menurut aku tuh kayak kurang, proporsinya kurang gitu.
0: Oh.
1: Kayak lebih area atasnya tuh lebih panjang.
0: Iya. Jadi terlalu kan terexpose gitu ya.
1: Yes.
0: Oh, gitu. Aduh, teman Purdua ini benar-benar seru banget ya kalau ngomongin fashion kayak gini. Dan kalau teman-teman Purdua punya pertanyaan juga nih untuk Kagumi dan seputar fashion lah, boleh banget langsung tanya aja ke WhatsApp Purdua di 0812 6020 9696 atau boleh banget kamu langsung DM Instagram @purdua_bdg.

0: Masih barengan sama Lala dan Kak Gumi juga dong. Hai, seru banget ya kita tadi ngobrol-ngobrol nih ya di belakang layar ini. Tapi aku penasaran deh Kak, ada gak satu klien atau mungkin satu event yang kakak stylingnya dan kakak tuh kayak aduh ini susah banget lagi gitu.
1: Susah banget apa ya? Gak ada lagi.
0: Wede, giluy. Emang kalau orang udah berbakat tuh beda guys.
1: Karena sebenarnya kalau misalkan klien-klien brand itu lebih gampang lah.
0: Oh malahan. Oh,
1: justru yang susah tuh kalau misalkan personal, kayak orang gitu kayak buat tampil. Kayak misalkan kamu nih, itu kan lebih susah sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kita akan lebih nyesuaikan. Itu kan lebih kita lebih pendekatannya lebih dalam gitu kayak.
0: Lebih deep ya.
1: Ini orang maunya dia mau gimana nih kelihatan sama orang-orang gitu. Kayak gitu-gitunya sih.
0: Ya udah kita simulasi deh.
1: Simulasi kalau misalkan
0: coba, aku. Menurut aku. Cocoknya gimana?
1: Kamu kebanyakan sekarang-sekarang tuh apa?
0: Apanya?
1: Apa nyanyinya. Yang kalau misalnya kamu nyanyi itu kan kamu pakai
0: ballad baju-baju. Sih. Aku nyanyi ballad ya. Baju-bajunya berarti lebih ke seringnya awalnya ini kan kayak tradisional something like that gitu. Tapi aku pengen lebih modern, lebih pengen modern. Chic gitu.
1: Kamu tuh bisa banget kayak kita mainin si jeans gitu. Kayak misalkan denim deh kita cari.
0: Kita
1: ambil misalkan materialnya tuh denim fabric-nya. Ya kamu juga enggak apa-apa banget eksperimental gitu. Kayak misalkan kamu leather tapi masih girly bahan-bahan kulit tuh misalkan kayak misalkan dibikin kayak something like coat tapi ngerti sih tapi dress gitu.
0: Mau banget
1: tapi dipaduin sama denim gitu kan. Jadi chic-nya dapat, girly-nya juga dapat gitu.
0: Seru. Ini udah kebayang belum di otak kakak sekarang kebayang.
1: Kayak
0: gimana?
1: Aku kebayang kamu pakai baju kayak gimana, aku kebayang.
0: Seru banget. Aduh teman Prodo nih ya, kalau misalnya kamu benar-benar pengen styling diri kamu, upgrade lah ya. Mungkin kamu ada event juga boleh banget, kemana kan nyari tahu IG kakak?
1: Boleh ada di gummy.el.
0: Wih, gummy.el. Dan tadi juga lo sempat ngobrol sama Kak Gumi, katanya akan ada fashion show ya.
1: Bener something banget
0: like that. Itu kapan Kak?
1: Itu di bulan Januari.
0: Bulan Januari. Oke, terus itu nanti akan kayak gimana prosesnya? Apakah kakak akan ada model research, mungkin talent research atau gimana? Ceritain dong.
1: Jadi si, itu namanya Never the Same lah. Itu acara aku sama komunitas aku. Komunitas desainer-desainer. Aku sebenarnya pengen punya platform gitu loh. Aku pengen menyediakan platform buat orang-orang yang kayak, aku ngerasa kayak teman-teman aku yang udah sekolah desain nih, ujung-ujungnya mereka kerja untuk desainer gitu.
0: Oh oke.
1: Sedangkan mereka kan pasti punya idealisme ya.
0: Benar.
1: Pasti punya pemikiran sendiri yang nggak bisa mereka salurkan gitu ketika mereka kerja. Nah di sini tuh tempat mereka berkarya. Mereka baik lagi menjadi diri mereka sebagai desainer. Jadi aku menyediakan platform itu namanya Never the Same. Ini tahun ketiga Never the Same itu diselenggarakan. Nah tahun ini tuh beda sih sebenarnya. Never the Same tuh kemarin-kemarin tuh pasti ada workshop, ada bazar juga. Jadi itu fashion and market sebenarnya. Jadi kita jualan kayak sesuatu yang sustain kayak gini, rework kayak gini.
0: Aduh pengen banget gue.
1: Nanti kita jualan di situ juga buat orang-orang, buat fashion enthusiast. Pokoknya yang mau datang boleh banget. Nanti sebelum acara fashion show-nya itu di Januari, kita ada pre-event dulu. Itu ada beberapa workshop, terus ada juga model search, terus design competition, illustration design competition untuk tingkat SMA, university sama umum. Terus kalau model search itu terbuka untuk umum, 17 tahun sampai 28 tahun bisa ikutan, cewek cowok. Nanti mereka akan dipakai mereka akan jalan di fashion show sebagai model.
0: Wow.
1: Dan ada hadiahnya juga nanti.
0: Wow, seru banget. Kalau teman-teman Pro 2 pengen cari tahu lebih lanjut tentang info Never the Same ini kemana Kak?
1: Ada di Instagram di ___ Never the Same.
0: Tiga kali itu underscore-nya.
1: Underscore never the same.
0: Teman Pro 2. Aduh, seru banget emang kalau ngobrolin tentang fashion ini sebenarnya. Tapi menurut kakak sendiri nih ya, kan berarti besar di Bandung?
1: Besar? Enggak, aku di...
0: Oh enggak.
1: Aku dulu pas kecil aku sempat di Bandung.
0: Oke.
1: Iya, terus di Subang, aku di Subang.
0: Oke.
1: Sampai kuliah baru aku ke Bandung lagi. 2016 sampai sekarang.
0: Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang fashion Bandung itu kan orang-orang pasti kayak skena gitu parah. Ya. Tapi kalau menurut kakak sendiri, apa yang membedakan fashion Bandung dengan misalnya Jakarta let's say atau apa gitu?
1: Menurut aku di Bandung orang cenderung lebih ke apa ya, karena kita cuacanya lebih enak ya. Jadi orang tuh lebih ke layering itu sangat bisa masuk banget di Bandung. Sedangkan kalau di Jakarta kita yang paling penting itu kan kalau misalkan apa, kita berpakaian di Jakarta menurut aku karena udaranya panas, yang penting nyaman sih.
0: Iya lagi.
1: Tapi sekarang aku lihat juga di Jakarta banyak juga sih yang layering-layering.
0: Iya, kayak mereka beda. Yang penting cakep aja dulu ya sekarang di Jakarta.
1: Iya benar. Mereka tuh lebih ke yang penting nyaman terus cak ya dress up tetap kalau di Bandung tuh menurut aku lebih bebas untuk layering karena kita kan dingin ya. Jadi kalau misalkan emang mau tumpuk-tumpuk baju itu lebih okay banget, lebih enak gitu kitanya.
0: Iya benar-benar. Aku setuju juga sih teman Pro 2 karena memang aku sering banget lihat juga orang di jalan tuh udah yang pede aja mereka pede pakai banget. Yang layer-layer yang mungkin bulu-bulu something gitu kayak wow, keren ya gitu dan oh my god, you're an icon gitu loh kayak kita yang basicnya jadi kayak pengen juga begitu.
1: Kayak left out gitu ya.
0: Iya, kayak FOMO gitu.
1: Tapi benar banget, street itu adalah your fashion runway kalau menurut aku.
0: Iya, benar lagi.
1: Kita tuh akan mendapatkan banyak inspirasi di jalanan justru.
0: Benar, aku setuju.
1: Dan ini tema yang kita angkat di tahun ini.
0: Oh, nyambung masuk tuh ya, keren for the same, mantap. Aduh, aku gak sabar banget, Januari ya kak ya.
1: Januari,
0: teman Pro 2 dicatat ya, akan ada event namanya Never the Same. Ingat-ingat tuh di Januari awal, akan ada market-marketnya juga ya. Karena menurut aku sendiri untuk dress up itu nambah mood banget gitu loh, jadi happy.
1: Iya, itu tuh cara bentuk kita menghargai diri sendiri.
0: Bener, setuju, ya, setuju banget. Kayak aku, sesimpel lah kalau misalnya aku lagi insecure atau lagi sedih, aku dandan TikTok-an dress up, catokan udah happy lah gitu
1: happy
0: gue.
1: Lagi.
0: Iya.
1: Fashion is mood booster.
0: Yes, period. Period. Jadi fashion is more than just fashion, sih teman Pro 2. Anyway ini dari Kak Gumi sendiri ada enggak pesan-pesan untuk teman Pro 2 mungkin yang pengen belajar mix and match tapi belum punya ilmunya, mulai dari mana dulu nih?
1: Mulai dari cari referensi yang banyak, mulai dari cari tahu dulu bentuk tubuh kalian. Mulai dari kayak kalian harus mulai menerima bentuk tubuh kalian kayak gimana. Gimana pun bentuk tubuh kalian tuh bisa diatasi.
0: Mm-hmm.
1: Itu namanya fashion. Apa ya namanya apa?
0: Nge-lag ya.
1: Ya pokoknya jadi itu bisa, sangat bisa diatasi. Okay. Apapun bentuk tubuh kalian itu sebenarnya bisa terlihat sangat bagus. Gimana pembawaan kita, yang paling penting kita confident.
0: Benar.
1: Terus kita tahu banget bentuk tubuh kita kayak gimana. Kita tahu apa yang mau kita presentasiin ke orang kayak gimana. Karena kan fashion itu menurut aku kan itu cara kita buat mempresentasikan diri kita tanpa kita harus ngomong sama orang.
0: Benar, aku setuju.
1: Jadi cari referensi yang banyak. Pinterest sudah mulai banyak. Bener. Terus fashion-fashion influencer juga udah mulai banyak. Jadi kalian cari tahu dulu mana yang menurut kalian tuh kayak, oh ini gue banget nih gitu. Mulai coba dulu, pede aja dulu, hajar aja dulu.
0: Wede, kata-kata hari ini. Hah. Coba aja dulu, pede aja dulu, hajar aja dulu. Gitu. Itu teman Pro 2 ya, closing statement dari Kak Gumi. Dan menurut aku juga ini bisa banget ya. Jadi pelajaran juga nih buat kamu teman Pro 2. Mungkin kalau sekarang kita masih suka bingung-bingung, cari baju, mau check out. Ini kan udah banyak banget ya e-commerce. Kamu cari tahu dulu, mungkin cari referensi yang mungkin ini kamu banget, ini aku banget gitu. Nah buat teman-teman Pro 2 mungkin yang pengen lebih kenal lagi sama Kak Gumi, jangan lupa di follow ya Instagramnya Kak Gumi ya. Dan di follow juga Never the Same-nya. Kak Gumi makasih banyak ya udah hadir di sini, udah ngobrol sama Lala. You're welcome. Dan sama teman-teman Pro 2 juga. Ini ilmunya daging banget sih jujur.
1: Oh iya bener ya.
0: Daging banget.
1: Mudah-mudahan bermanfaat ya.
0: Pasti sangat bermanfaat dong ini. Sebenarnya kurang ya 30 menit ya.
1: Iyalah. Nanti di belakang layar lah.
0: Iya pasti ya. Jadi teman Pro 2 jangan lupa ya untuk di follow. Dan kamu kenalan lah sama Kak Gumi. Supaya kamu juga bisa level up your own self.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kebaya saat ini menjadi sebuah simbol feminisme dan menjadi busana khas perempuan yang kini menjadi busana yang diminati oleh pasar nasional maupun internasional. Dari sisi sejarah, kebaya merupakan busana atasan yang pertama kali dikenalkan wanita Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Perjalanan panjang kebaya pun ikut mempengaruhi bentuk kebaya yang digunakan perempuan Indonesia kurun abad ke-19 dan masa pergerakan pada awal abad ke-20 adalah masa gemilang bagi kebaya. Pada masa itu, kebaya juga digunakan kaum pendatang Eropa dan Tionghoa dengan ragam penyesuaiannya. Jejak kebaya sempat sedikit terhapus dikarenakan penduduk Jepang di Indonesia memutus jalur perdagangan tekstil dan perlengkapan penunjangnya. Namun para perempuan pejuang kemerdekaan yang masih menggunakan kebaya, kebanyakan jenis kebaya Kartini dan kebaya Encim, kembali mempopulerkannya. Pada awal tahun 1990-an, Gia Panggabean menghadirkan kebaya gaya baru, menggunakan material sutra organdi dengan sulaman khas keraton. Kebaya ala Gia ini pun menjadi populer sebagai busana kaum elit dan pada akhirnya banyak dikembangkan desainer lokal seperti Anna Avanti, Marga Alam, Zainal Songket, ataupun Ami Armanto, para desainer generasi baru yang serius menggarap kebaya dengan sentuhan kontemporer tanpa harus kehilangan nilai sejarahnya.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Kami dari
3: Lucy, Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak dan resiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan. Mitigasi sebelum bencana kekeringan. Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia.

0: siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys.
0: Happy birthday.
2: Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Pro 2 FM, sore ceria.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih hari ini hari apa? Selain hari Jumat ya teman Pro 2, kalau ada yang belum tahu nih, hari ini adalah hari ulang tahun Kota Bandung ke-216 tahun. Wow. Dan tentunya kalau misalnya sore hari kayak gini, Lala pasti gak akan ngomong sendiri ya. Lala akan nanya langsung nih perspektif dari warga Bandung, walaupun aku sendiri juga warga Bandung sebenarnya ya. Cuma aku mau nanya nih perspektifnya dari mahasiswa, terus sering jadi aktivis juga, dan masyarakat Bandung juga tentunya. Udah ada Kak Andika nih di depan Lala sekarangnya. Halo Kak Andika.
1: Halo.
0: Halo, gimana nih kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, agak buru-buru ya kesininya tadi ya.
1: Wah, dar-dar-dar banget nih, banyak galian Bandung nih ya.
0: Ini dong, ucapin dulu selamat ulang tahun ke Bandung dong.
1: Oh iya, 216 ya?
0: Yes.
1: Selamat ulang tahun Bandung yang ke-216, karena saya sebagai warga Bandung, inilah, sangat bangga lah dengan pencapaian-pencapaian Bandung saat ini.
0: Wede, mantap. Tapi ada gak sih harapan-harapannya untuk Kota Bandung? Apalagi mungkin sekarang Bandung, apa ya, aku sih ngerasanya misalnya di Bandung benar tadi banyak galian.
1: Betul.
0: Terus lagi banyak banget, itu galian buat kabel ya?
1: Buat kabel.
0: Ya itu sih, apalagi Kak?
1: Sebenarnya ini langsung aja ya?
0: Langsung aja, to the point aja kita.
1: To the point. Sebenarnya banyak sih keluhan soal Bandung saya.
0: Oke.
1: Karena saya sebagai pengamat dan juga pegiat
0: trotoar
1: di Bandung.
0: Oh benar.
1: Gitu, trotoar dan juga dengan lampu jalan di Bandung gitu ya. Dan juga keamanan di Bandung, sebenarnya pengennya sih ya, ada harapan bahwa Bandung tuh adalah tempat yang aman, nyaman untuk industri kreatif, orang untuk berkarya. Terus juga memang lampu tamannya, lampu jalannya, dan juga pohon-pohon yang memang harusnya dirawat, tolong dirawat, terutama juga trotoarnya.
0: Oke, benar sih. Tapi kalau ngomongin harapan pasti banyak banget ya kita
1: sebagai
0: warga Bandung, pengen juga Bandung lebih berkembang lagi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Apalagi sekarang kan transportasi umumnya sekarang lagi coba digemborin ya. Jadi ya harapan besarnya itu sih.
0: Gak usah
1: setara kayak Jakarta, tapi
0: iya,
1: setidaknya ada transportasi umum untuk Bandung tuh bisa digapai oleh berbagai kalangan.
0: Benar-benar, aku gitu setuju kan? Karena belum semua jalan udah ada transportnya ya. Misalnya kayak paling beberapa doang kan, Damri ya Kak?
1: Ya betul, Damri juga wah lama gitu kan. Belum lagi macetnya. Sekarang kan lagi coba dibuat ini ya, jalan khusus untuk Damri itu sendiri gitu.
0: Dan lewat tuh Damrinya
1: iya.
0: tuh.
1: Oh, iya. Iya sih.
0: Baru diomongin tuh. Tapi kakak sendiri suka pakai Transum gak?
1: Oh iya, sering, jelas. Okay. Transum gitu kan. Aku tuh heran sih, sebenarnya Transum di Bandung tuh, kalau aku nilai ya, maksudnya kota Bandung tuh gak bakal jadi Kota Bandung kalau gak ada orang-orang dari daerah kabupaten untuk sebagai pegiat orang-orang yang bekerja di Kota Bandung gitu kan. Tapi aku tuh aneh, ini Transum tuh sebenarnya tuh sepi gak sepi gitu loh. Padat gak padat juga gitu. Jadi sebenarnya aku pikir kan kayak ini orang-orang pada lebih milih pakai kendaraan pribadi kah atau gimana gitu kan. Jadi penilaian aku tuh ya kurang masif lah kampanyenya gitu untuk nyampe ke masyarakat bahwa Transum itu tuh ada dan mudah untuk digunakan gitu.
0: Oke. Lebih oke, mungkin informasinya mungkin belum nyampe.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan mungkin masih banyak orang Bandung juga yang bingung nih Kak, kalau misalnya Damri itu apakah ke semua titik ada gitu. Bahkan aku sendiri pun aku suka pakai Transum tapi cuman ke Nangor doang.
1: Iya, karena orang-orang kalau ke Nangor kalau nggak kuliah,
0: iya,
1: ya emang di sana.
0: Emang
1: gitu
0: di sana kan. Aku juga suka nyamperin teman-teman aku ke Jatinangor sana. Itu kita jelas tahu nih ada rutenya kan dari DU ke Jatinangor. Tapi mungkin yang lain yang masih di kota-kota tuh, mungkin orang-orang Bandung masih pada bingung kali ya.
1: Iya betul. Kampanye tuh nggak kena
0: iya,
1: ke masyarakat
0: bener, bener,
1: gitu loh.
0: Bener.
1: Waktu zaman aku masih ingat banget waktu aku SMP, Ridwan Kamil tuh kayak menjalankan giat bersepeda setiap hari Jumat. Itu tuh sampai membudaya sampai sekarang. Itu tuh kayak udah hampir 14-12 tahun yang lalu loh, bayangin aja ya.
0: Iya.
1: Terus juga setiap Rabu pakai pakaian adat.
0: Iya, pangsi, iya kan? Pakai kebaya. Iya lagi bener-bener.
1: Iya kan? Itu kan jadi sebuah keharusan ya.
0: Iya, itu
1: bahkan sampai ASN-ASN di Bandung aja sampai sekarang iya, masih pakai kan setiap hari Rabu.
0: Bener.
1: Nah mungkin belum ada kampanye atau mungkin sosok yang benar-benar menunjukkan bahwa nih Bandung tuh se-easy going dan semudah ini. Kayak gitu loh. Sebenarnya kalau aku nilai sih belum ada sosok yang bisa seperti itu lagi. Karena ya udah tahu kali ya, beberapa tahun yang lalu, beberapa periode yang lalu kan selalu bermasalah gitu ya. Salah satu punggawa kotanya. Jadi ya memang punya harapan besar juga bahwa Bandung tuh bukan kota yang memang tanpa seorang pemimpin lah gitu. Jadi sebenarnya omongan ini kenapa saya belain kesini tuh karena memang punya keresahan banyak banget gitu.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Rasa kepemilikan saya teh benar-benar bagus lah gitu ke Bandung teh gitu.
0: Iya benar.
1: Banyaklah keresahan-keresahan yang pada akhirnya digerakkan oleh masyarakat sendiri. Kan kayak kemarin tuh viral yang ada salah satu konten kreator yang mengutin, tau gak sih, baliho yang apa
0: habis
1: ya,
0: kampanye liar. Itu?
1: Iya. Itu tuh sebenarnya saya perhatiin kayak, wah ini tuh maksudnya keresahan orang-orang yang gak berani untuk digerakkan oleh satu orang.
0: Benar,
1: gitu.
0: benar.
1: Akhirnya kan ada yang berani. Mm-mm. Sampai akhirnya kalau misalnya diperhatiin ada yang sekarang random nyapu di jalan.
0: Emang iya?
1: Ada, coba aja cek di ini di sosial media.
0: Keren juga ya masyarakat jalan, Bandung ini.
1: Mm-hmm. Sampai bersih-bersih solokan. Wow. Dan itu dikontenin. Dan itu tuh deliverable-nya tuh benar-benar nyampe ke masyarakat lah gitu.
0: Iya, yeah, iya. Aku
1: nah
0: setuju.
1: Harusnya pemerintah kota kita tuh menggunakan hal tersebut sebagai bentuk campaign.
0: Untuk
1: Transum. Karena saya yakin juga kalau misalnya Transum-nya ada, orang-orang gak tahu ya buat apa make kan?
0: Benar.
1: Iya kan? Karena kayak dulu aja Transum di Jakarta aku masih ingat banget, orang-orang tuh terpaksa untuk make ya karena memang gak ada lagi. Iya kan? Kalau di Bandung mah tuh, ya kemana-mana lebih enak naik motor personali.
0: Jujur, dan iya kan? Kayak online, Gojek online juga masih murah ya, murah banget, terjangkau banget lah. Sedangkan kalau di Jakarta udah mahal. Wah mahal banget.
1: Iya, udah mahal, rebutan lagi.
0: Iya, benar.
1: Kayak gitu. Jadi ya memang banyak harapan lah di Bandung tuh. Entah mungkin satu waktu aku jadi wali kotanya, I don't know.
0: Wede, amin. Kan Kang Andika ini kan udah memang relawan juga ya.
1: Yes, betul.
0: Dan mungkin Kang Andika juga sering turun langsung sebagai relawan kemanusiaan. Persoalan masyarakat apa nih di Bandung yang menurut kakak paling kerasa ketika kakak turun melihat ke lapangan?
1: Wah, timpang banget deh ini kehidupan sosial di Bandung tuh sih kalau aku nilai.
0: Okay.
1: Karena dulu waktu aku belum jadi pegiat, ya aku tuh sosiopreneur ya. Jadi kayak ketika aku bersinggungan langsung ke masyarakat, walaupun itu kondisinya di kota Bandung, saya masih ingat banget di salah satu daerah di kota Bandung, gak jauh juga dari RRI nih. Maksudnya itu masih kelihatan kayak tempat mewah. Dan ternyata saya waktu masuk tuh kayak, wah ada ya gang yang sampai gak ada sinar matahari masuk.
0: Oh iya?
1: Betul. Wow. Sampai kalau ngejemur aja harus keluar gang dulu. Gak bareng-bareng sama orang-orang di sana.
0: Oh my God.
1: Sampai, kita tuh sampai kepikiran ya, ini gak ada lampu kah atau kayak gimana gitu. Maksudnya hal tersebut juga, kita tuh pertanyakan keabsahan mereka tuh tinggal di sana tuh, ada gak sih legalitasnya gitu. Tapi mereka juga punya KTP, berarti kan memang diperbolehkan tinggal di sana. Dan benar-benar di Bandung tuh semua orang tuh pengen tinggal di Bandung kan.
0: Iya lagi. Tapi gak kota semua itu orang lagi tuh, gitu ya.
1: Iya. Kota itu lagi. Semua orang tuh pengen tinggal di Bandung karena Bandung nyaman. Tapi gak setiap orang tuh punya kapasitas finansial yang memang stabil untuk tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung mahal, coy.
0: Benar.
1: Gajinya apakah menyesuaikan? Enggak gitu. Banyak orang-orang yang UMR kita berapa sih gitu kan, di bawah gitu kan, di bawah rata-rata. Tapi orang-orang tuh keeping push their self for staying for in Bandung lah. Karena memang Bandung tuh seasik itu, coy.
0: Benar.
1: Kayak gitu.
0: Aku setuju, dan memang semoga orang-orang juga semakin sadar ya, semakin aware juga dengan keadaan di kota kita ini ya. Dan semoga juga pemerintah mungkin lebih merhatikan lagi, lebih merata lagi gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Amin. Oke, nah kalau Kak Andika, aku kasih kesempatan untuk menyampaikan satu harapan kepada pemerintah kota Bandung. Apa yang pengen kakak sampaikan nih? Emang ngelah nafas dulu ya?
1: Untuk Bandung ya. Bandung, ayolah. Semoga ekspektasi orang-orang untuk tinggal di sini, berkarya di sini, menjadi salah satu tempat yang memang selaras gitu dengan ekspektasinya. Buat Bandung jadi ramah untuk pejalan kaki.
0: Amin.
1: Ramah untuk berbagai pihak.
0: Amin.
1: Dan juga yang utama adalah ramah menjadi tempat untuk ekosistem kreatif.
0: Amin.
1: Dan yang pasti dan yang bukan adalah sejahterakan masyarakat dan warganya.
0: Amin. Semoga tercapai dalam, ya semoga gak usah lama-lama lah ya.
1: Yes, Transum juga jangan lupa, Transum.
0: Iya, ini Transum ya, walaupun tadi baru lewat juga depan kita ya.
1: Betul, Galian juga, Galian nih.
0: Semoga secepatnya, semoga cepet-cepet segera, kita kayak ala-ala Jepang gitu ya. Karena kan mereka pengennya niatnya nurunin ini kan, kabel-kabel listrik kan ya, ke bawah.
1: Betul. Aku pernah waktu itu berhenti di perempatan Carrefour lah, Carrefour. Berhenti, terus kadang suka ngelamun ngeliatin ke atas tuh kayak, ini gak ada orang yang... Maksudnya tergerak gitu hatinya. Karena kabel gitu ya. Terus galian tuh kayak benar-benar ini sebelum galian seperti sekarang yeah. Kayak benar-benar seberantakan itu. Terus kayak ada orang yang kecelakaan, saya benar-benar ngeliat gitu di depan ada bentuk galian kan kayak agak cekung gitu di jalan. Terus kayak ini gak ada orang yang perhatian gitu ya, orang ada yang kecelakaan kayak gitu-gitu. Terus kayak tergerak aja hatinya gitu. Maksudnya sesulit apa sih? Saya yakin Bandung tuh salah satu kota yang memang cukup besar lah gitu APBD-nya di Jawa Barat gitu ya. Ya kemana gitu duit nih? Itu sih yang menjadi pertanyaan sih sebenarnya.
0: Oh.
1: Dalam sih kalau ngomongin Bandung.
0: Iya jujur gitu. Deep ya. Gak bisa nih sebenarnya cuma 15 menit nih gak bisa ya.
1: Gak bisa. Ini harusnya kita ngobrol jam 12 malam.
0: Oh bener,
1: biar
0: iya.
1: Lebih dalam lagi kan.
0: Bener, udah deep talk soalnya ini deep ya. Oke. Okay. Diiringin tuh sama kopi sama gitar ya.
1: Yes, betul banget.
0: Tadi kan kita ngomongin harapan dari Kak Andika ya untuk pemerintah Kota Bandung. Nah sekarang harapan dari Kak Andika sebagai warga Bandung kepada warga Bandung itu sendiri.
1: Wah, jangan nyampah lah. Warga Bandung mah sorry pisan ya, kreativitas mah nomor hiji gitu ya. Tapi aduh, ayolah. Sampah plastik lah minimal mah gitu ya. Sampah, ya sampah daun mah terurai dengan sendirinya gitu ya. Sampah plastik lah, come on man. Puntung, aduh, janganlah.
0: Yeah.
1: Itulah, maksudnya menurut saya pribadi adalah kita tuh adalah cerminan dari pimpinan kita. Gak tahu ya kalau pimpinan kita tuh ngeruntah atau kayak gimana. Cuma maksud gue teh, ayolah yang kecil-kecil juga harus diperhatiin lah.
0: Setuju. Berarti sebenarnya lebih ke mulai dari hal yang kecil banget aja dulu
1: betul,
0: ya. Dari diri sendiri gitu.
1: Dan harapan aku teh jangan ada video yang resah kayak gini gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya kan ini Bandung 216 tahun. Masa terus-terusan kayak gini sampai 210 sekian tahun lah gitu, puluhan tahun gitu. Ayolah kita move dari sekarang lah gitu. Karena aku ada di sini karena aku tuh yakin Bandung tuh satu waktu menjadi kota yang memang diidam-idamkan untuk orang-orang tinggal di sini.
0: Amin.
1: Nyaman gitu. Ayo bikin KTP we hararese Kota Bandung. Dari luar daerah.
0: Iya. Iya memang sebenarnya kalau ngomongin Bandung tuh nggak bisa cuma sebentar tuh pro dua karena banyak dari kita juga yang kan Kak Dika di sini dari kecil kan ya lahir di sini.
1: Oh, dari lahir aku di Bandung.
0: Iya, makanya kecintaan kita terhadap kota ini juga besar tapi mungkin banyak juga hal-hal yang ingin kita perbaiki juga dari Kota Bandung ini sendiri. Anyway, dari segala keresahan atau mungkin ya keluhan-keluhan kita sebagai warga Bandung, kita juga tetap mencintai Bandung ya dan segala isinya gitu. Terima kasih Bandung dan selamat ulang tahun juga untuk Bandung yang ke-216. Semoga kedepannya semakin lebih baik, semakin jaya juga. Anyway, untuk Andika makasih banget ya udah hadir di sini walaupun sangat rusuh ya,
1: dar-dar-dar
0: ya. Banget tapi terima kasih banget karena mungkin Andika juga merasa ada pesan yang harus disampaikan banget di sini gitu.
1: Yes, betul. Sebagai anak muda produktif di Bandung.
0: Wih,
1: gitu ya.
0: Mantap.
1: Persib juara.
0: Persib juara. Ujung-ujungnya nama Persib teman pro dua.
1: Eta justru getihnya teh Persib.
0: Benar. Oke deh kalau gitu teman pro dua. Tadi kita udah ngobrol dan kita juga udah memberitahu harapan-harapan kita untuk Kota Bandung. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Dika ya. See you and bye-bye Kak Dika. Thank you. Okay.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Pro 2 FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: ودعي الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala

Kebakaran gedung perkantoran atau bangunan umum termasuk rentan terhadap bahaya kebakaran. Tapi terkadang pengelola dan juga penghuni seringkali abaikan keselamatan. Nah, prosedur evakuasi kebakaran gedung yang pertama adalah kamu harus tetap tenang. Amankan semua dokumen-dokumen penting, terus matikan dan lepaskan semua peralatan listrik. Selain itu, kamu juga bisa pergi ke panel hydrant terdekat dan pecahkan kaca bertanda break the glass here. Dengarkan baik-baik pengumuman dan ikuti petunjuk facility management, dan jika kebakaran tidak dapat dikuasai, tutup semua pintu ruang yang terbakar dan segera tinggalkan tempat tersebut melalui tangga darurat terdekat. Jangan gunakan lift atau elevator.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
2: Sore Ceria Produ FM.
1: Teman terbaik.
3: Kita sudah ada di fase kedua.
4: Bukan.
3: Tapi ada di palet.
4: Fakta.
3: Sedikit ngebahas tentang fakta di hari libur.
4: Fakta hari libur atau tanggal merah kayak tanggal sekarang merah. Gitu kan.
3: Ya kan ngedadak tanggal merah ini tadi sebenarnya mana kalender aku mah anggar hidup. Nih, fakta orang kalau lagi
4: fakta,
3: ya, kalau lagi tanggal merah atau ngedadak libur itu biasanya udang berang.
4: Bangun siang. Gini deh, enggak tanggal merah aja bangun siang. Kebayang nih kasih tanggal merah. Bangun besok mungkin
3: sore gitu. Enggak. Biasanya ini yang kerja.
4: Yeah.
3: Kerja tuh yang sekolah itu kan biasanya isuk-isuk tuh udah udang ya. Kalau lagi libur gini biasanya bangunnya tuh jam 10, jam 11.
4: Oh, iya gitu. Benar.
3: Sengaja tidur netnya tengah malam atau pas habis adzan subuh baru tidur.
4: Iya, itu benar sih. Jujur kayak begadang ada besok libur. Ya,
3: libur iya gitu kan udang berang.
4: Iya, kenapa ya kayak orang yang ngerasa libur tuh kayak selalu ngerasa bisa bangun siang gitu.
3: Mampang mempeng, kan besok libur gitu.
4: Oh iya sih.
3: Tidak melakukan sesuatu, terus gak kemana-mana. Beda lagi kalau misalnya isungnya ada job.
4: Benar. Hidup freelance. Tidak mungkin kita bisa tidur santai.
3: Betul. Fakta yang kedua.
4: Kedua apa tuh?
3: Mandinya sore.
4: Mandi sore.
3: Jadi kalau misalnya orang lagi tanggal merah gini, jarang ada orang yang mandinya isuk-isuk.
4: Benar. Tapi ini mandi sore itu udah pilihan terbaik. Pilihan tidak terbaik itu tidak mandi.
3: Gak dong. Ya, jadi ini fakta buat teman Pro 2, jangan pernah namu ke orang kalau lagi tanggal libur kayak gini.
4: Bener. Ataupun mandi. Weekend gitu kayak pasti kayak ngajak main terus jam segini kamu ngedadak tiba-tiba jangan harap dia siap 5 menit. Jangan.
3: 5 menitnya perempuan itu bisa aja 50 menit, guys. Jadi bentar ya 5 menit dulu, sejam kemudian.
4: Lah. Gitu. Itu emang 5 menitnya 5 menit di mana gitu, di universe lain, jadi tolonglah gitu.
3: Ya, jadi sekali lagi kalau lagi tanggal merah atau hari libur gini ulah namu kateun babaturan dipastikan can mandi dan bojigong.
4: Kayak jangan dulu masuk ya, aku belum di make up jangan dulu. Rariwo gitu ya. Fakta terakhir.
3: Yang terakhir, poho aku euy, bieu naonnya.
4: Oh, fakta terakhir ini. Orang kalau
3: mager.
4: Nah, mager.
3: Mager. Orang kalau lagi liburan kayak gini mager, besoknya harus aktivitas, enggak sadar kalau hirup itu berjalan.
4: Bener.
3: Tapi orang yang lagi liburan pengennya libur unggal poe karena keenakan bangun siang.
4: Dia merasa hidupnya tuh akan libur terus gitu.
3: Iya, gitu.
4: Kayak terus dia biasanya mager-mageran itu melakukan segala hal di kasur.
3: Asli.
4: Makan.
3: Asli.
4: Netflix-an
3: gitu. Iyalah,
4: bener kan?
3: Aduh, bener. Itu kasur kalau bisa ngomong cing atau gerak ini.
4: Cing meni atunya sampai aya libur di imah wae gitu. Pulang kerja di rumah gitu kan. Sebelum kerja di rumah, cing atau keluar meni juga Magicom di imah wae sedamaran gitu.
3: Ya udah, pokoknya kita masih punya valet, masih bareng sama Rio dan juga
4: Gaga di Sore Ceria.
2: Pro 2 FM.
0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro.

Balik lagi sama Lala di Sore Ceria di Pro 2 Bandung ya, 96 FM dong tentunya. Dan Pro 2, waktu itu Lala pernah membahas tentang Taylor Swift yang dia tuh kayak jadi detektif ala-ala gitulah. Nah, terus tadi aku baru aja scroll-scroll medsos dan finding out bahwa Dakota Johnson akan membintangi video lagu terbaru Taylor Swift yang berjudul Patient Zero. Wow. Sebenarnya aku agak lupa sih apakah si Patient Zero ini berkaitan dengan teka-teki yang si Taylor kasih di Instagram dia atau it's a whole different project gitu. Tapi intinya menurut si Dakota Johnson ini kolaborasi dengan Taylor Swift itu dia merasa senang banget lah karena mereka udah lama kenal juga, mereka udah sama-sama paham, udah bestie banget gitu ya, bestie total cina gitu. Dan kedekatan itu membuat mereka untuk memutuskan berkolaborasi. Dan kedekatan keduanya juga udah terjalin selama bertahun-tahun. Terlihat juga di kehadirannya Dakota Johnson dalam pesta pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce yang dihadiri sejumlah selebriti di Madison Square Garden di New York, Amerika ya pada Juli lalu. Nah, tapi selain Dakota Johnson, Taylor Swift juga menggandeng aktor Colin Farrell dalam video musiknya Patient Zero ini. Dan lagunya juga bakal dirilis barengan sama album The Life of a Showgirl, The Encore. Taylor Swift menyutradarai video musik tersebut yang akan ditayangin perdana secara global dalam ajang MTV VMAS. Nah, makanya tadi aku bilang kenapa yang aku bilang kayak teka-teki itu karena aku inget banget si bahasan tentang detektif-detektif something ini tuh dibahas di MTV VMAS ini. Nah, makanya tadi pas Lala bilang aku enggak tahu apakah ini ada hubungan apa enggak, cuman kayaknya sih ada ya Tempro 2. Karena menurut aku enggak mungkin Taylor udah ngasih teka-teki seperti itu dan sekarang kita dengar ada berita bahwa Dakota Johnson akan main di video klipnya Taylor Swift. I think ini pasti ada hubungannya. Jadi, teaser musik videonya Patient Zero ini juga nampilin sejumlah adegan Taylor Swift ya sama Dakota. Jadi, melakukan aktivitas serupa gitu loh, tapi kayak ya side by side gitu, mulai dari berdiri depan kaca di wastafel kamar mandi, terus menyelam ke dalam air, terus berdiri bersama di sebuah makam. Makanya aku bilang ini kayak detective and mystery something gitu lah. Nah, salah satu adegannya juga memperlihatkan Taylor Swift ini nangis dalam bidikan close up yang nampilin cincin tunangannya dia sama Travis Kelce. Nah, habis itu si Farrell keluar dari mobil, terus ketiganya bertemu dalam barutan pakaian serba hitam. Menarik ya. Dan Taylor Swift juga ngumumin edisi album The Life of a Showgirl, The Encore pada Rabu kemarin, merupakan versi tambahan nih dari album yang The Life of a Showgirl aja yang dirilis tahun lalu 2025 ya. Dan akan ada 4 lagu baru yaitu Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding, dan Babylon. Tapi anyway, soal detektif itu aku gak tahu apakah itu sama atau ya itu tadi aku bilangnya different project. Correct me if I'm wrong ya, Tempo Pro 2 ya. Sebenarnya aku juga penasaran. Aku masih penasaran banget malah ya sama project Taylor Swift yang tadi aku bilangnya detektif itu yang VMAS something itu. Tapi kira-kira apa ya? Kira-kira project apa lagi? Taylor Swift ini memang banyak gebrakannya, teman Pro 2. Tapi kita sebagai Swiftie selalu sedia untuk menunggu Mbak Taylor berkarya lagi.

Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tumbro 2, terima kasih banyak udah menyela di sore ceria hari ini. Aku happy banget ngobrol sama teman-teman ya. Hari ini kita juga banyak banget dapat informasi yang daging banget, ilmu-ilmu daging banget. Tapi gak usah sedih, teman Perudu habis ini Jaga Malam kamu bakal temenin sama Randy Aditya, oke? Okay? Dan kamu juga akan dengerin musik live chat dari jam 7 sampai jam 8. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi, teman Perudu. Aku bakal nemenin kamu di sepeda. Jadi lawannya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sehat-sehat terus dan jaga diri kamu terus. See you and bye-bye.

0: Info Pro 2. Jaga malam berikan semarang di Aditya Tumam Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia musik. Tumam Pro 2, duo grup musik asal Korea Selatan Mombreez dan Tuesday Beach Club membawa warna berbeda dalam gelaran Pesta Pora 2026 di Gambir Expo and Hall D2 J Expo Kemayoran Jakarta pada hari Jumat. Meski nama dan lagu keduanya masih relatif asing bagi sebagian penonton Pesta Pora, Mombreez dan Tuesday Beach Club menyuguhkan musik yang mudah dinikmati lewat penampilan yang hangat dan lagu-lagu yang cukup ringan untuk diikuti. Meski tak banyak yang mengenal lagu-lagu tersebut, penonton tetap dapat menikmati dan hanyut dalam musik yang seolah menjadi bahasa yang universal.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke dunia film, Tumam Pro 2, aktor Robert Pattinson menyatakan karakter Bruce Wayne yang ia perankan sulit dimasukkan ke dalam semesta James Gunn DC karena dunia The Batman memiliki gaya dan nuansa yang sangat khas. Pattinson juga menceritakan pengalamannya selama proses syuting yang cukup melelahkan secara mental. Ia bahkan mengaku sempat kesulitan melihat selama beberapa bulan. Dan sementara itu James Gunn mengkonfirmasi naskah The Batman Part 2 telah selesai setelah mengalami beberapa penundaan. Surat kepada pemegang saham Warner Bros. Discovery mengungkap bahwa syuting sequel tersebut akan dimulai pada musim semi mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari dunia olahraga, Tumam Pro 2. Pelatih timnas Garuda, Gavin Lee, mengakui skuad yang mengisi timnas Indonesia lebih kuat pada FIFA Asian Cup 2026 dibandingkan dengan saat kedua tim bertemu pada Piala AFF 2026. Singapura akan menantang Indonesia pada pertandingan pertama grup A FIFA Asian Cup 2026 pada hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kedua tim kembali bertemu setelah duel terakhir pada 7 Agustus lalu dalam Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Gavin mengaku menyadari bahwa kekuatan timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan menjelang laga pembuka FIFA Asian Cup 2026, agenda resmi FIFA yang digelar untuk pertama kalinya.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

0: Pro Nueva. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro Nueva FM. Pro Nueva FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. It's glad to be back barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam. And as always sama Pro 2 di jam 7 sampai nanti jam 8 kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
2: Radio Republik

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Gersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah, gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. Eh, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang? 457.
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar.
2: Jangan ngantri,
0: Mas. Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Jadi ngobrol, Mas, bener kasihan ke Masnya.
0: Eh, betul Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang. Jawab Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan Cika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkrong, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Belum, boleh.
1: Judulnya menang untuk kalah. Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya?
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik nih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
1: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggas ya Mas?
0: Iya. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
2: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Iya. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Iya. Jadi kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini?

0: Bener ya. Ya udah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya? Ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main
1: band. Bapak tuh main band loh.
0: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Sistri 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
1: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
0: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
1: Respect, kan? Respect, respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, nih keren banget loh.
0: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
1: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
0: Masih rock alternatif lah
1: kan. Rock alternatif.
0: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
1: Benar,
0: gitu,
1: benar.
0: Didoktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
1: iya kayak
0: Sistri 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
1: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Sistri 457?
2: Pearl Jam.
1: Pearl Jam langsung ya.
0: Iya.
1: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih yang maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama strip?
0: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
1: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
0: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, secara rekamannya dipermudah lah.
1: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
0: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Sistri 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
1: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
0: Iya Mas, betul.
1: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
0: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari satu hari kita booking 2 shift studio,
1: iya.
0: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift Mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
1: Enak malah ya. Iya.
0: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu Mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh Mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
1: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
0: terus
1: nongkrong.
0: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
1: Nah.
0: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
1: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
0: Iya. Tetap dia
1: tetap konsisten.
0: Tetap.
1: Oh, yes.
0: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung Mas.
1: Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
0: Iya.
1: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih

0: panjang hiatusnya Kang ya, daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul, Mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Widih.
1: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga.
0: Mm-hmm.
1: Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
0: Cikel. Ah, silakan Kang Cikel, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja. Oh,
0: yaudah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
2: Payana.
1: Enggak, sebenarnya di Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
1: The film, Mas. Iya, betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua penasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
2: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini, Mas. Jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita, setelah dia dengerin materinya si Strip 457 tuh, kayak keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti Strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan berubah gitu, sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu, Mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih, Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat Teman Pro 2 dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh. Mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang, silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Her dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini ya, berarti ya.
2: Udah jadi seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Oh ide, tuh Teman Pro 2, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers. Encore lah maksudnya.
0: Oh ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya itu. After credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @ C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya Assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: SKPin.
0: Oke.
1: Dia terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke. Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh iya. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung. Mereka,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya?
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper hidup saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah. Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak kok begini bercandaannya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran,
0: buset. Beneran.
2: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457,
0: beneran salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karena itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius. Jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin dan. Itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Gusti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya. Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu. Cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di ini nah produser dia ya Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
0: Tapi di materinya enggak dipegang sama strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayak gini part itu, kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27 28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya. Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform, udah semuanya ada, terus bisa request juga di Pro 2.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Okay. Dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Tripart 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oke, okay, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.

Hai hai teman Pro 2, Radio Aditya balik lagi di kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam. Anyway, get ready teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita nanti di jam 8:30 malam soal sesuatu yang Randy udah pengen banget buat ngobrol sama ahlinya dari kayak dari lama banget deh, zaman kuliah kalau Randy nggak salah inget ya. Satu hal yang bisa membaca karakter kamu, kepribadian kamu dari tulisan tangan yang udah kamu bikin. Ada ilmu yang namanya grafologi, di mana ternyata dalam sebuah tulisan tangan kita itu mengandung beberapa meaning, kayak potensi diri, terus juga kepribadian dan beberapa hal lain. Nah, nanti teman Pro 2 di jam 8:30 malam kita akan ngobrol sama direktur utama dari Grafologi Indonesia, ada Kang Syabili Afifi Ahmad Mulakela. Ini ahlinya nih teman Pro 2. Jadi kita akan coba ulik bagaimana caranya sebuah tulisan tangan itu bisa menjadi gambaran dari potensi diri kita. Stay tune abis ini.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. As always di jam setengah 9 malam kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Dan tadi mau ucapin say hi dulu buat teman Pro 2 yang udah join di live TikTok kita @pro2bdg. Buat yang belum join, yang pengen nonton jaga malam kali ini juga boleh banget langsung meluncur ke @pro2bdg di TikTok ya. Malam ini Randy pengen bahas sesuatu yang sebenarnya udah coba Randy cari-cari sendiri di YouTube, di Google, di apa ya beberapa sosmed juga gitu. Cuman kayaknya memang harus ngobrol dengan ahlinya karena Randy mendapatkan ada beberapa perbedaan dan apa ya kayak kurang afdol gitu kalau nggak ngobrol langsung sama ahlinya nih. Malam ini kita kedatangan ada Kang Afif dari LKP Grafologi Indonesia. Selamat malam Kang Afif.
4: Halo, selamat malam Kang Randy. Halo, selamat malam rekan-rekan semua.
2: Luar biasa. Waalaikumsalam Kang Afif. Ini aku ceritain dulu pengalaman aku bertemu dengan kata grafologi untuk pertama kalinya ya. Tadi aku jelasin juga di film Sherlock Holmes, si Sherlock Holmesnya itu ngasih buku ke penjahatnya yang juga merupakan dosen di sebuah kampus. Terus dosennya itu ngasih tanda tangan. Terus Sherlock Holmesnya bilang, Prof tau gak soal ilmu grafologi? Ah gak pernah ngefokusin sih, emang kenapa? Iya, jadi menilai personality dan juga kepribadian dari tulisan tangan. Akhirnya dibacain lah. Ini profesor tuh banyak nekenin di huruf P sama huruf D gitu, yang menandakan sisi narsistik gitu. Terus beberapa hal lain yang ternyata bisa kelihatan dari sebuah tulisan tangan. Jadi grafologi itu seperti itu, Kang Afif?
4: Iya, betul banget. Jadi okay. Baca karakter, kepribadian seseorang itu dari...
2: Kang Afif, punten boleh agak mendekat ke mikrofon biar jelas?
4: Oke.
2: Okay. Okay.
4: Nah, betul.
2: Jadi bisa tuh, Kang Afif?
4: Bisa, jadi grafologi itu seperti psikotes ya, mm-hmm. psikotes gitu. Jadi kalau saya kan kebetulan latar belakang psikologi ya. Jadi di psikologi itu ada tes gambar orang, ada gambar pohon. Mungkin Kang Randy pas ngelamar kerja pernah gitu ya gitu.
2: Oh iya,
4: di psikotes nih kan ada tes IQ, mm-hmm. ada gambar orang gitu. Atau mungkin teman-teman di sini ya gitu, pendengar pernah lakukan tes. Nah, salah satu tesnya itu adalah tes menulis. Nah, dari tulisan itulah sebenarnya bisa kelihatan karakternya itu seperti apa.
2: Gitu. Jadi grafologi ini adalah kayak turunan ilmu dari psikologi kan?
4: Dari psikologi, betul.
2: Oke. Memang Randy juga pernah sih kayaknya psikotes untuk nulis sesuatu atau gambar sesuatu.
4: Yeah.
2: Yang paling Randy inget tuh ini, dikasih kertas kosong terus disuruh nulis nama sendiri. Ada yang nulis di tengah, ada yang nulis di bawah, ada yang nulis di pinggir, ada yang pakai garis segala macam, dan itu ternyata ada meaningnya ya.
4: Ada, betul.
2: Okay.
4: Nah, Kang Randy, kita coba ini ya. Mm-hmm. Kita coba ajak pendengar untuk ngetes tulisan masing-masing ya.
2: Menarik. Ya, bisa jadi, tuh Kang ya?
4: Bisa. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lagi sambil ngedengerin ini, kalau ada pulpen di sekitarnya atau pensil, kemudian kertas, coba sambil nulis.
2: Wah, seru nih, interaktif ya kan? Nih. Ayo, keluarin kertas sama pulpen ya. Harus tulisan tangan ya.
4: Tulisan tangan.
2: Bisa diketik di laptop atau di handphone.
4: Atau kalau misalnya nggak ada, wah nggak keburu nih, coba lihat dari tulisan, mungkin waktu kuliah gitu ya, waktu itu ada di sekitarnya tulisan. Nah, sambil kita coba tebak-tebakan.
2: Nah, okay. Kalau gitu aku juga pengen ikutan deh, Kang.
4: Boleh.
2: Bentar, aku nyiapin kertas dulu ya.
4: Siap.
5: Soalnya seru banget nih.
2: Bentar.
5: Oke, aku udah punya kertas nih.
2: Siap. Gimana, Kang Afif?
4: Okay. Nah, nulis apapun itu ya, kalau di sini pendengar mau 3 baris, 5 baris, boleh ya. Minimal tulis aja dulu.
2: Okay. Permasalahannya saya tidak punya pulpen di sini. Oh, terima kasih.
4: Pulpen boleh, pensil boleh.
2: Okay. Tulis apa nih, Kang?
4: Nulisnya bebas. Jadi misalnya hari atau saya saat ini sedang apa? Nah, itu ditulis.
2: Okay.
4: Nah, kalau sudah tapi kalau ini namanya tes singkat ya. Kalau tes betulannya nulisnya rada panjang, sekitar 1,5 halaman A4 polos.
2: Oh.
4: Nah, kalau ini tulis ya sekitar 2 baris, 3 baris, 5 baris boleh. Nah, kalau sudah coba kita lihat bertahap, lihat huruf I-nya. Nah, huruf apakah I-nya di situ ya ada okay huruf I-nya atau tidak?
2: Ada, Kang.
4: Ada ya.
2: Oke. Okay.
4: Nah, kalau sudah coba lihat huruf I-nya, semua huruf I-nya ada titiknya lengkap atau suka bolong-bolong? Suka dilewat-lewat.
2: Selalu ada, tapi ada yang tipis, ada yang kayak alis, tapi ada titik doang.
4: Ada, oke okay, ya. Nah, titik itu menandakan biasanya ketelitian, details. Jadi kalau misalnya di sini pendengar ngeliat nih huruf I-nya titiknya lengkap, ya kita abaikan dulu bentuknya ya, bentuknya seperti apa, gitu, tipis tebalnya, yang penting lengkap. Biasanya ada indikasi seneng terhadap hal-hal detail. Nah, kalau nanti dilihat tulisannya rapi, ya. Kemudian namanya itu organized gitu, biasanya cocok tuh untuk akunting, farmasi. Meskipun ada notes dulu, ada catatan, kita gak boleh menyimpulkan hanya dari satu tanda ya. Ini hanya contoh aja gitu, contoh punya titik. Sebaliknya nih, mungkin ada di sini pendengar yang tulisannya itu I-nya kadang pakai titik, kadang enggak. Nah, itu biasanya cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak membutuhkan detail. Contoh, misalnya sosial, atau misalnya jadi MC, atau yang berpikir konsep global. Nah, itu cocok tuh. Nah, itu contoh yang pertama dari huruf I. Yang kedua, kita coba lihat lagi. Ini atau sambil tebak-tebakan aja ya, tebak-tebakan nih. Kalau misalnya ngelihat ada dua orang, si A dan si B. Si A ini tulisannya kecil-kecil, si B besar-besar. Nah, kebayangnya yang lebih ke arah introvert yang A atau yang B?
2: Yang kecil-kecil, yang A.
4: Yang kecil-kecil, betul ya gitu. Jadi semakin kecil tulisan, biasanya dia secara sosial lebih suka rada introvert, lebih suka sama things dibandingkan people. Tapi biasanya rentang konsentrasinya bagus. Kalau yang rada besar, ada dorongan untuk sosial, ya, tapi biasanya di konsentrasinya itu challenging buat dia. Nah, satu lagi ya, satu lagi.
2: Okay.
4: Kalau misalnya ngelihat ada orang yang nulisnya itu ditekan. Jadi kalau kita raba, kan tadi udah nulis tuh ya, raba di halaman kedua, halaman ketiganya itu diraba pakai jari ada jejaknya. Berarti kebayangnya energinya kuat atau lemah?
2: Energi kuat.
4: Kayaknya kuat ya. Nah, misalnya kita HR kemudian mau ngerekrut nih, terus orang yang tulisannya ditekan tadi sebaiknya kerja di belakang layar atau sebaiknya kerja di lapangan?
2: Di lapangan.
4: Di lapangan, ya kan gitu, karena dia punya energi. Yang mana kalau misalnya dia itu energi yang nggak keluar dan dia harus di belakang layar gitu, nanti khawatirnya tuh gelisah atau pengennya tuh gerak-gerak terus, gitu. Nah, itu contoh grafologi. Nah, realitanya nanti ketika misalnya nih diperiksa betulan gitu tuh, tebak ada, tahu nggak ada berapa tanda dalam tulisan tangan yang dianalisa?
2: Tanda dalam tulisan tangan?
4: Iya, tadi kan kita baru bahas 3 tuh. Nah, ada berapa coba?
2: Aku sih ngebayanginnya kayaknya abjad aja kan ada 27 ya?
4: 26.
2: 26, seenggaknya berarti ada 26 tanda dong.
4: Nah, realitanya ketika menganalisa itu ada 400 tanda yang dianalisa. Wow, banyak banget kan?
2: Wow.
4: Baseline-nya, tadi kan ada tekanan ya, kemudian nanti ada namanya margin gitu. Ada kayak contoh tadi Kang Randy kan bilang, oh huruf I-nya ada yang tipis, ada yang ditekan. Itu aja tuh ada maknanya beda. Huruf T misalnya, huruf T itu dia salah satu huruf yang maknanya bisa lebih dari 10 tanda, 10 makna. Contoh misalnya, coba Kang Randy sama di sini pendengar ya, lihat huruf T masing-masing. Kan T itu kan ada dua garis ya, ada garis yang tegak, namanya tuh stem, namanya batang gitu. Yang kedua itu adalah yang kiri ke kanannya tuh, yang stripnya gitu, itu namanya bar. Nah, coba lihat barnya, dia posisinya tinggi, sedang atau rendah. Nah, sedang itu kurang lebih itu setinggi sama huruf. Kan ada huruf A, huruf U, itu zona tengah namanya itu. Nah, kalau barnya setinggi zona tengahnya, itu berarti kebiasaan membuat targetnya, rencananya itu biasanya yang wajar-wajar aja, yang yang proper gitu. Tapi kalau T-barsnya itu dia tinggi, jadi misalnya kita bandingkan dengan tingginya huruf A, huruf U, barnya itu lebih tinggi, biasanya punya dorongan lebih untuk membuat target. Biasanya targetnya rada tinggi. Saya mau misalnya kuliah di luar negeri, saya mau apa misalnya kerjanya sebagai apa dan sebagainya. Hmm. Dan yang menarik, cukup banyak pimpinan-pimpinan negara, salah satunya kayak misalnya Bung Karno, hmm, ya, atau ya misalnya kayak Bapak Presiden sekarang, yeah, ya Pak Prabowo, itu tibarsnya tinggi-tinggi. Ah. Nah, kebiasaan, kalau makna dari grafologinya ya, grafologinya itu kebiasaan membuat targetnya itu tinggi, yang challenging, hmm, gitu, yang kalau bisa keluar dari zona nyaman, hmm, gitu. Itu dari tibarsnya. Sebaliknya, gimana nih Kang, kalau misalnya barnya itu dia di rendah, hmm, gitu. Jadi kalau dibandingkan tadi ya, huruf zona tengah A, U, E gitu, dia ada di bawah. Berarti membuat targetnya itu lebih yang pasti-pasti aja, hmm, membuat targetnya jangka pendek gitu, lebih cocok untuk pekerjaan yang apa nih gitu, yang bisa dikerjakan saat ini, okay, gitu. Nah itu cocoknya di situ gitu. Ah. Nah itu contohnya dari T. Nah,
2: aku di tengah itu, Kang Afif.
4: Tengah T-nya, berarti ha, proporsional tuh, wajar-wajar aja. Lulus S1 apa ya udah ngambilnya nggak jauh-jauh dari situ, atau ah, yang nggak. Jadi bukan yang hanya mudah-mudah saja, hmm, ya, tapi juga bukan yang terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Hmm. Jadi yang jejak apa langkahnya tuh, step-stepsnya itu jelas. Gitu.
2: Oh, wow, wow, kompleks ya. Dari satu huruf doang loh
4: dari
2: itu.
4: Dari satu huruf.
2: Abjad aja ada 26, itu masing-masing punya meaningnya sendiri-sendiri, betul, dan cabangnya banyak berarti,
4: betul,
2: ya.
4: Betul, betul. Ah. 26 T aja tadi bisa 10 lebih. A itu ada banyak A. Hmm. Apakah A-nya itu nulis A kan kita bayangin A, hmm, yang kayak lingkaran gitu ya, terus ada, yeah, kakinya. Nah lingkarannya itu ada maknanya banyak. Kalau A-nya rada kebuka tuh ada lubang di kanan atasnya, A sama O tuh mirip. A, hmm, dan O itu dalam grafologi disebutnya huruf vokal, huruf komunikasi. Okay. Jadi kalau A dan O-nya rada terbuka di atasnya disebutnya tolkatif. Hmm. Tolkatif tuh relatif mudah untuk cerita, untuk menuangkan apa yang dipikirkan, hmm, gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya A dan O-nya tertutup, mm-hmm, disebutnya tuh reticence. Jadi dia lebih cenderung lebih suka yang non verbal, lebih suka misalnya ketik WA aja dibandingkan telepon, atau lebih suka email aja gitu. Hmm. Atau kalaupun bicara perlu banyak persiapan atau milih kata-kata gitu. Hmm. Itu A dan O.
2: Oke.
4: Okay. Kang Randy sendiri A dan O.
2: Nah, ini aku rada bingung nih Kang Afif. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini kayaknya tandanya saya inkonsisten ya. Ada yang kebuka, ada yang tertutup. Enggak, nih.
4: Berarti gimana ya? Berarti jadi kan kita ada scoringnya juga ya, ada rumusnya. Nah, berarti kalau misalnya itu berarti yang terbukanya kan enggak semuanya.
2: Iya.
4: Yeah. Ibaratnya skornya tuh medium. Oh. Medium tuh jadi ya, ya proporsional gitu, wajar, okay, aja di situ.
2: Oke. Okay. Aku kebanyakan tertutup sih sebenarnya kalau dihitung-hitung ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, tapi yang kebanyakan yang tertutup.
4: Iya. Berarti suka bicara, cocok jadi penyiar nih gitu. Nah, tapi bukan yang tanda kutip, bukannya asalnya blak gitu. Hmm. Tapi kan ada tertutupnya tuh, hmm, ya persiapan gitu. Terus perlu data apa dan sebagainya.
2: Oh, gitu. Bener juga nih. Ini dukun modern nih Kang Afif nih. Dukun based on ilmu yang beneran. Kalau grafologi itu Kang Afif kan berarti dipelajari juga sebenarnya di luar negeri.
4: Iya.
2: Nah itu ilmu yang dipakai di luar negeri, kan aku juga awalnya taunya dari Sherlock Holmes tuh. Dari lama banget kan, 1800-1900. Yang dipelajari di luar sama di sini berarti sama atau beda?
4: Iya, jadi kalau dalam dunia psikologi yang menarik tuh secara umum ya, penelitian-penelitian tools psikotes, mm-hmm, kebanyakan itu pertama itu kebanyakan di Perancis. Jadi, oh, Perancis, okay, tuh hebat ya menurut saya gitu. Dari tahun dulu ya 1700, mereka tuh suka bikin alat tes macam-macam. Mm. Sehingga banyak alat tes itu bermulanya dari Perancis. Nah kemudian akhirnya berkembang. Kalau grafologi ini khususnya di awal 1800-an ya, mm, itu di akhir 1800 masuk 1900 tuh nyebar ke Jerman. Mm. Nah makanya Sherlock Holmes itu kan di Eropa-Eropa tuh filmnya, yeah, tuh. Ya kan? Akhirnya nyebar di Eropa gitu, nyebar ke Belanda dan sebagainya. Nah di Indonesia itu grafologinya ya tergantung ya, karena sekarang kan udah nyebar banget. Tapi kalau kayak misal contohnya saya kebetulan kuliahnya S1-nya di Unisba Bandung, mm, psikologi Unisba, S2-nya tuh di Unpad. Nah waktu itu ada dosen ya almarhum Prof. Nimpuno. Beliau memang belajarnya tuh di Jerman. Nah, hmm, beliau itu men-sharing grafologi di Fakultas Psikologi Unpad ya, di Unisba, akhirnya nyebar tuh kan banyak yang jadi dosen ya ke, hmm, Maranatha dan sebagainya. Nah, itu banyak yang akhirnya mengadop dari Eropa itu. Hmm. Gitu. Nah, saya sendiri itu guru saya namanya Bu Erika Karos, beliau tuh orang Jerman. Tapi pada waktu tahun 1930-40 itu kan di Jerman tuh perang ya, perang dunia, yeah, gitu. Jadi banyak yang pindah ke luar negeri, termasuk Bu Erika ini pindah ke Amerika. Hmm. Nah di Amerika akhirnya beliau mengembangkan, terus akhirnya mendirikan namanya Karos International School of Handwriting Analysis. Hmm. Bagus tuh, jadi disebutnya tuh holistik karena menggabungkan berbagai pendekatan traits ya, Prancis, Jerman, kontemporer gitu, itu disatukan jadi holistik. Nah, yang holistik di dunia tuh nggak banyak. Karos, metode Karos, metode Clara Roman. Terus ada lagi saya gak terlalu hafal ya gitu. Tapi salah satu yang paling lengkap yang tadi sampai 400 tanda itu Karos tuh. Nah itu yang saya adopt, saya sharing juga akhirnya di kampus-kampus. Kemudian kan saya suka ngajar-ngajar juga kan gitu. Nah akhirnya di Indonesia banyak yang menggunakan metode Karos itu gitu. Jadi ngadopsnya ya internasional jadinya.
2: Oke. Kalau grafologi sendiri nih Kang, berarti selain tadi ilmu yang dipelajarin karena ini adalah turunan dari ilmu psikologi ya.
4: Iya.
2: Selain dari untuk kita melamar kerja terus kita disuruh nulis dan akhirnya keterima atau enggak based on dari hasil tesnya nih. Ada fungsi lain enggak kan grafologi sebenarnya?
4: Ada. Jadi banyak ya. Yang pertama nih, yang pertama yang paling gampang adalah untuk mengetahui diri sendiri. Pertama tuh. Jadi saya pengen tahu seperti apa sih gitu ya gambaran diri saya. Mungkin ada potensi yang saya sendiri belum ngeh tau. Gitu kan gitu, itu bisa tuh, atau mungkin ada kenapa saya tuh kok setiap kali berhubungan sama orang kok orang-orang nganggap saya bermasalah gitu. Kan bisa jadi ada blind spot diri gitu. Nah itu bisa digali. Yang kedua itu yang paling banyak itu seleksi rekrutmen. Jadi seleksi rekrutmen untuk perusahaan, bahkan gak hanya untuk perusahaan, misalnya di sini pendengar ada yang punya fotokopian atau misalnya warung makan F&B gitu, mau tahu calon karyawannya nih gitu kan, suka ada pergantian karyawan rekrutmen, itu bisa pakai grafologi. Jadi nggak hanya perusahaan-perusahaan besar gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yaitu adalah untuk di dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini untuk penjurusan, misalnya ada anak SMA, nanti saya cocoknya jurusan apa ya kuliahnya gitu, itu bisa. Atau untuk pendidiknya, misalnya guru-guru, untuk pengen tahu murid saya nih metode belajarnya seperti apa gitu, karakternya seperti apa, yang cocok tuh seperti apa gitu. Nah itu yang ketiga, jadi dalam dunia pendidikan. Nah yang keempat itu parenting. Parenting ini untuk orang tua mengetahui karakter anaknya lebih baik lagi gitu, ini seperti apa ya gitu. Yang kelima, pasangan, compatibility. Nah pasangan ini menarik juga. Jadi kan namanya pasangan, pasangannya ada dua. Ada yang sudah menikah gitu, kemudian udah kayak gitu dianalisa ya gitu. Yang kedua adalah yang belum menikah. Jadi suka ada orang tua yang dia punya anak perempuan, kemudian udah kayak gitu pengen tahu nih ya nanti sebelum nikah gimana sih karakter pasangannya gitu. Itu dianalisa dulu dua-duanya gitu, nanti compatibility-nya di mana gitu, baiknya gimana, apakah ada indikasi yang perlu di notes ya, warning atau gimana gitu. Nah itu untuk pasangan tuh.
2: Oke. Itu beberapa fungsinya ya. Terutama kayaknya guru tuh guru harus seenggaknya tahu beberapa ilmu soal grafologi ya. Karena betul, kan setiap hari berhadapan dengan tulisan muridnya ya.
4: Iya betul, betul.
2: Yang mungkin juga bisa jadi pertimbangan metode cara mengajarin seperti apa yang lebih efektif.
4: Betul.
2: Itu yang bisa mungkin memajukan dunia pendidikan lah.
4: Betul.
2: Gak tau gak tau sih ya, sekarang anak SD atau SMP lebih sering nulis tangan atau nulis ketik. Pas zaman saya sih nulis tangan.
4: Iya, harus nulis itu yang apa, tegak halus bersambung ya.
2: Iya, pakai buku sambung dulu.
4: Iya.
2: Anyway Kang Afif, kita bakalan break dulu sebentar. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya sama Kang Afif, di sini ada ahli grafologi. Boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996. Dan karena Kang Afif ini punya LKP yang mengajarkan orang tentang grafologi ya Kang ya.
4: Betul.
2: Beliau ini kan Direktur Utama Grafologi Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen belajar, nanti kita akan spill caranya seperti apa.
4: Betul.
2: Langsung.
4: Gratis lagi ya.
2: Oh gratis. Wah, ini mah pasti teman Pro 2 suka sekali dengan hal-hal yang gratis ya. Stay tune abis ini ya teman Pro 2, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Randy Aditya di Jaga Malam Teman Pro 2 masih ngobrol barengan sama Kang Afif, Direktur Utama Grafologi Indonesia. Kang Afif nih, tadi kan udah di challenge Randy dan juga Teman Pro 2 untuk menilai tulisan tangan sendiri, dan itu kan kayaknya seribu dari ilmu grafologi yang ada ya. Karena tadi kata Kang Afif, tanda yang bisa dibaca dalam ilmu grafologi itu ada sekitar 400 gitu. Iya. Nah, untuk mempelajarinya tadi Kang Afif sempat spill nih, ada cara gratis. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu Kang Afif. Gimana caranya Kang Afif?
1: Iya, jadi ini menarik ya, karena banyak ya di luar sana itu yang ingin tahu dulu kan gitu, ingin belajar. Maka akhirnya, dan karena kita itu LKP itu kan lembaga kursus pelatihan, tugas kami itu kan adalah mengedukasi kan gitu. Jadi ngajar apa dan sebagainya. Sehingga kita tuh banyak membuat produk-produk e-book, mini course yang sifatnya gratis gitu. Jadi minimal bisa lah gitu membaca kecil-kecilan ya. Wow. Nah, itu bisa di grafologiindonesia.com /gratis. Nah, nanti situ ada pilihannya, mau e-booknya download silahkan gitu, mau ada mini course. Kalau mini course berarti nanti lewat email dikirim video-video pembelajarannya gitu. Nah, itu ada tuh untuk tadi, untuk seleksi, untuk seleksi rekrutmen ya, penjurusan, pasangan, dijelasin di situ.
0: Okay.
1: Meskipun nggak dalam-dalam banget ya, karena kalau dalam banget itu ada kursusnya kan, sertifikasinya. Tapi minimal untuk teman-teman di sini yang pengen coba-coba gitu kan, gimana sih menganalisa tulisan temen gitu, itu bisa dari situ gitu.
0: Wow.
1: Karena nggak bisa dipungkiri, saya pribadi apa yang akhirnya membuat saya itu tertarik grafologi, ya, bahkan alhamdulillah syukurlah saat ini sampai punya LKP sendiri, sampai dipercaya sama kementerian untuk menganalisa rekrutmennya mereka, ASN, dipanggil juga untuk menganalisa menteri dan sebagainya. Karena latar belakangnya dulu waktu saya SMA, saya kelas 2 SMA, saya baca satu artikel gitu tentang grafologi. Kebetulan penulisnya tuh Profesor Joni Puno itu gitu, dosen di UNPAD, tinggalnya di Dago. Nah, waktu itu saya tanya, Pak datang ke rumahnya gitu, nyari ke situ. Kebetulan kan saya Dago juga nih, jadi dekat gitu kan. Saya tertarik ini. Nah, beliau nyaranin, oh itu namanya ilmu grafologi gitu. Nanti pelajarin ya, bisa disarankan ngambil psikologi gitu. Kemudian nanti belajarnya apa dan sebagainya. Nah, karena beliau itu sharing, waktu itu beliau sharing 9 tanda kalau gak salah. Saya coba ke teman-teman di kelas, eh kok bener kata teman-temannya gitu, ukuran kecil apa, ini apa. Tapi dari situ terpercik inspirasi, wah kayaknya kalau saya bisa jadi grafolog profesional kayak seru juga gitu. Dan akhirnya alhamdulillah syukurlah saat ini udah ribuan yang mengambil sertifikasi dan membantu banyak di Indonesia, bahkan dosen-dosen dan sebagainya gitu. Disitulah akhirnya saya mikir, beliau aja Prof. Nimpuno, ya semoga jadi amal jariahnya beliau ya gitu. Itu lewat satu orang, ibaratnya lewat saya bisa nyebarin banyak. Siapa tahu di sini ada teman Pro 2 yang tertarik, kemudian baca sedikit-sedikit, inspirasi, nggak menutup kemungkinan 3 tahun, 5 tahun ke depan menjadi ahli grafologi profesional Indonesia yang bisa bantuin di sekolahnya mungkin, di lingkungannya gitu kan, atau di kantornya gitu, atau bisa jadi seperti saya ngajar sebanyak mungkin orang di Indonesia ini.
0: Gitu. Aku pengen belajar jujur Kang Afif soal grafologi ini. Sesimpel untuk bahan ngobrol aja sebenarnya. Karena kan grafologi ini sebuah ilmu yang bisa kita praktekin gampang tanpa alat yang ribet banget gitu ya. Cukup dengan pulpen, kertas, tulis sesuatu, dan kita bisa discuss tentang tulisan itu. Yang mungkin untuk orang baru yang baru ketemu bisa jadi sebuah ice breaking lah gitu, untuk bisa ngobrol cair gitu.
1: Betul.
0: Butuh waktu berapa lama ya Kang Afif untuk bisa jadi grafolog yang memang profesional gitu?
1: Kalau profesional itu memang kan disarankan yang sertifikasi ya, certified. Kalau certified itu kan berarti belajarnya tuh ada ujiannya. Jadi belajarnya tuh dibagi beberapa level. Pertama, belajar tanda-tandanya dulu. Nah, jadi ibaratnya kalau masak tuh kita belajar bumbunya dulu nih, wortel tuh seperti apa, ini seperti apa, sebelum belajar masaknya kan gitu, harus tahu dulu bumbunya. Nah, dalam grafologi juga gitu, level pertama kita belajar tanda-tandanya dulu, itu bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, karena banyak. Level kedua adalah belajar bagaimana masaknya ya, kalau sayur gitu ya. Nah, kalau di grafologi bagaimana meracik tanda-tanda tersebut menjadi dinamika kepribadian. Nah, ini penting, kunci. Karena kalau kita tidak belajar dinamika kepribadian ya, kombinasi tanda-tandanya, nanti waktu kita menganalisa tuh istilahnya tuh fragmental. Fragmental tuh jadi kayak tebak-tebakan. Oh, ini artinya apa? Ini artinya apa? Gitu. betul sih tanda itu artinya apa? Betul sih gula itu manis gitu, tapi kita akan susah nebak bahwa itu tuh adalah sayur sop gitu. Oh. Yang mana sayur sop itu kan ada wortelnya, ada gulanya mungkin ya, ada apanya gitu. Nah gitu, jadi itu level kedua. Bagaimana kita menggabungkan, mengkombinasikan, menghitung rumusnya seperti apa gitu. Nah kalau sudah masuk level 3, kita udah tahu tandanya, udah bisa mengkombinasikannya. Yang ketiga adalah membuat kalimat laporan. Karena kan orang ketika dianalisa itu mereka ingin dapat gambaran, jadi kelebihan saya apa, kelemahan saya apa, cocoknya apa gitu. Nah itu kita harus bisa tuh menuangkan temuan-temuan kita itu ke dalam laporan kepribadian gitu. Nah kalau sudah, yang keempat adalah terjun sebagai grafolog profesional. Jadi tidak hanya bisa bikin laporan aja, tapi juga sebagai profesional tuh harus bisa menjual jasa grafologinya. Gitu. Mau lewat misalnya bikin layanan, atau sekarang kan musimnya media sosial ya, bagaimana media sosial, atau bikin website gitu. Udah, nah kalau udah 4 itu, udah tuh, itu profesional gitu. Nanti ujiannya juga ada beberapa kali, ada 5 kali. Dari pilihan ganda, esai, sampai ke pembuatan laporan kepribadian betulan, ya nanti kita periksa tuh, udah betul atau belum nih bikin laporannya. Kalau misalnya udah betul, ya bikin reportnya udah betul, kepribadiannya, baru kita luluskan gitu. Nah itu profesional. Nah itu kurang lebih tuh bisa sampai 4-6 bulan.
0: Oke, okay. Gitu. Itu proses yang harus dilaluinya.
1: Laluinya.
0: Waktunya sekitar 4-6 bulan.
1: 4-6 bulan. Dan itu ada gelarnya CHA Certified Handwriting Analyst, resmi dari Karos International School of Handwriting Analysis. Jadi internasional gitu. Nah cuman penyelenggaranya adalah LKP Grafologi Indonesia.
0: Oh iya, gitu. Oke, okay. Perantaranya adalah LKP.
1: Betul.
0: Ini menarik tuh ngobrol dua. Karena Anda juga baru kepikiran ya, tulisan tangan setiap orang kan pasti berbeda ya. Dan ada pasti banyak nih, terutama yang mungkin di SMA sering tuker-tukeran catatan, nyontek tugas gitu ya. Kita bisa memahami, bisa langsung ngeh bahwa oh ini mah tulisan si A, oh ini mah tulisan si B gitu. Dari beberapa rangkaian huruf yang dia bikin, lurus atau enggak, I-nya kayak gimana. Pokoknya kebayang lah, oh ini mah tulisan si A gitu. Dan ternyata itu adalah sebuah gambaran dari personality yang ada di dalam diri kita ya.
1: Betul.
0: Yang bisa dibaca.
1: Betul.
0: Di ilmu grafologi. Yoi. Kang Afif, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Radi di Jaga Malam.
1: Sama-sama.
0: Lagi buat teman Pro 2 yang mungkin mau belajar yang gratisan dulu, bisa langsung meluncur ke grafologiindonesia.com.
1: Oke. Garis miring gratis.
0: Garis miring gratis tuh ya, ada beberapa video dan juga pembelajaran yang bisa langsung didapetin. Baru tuh mungkin setelah makin penasaran dengan tanda-tanda yang masih mungkin basic, bisa ke yang lebih advance lagi.
1: Betul.
0: Daftar langsung ke LKP Grafologi Indonesia. Mantap. Sekali thank you Kang Afif udah mau ngobrol-ngobrol di Jaga Malam. Mungkin terakhir dari Kang Afif, ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin?
1: Iya, jadi mungkin sebagai pesan penutup, salah satu ilmu yang menurut saya itu penting kita fahami yaitu ilmu tentang membaca kepribadian. Karena dengan kita bisa membaca ilmu kepribadian, kita bisa menempatkan diri dengan baik, kita bisa mencari rekan yang lebih sejalan, kita mau ngerekrut juga lebih tahu plus minusnya, bahkan ketika kita berhubungan sama anak juga dengan murid ya atau rekannya. Nah, salah satu yang sederhana yang bisa lakukan adalah dari analisa menulisnya. Sesimpel itu, tapi dampaknya besar.
0: Mata. Gitu. Terima kasih Kang Afif.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Rada pengen ketemuan dulu sama beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp nih. Ada Farhan. Kak, request lagu dong judulnya Mata Terindah dari Kak Hitna selamanya. Buat selamanya, salamnya buat kaget banget selamanya buat mantan. Salamnya buat mantan katanya. Aku Marsha. Makasih sebelumnya. Ya ampun. Kamu berani sekali menyebutkan nama mantan di sini. Gamon ya kamu Farhan ya. Ada Mira juga nih, pasti nggak ada yang siaran dan lagi pada nonton bola deh. Hey, aku siaran di sini. Aku tidak nonton bola, sedih sekali. Lihat live score doang paling ya. Cuman belum ngecek juga nih Indonesia Singapura berapa. Ada Bang Fahri juga. Bang Fahri nge WhatsApp nih ya. Assalamualaikum dan selamat dan Jumat berkah Randy Aditya di Cihampelas. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Mau izin request lagunya Samson yang tak bisa memiliki atau Sam Smith yang mana aja. Salamnya buat A.A. Randy Aditya, A.A. Andre Ardiansyah, Bunda Shendi, Armelia Putri, dan A.A. Jaelani. Terima kasih, sama-sama Bang Fahri. Ada Lara juga nih, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih, semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Boleh Lara, pengen dengerin lagu apa? Coba kasih tau Randy. Terakhir nih ada Karin. Karin juga absen hadir dengerin dari Antapani. Pengen request lagunya Afgan sama Raisa yang Tunjukkan. Boleh langsung Randy puterin nih juga teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request sekalian cerita-cerita boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya. Suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: galau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam dengan Somarian di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita lagi live TikTok juga di @pro2bdg. So buat kamu yang pengen nonton Jaga Malam hari ini, boleh banget langsung meluncur ke TikToknya Pro 2 di @pro2bdg ya. Kita ketemu dulu sama teman Pro 2 beberapa nih, udah WhatsApp ada Mira, katanya pengen diputerin lagunya Lenny XXL. Ini Mira sebenarnya ngasih beberapa opsi, nanti puterin yang itu Mira ya. Sambil ada WhatsApp juga nih katanya. Bola masih 1-0, Bang Randy maaf ya, ada Bapak KDM tuh ikut nonton juga. Skor 2-0. Woi, ini live skor ini ya, Timnas Indonesia versus Singapura ya. Keren, ey. Aku tuh pengen nyari live skornya, cuman gak ada, kenapa ya, internet. Sambil update-update dong teman Pro 2 berapa 0 nih. Bagus Mira, terima kasih atas live skornya 2-0 katanya. Ada Lintang di TKI, assalamualaikum, malam, Koko absen hadir TKI 1 katanya. Mantap, selamat mendengarkan ya Ko Lintang. Ada Lara juga nih, mau izin request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Oke, kita cari dulu Seventeen. Seventeen ada yang kemarin Lara, bukan yang hari ini, enggak, memang judulnya kemarin. Kemarin ya, yang pengen diputerin Seventeen, aku paling puter yang itu Lara, nggak apa-apa, kabarin di WhatsApp Lara ya, aku tunggu sekarang juga, ayo cepat balas. Gregas banget. Ada Yasinta juga hadir nih, pengen request lagunya T5 yang Melly Mono Believe It diputerin Karandi, jangan lupa. Salam dari Pro 2, salam dari, oh salam untuk dan dari Pro 2 Bandung katanya. Siap, kamu karyawan Pro 2 apa gimana nih? Dari dan untuk Pro 2 Bandung. Siap, siap, siap. T5 featuring Melly Mono yang Believe It ya. Langsung nanti putarin nih. Buat kamu juga yang masih pengen cerita, yang masih pengen request, boleh banget teman Pro 2. Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg.

0: Nusantara. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ngobrol dengan gak kerasa udah jam 11 lagi. Thank you buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Tadi kita udah ngobrol sama Kang Afif dari Grafologi Indonesia soal gimana ternyata tulisan tangan seseorang itu bisa nunjukin karakter dan kepribadian mereka. Sesuatu yang ternyata bisa kamu pelajarin juga. Tadi udah di-spill cara, minimal cara gratisnya. Kalau kamu pengen belajar, bisa langsung klik website grafologiindonesia.com. Tadi Randy sempat di-spill juga beberapa karakter dari tulisan Randy ya. Ternyata huruf I, terus huruf A yang kita tulis tuh ada macam-macamnya, ada jenis-jenisnya. Dan itulah ternyata yang membedakan tulisan tangan kita. Gokil, gokil. Di TikTok ada Kak Ainun juga nih, BTW teman Pro 2. Pengen salam-salam katanya buat Fahri Mumtaz Firdaus. Tuh ya, Bang Fahri Mumtaz Firdaus. Satu orang apa tiga orang nih? Satu orang beren ya. Nama lengkapnya Fahri Mumtaz Firdaus. Tuh ada salam dari Ainun. Di WhatsApp Pro 2 ada Lala juga katanya pengen diputerin lagunya Paramore. Yang mana aja Kang Randy, selamat siaran Jaga Malam and happy weekend. Happy weekend juga buat kamu. Ada Franda juga hadir katanya pengen request lagunya Stephanie Putri yang Might Hometown is sinking. Oke. Siap. Langsung Randy puterin abis ini ya. Sekali lagi thank you buat yang udah dengerin Jaga Malam teman Pro 2. Jangan lupa besok ada Pro 2 Out of the Box Jaga Malam spesial malam minggu seperti biasa. Kita akan siaran dari Obi Fan RRI Bandung di depan kantor RRI. Jalan Diponegoro nomor 61. Bisa kamu datangi juga dari jam 7 malam sampai jam 10 atau jam 11 malam lah. Ada obrolan sama komunitas. Terus bakalan ada performance dari band indie juga. Terus ada jajanan juga. Wah, kopinya enak banget. Kamu harus cobain teman Pro 2. Datang besok ya, Pro 2 Out of the Box di Jalan Diponegoro nomor 61. Kantor RRI Bandung, tepatnya di area depan gedung Lokantara. Kalau masuk ke sini bilang aja mau nonton Pro 2 Out of the Box gitu, pasti boleh. Sebut nama Bang Randy, bukan nama. Randy pamit teman Pro 2. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music sampai nanti jam 12 malam sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 ya. Randy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Happy weekend.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM Pusat Kreativitas.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman.

0: Hei, keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September tahun 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunianya, alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga, sehingga semua orang mengetahuinya apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu? Dan tentunya lupa terhadap Allah.
yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sebelum antibiotik ditemukan di tahun 1930, madu masih digunakan dalam perawatan berbagai penyakit. Dengan beralihnya manusia ke pengobatan modern, madu kian tersisih perannya. Belakangan ini, ketika banyak bakteri menjadi resisten terhadap obat-obatan, banyak orang kembali ke alam dengan memanfaatkan madu dalam pengobatan. Manfaat madu dalam konsentrasi 30% hingga 50%, fungsinya jauh lebih baik dari obat antibiotik. Madu kental menghentikan pertumbuhan bakteri Candida alba. Madu yang mengencer hingga 40% menjadi bersifat bakteridal atau pembunuh bakteri, sehingga mampu berperan sebagai antibakteri dan anti jamur. Madu ampuh melawan Salmonella shigella, E. coli, dan Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera yang telah merenggut jutaan penduduk dunia. Madu dapat mengobati luka infeksi setelah operasi, borok, obat untuk terapi pasca operasi pasien kanker vulva, luka jahitan, dan pencangkokan kulit. Madu memperpendek masa hidup bakteri diare pada balita. Sebagai obat luka, madu mampu menyerap air pada luka sehingga mencegah infeksi dan memperbaiki jaringan dengan cepat. Madu menembus luka dalam dan membantu pembentukan butiran jaringan baru. Madu menghentikan pertumbuhan organisme patogen pada pasien infeksi saluran kencing karena mengandung gula yang cepat diserap oleh sistem pencernaan. Madu adalah sumber energi instan yang bersifat antibakteri karena keasaman alami dan hidrogen peroksida yang dihasilkannya. Konsumsi madu secara teratur memperkuat sel darah putih untuk melawan bakteri dan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Madu baik untuk mata dan penglihatan, mengurangi efek yang ditimbulkan oleh racun, yang berguna untuk infeksi saluran kencing, dan dapat mengatasi rasa pusing. Madu yang langsung diambil dari sarangnya dapat meningkatkan berat badan. Madu secara keseluruhan sangat baik untuk kita karena mengandung banyak sekali vitamin dan mineral. Madu berwarna gelap mengandung jumlah nutrisi yang lebih tinggi daripada yang berwarna lebih terang. Sebaliknya, gula pasir tidak memiliki nutrisi atau antioksidan sama sekali. Jadi, mengganti gula dengan madu sebagai pemanis memiliki banyak keuntungan.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata benar kita lapar. Break dulu yuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang. Produ FM.

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
0: Alan.
2: Kenapa kaca spion ada dua?
0: Karena kalau tiga, yang ketiga pasti juring.
2: Ya, kamu bukan muhrim.
0: Oh gitu.
2: Ya, jangan berdua-dua.
0: Oh ya ya ya ya. Ya.
3: Karena kalau tiga, yang ketiga itu sakit hati.
0: Cemburu itu cemburu.
2: Itu orang ketiga beda.
0: Apa tuh Alan?
2: Jadi jawabannya adalah, kenapa kaca spion ada dua? Kalau satu, kesepian.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Info Pro 2 dan Info Pro 2 kamu hari ini akan ditemenin sama Sabila Keitra di Spada.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Isyana Sarasvati dan band metal Saint Loco yang terpilih sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026. Menurut pihak Revo Entertainment selaku promotor, dua aksi pembuka tersebut dipilih secara langsung oleh band heavy metal Amerika Serikat itu. Dan pada Maret 2026, Avenged Sevenfold resmi mengumumkan bakal kembali ke Indonesia. Mereka akan menggelar konser berskala stadion dengan tajuk The Spectacular Stadium Show Where the Bats Ascend.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari band Juicy Lucy yang dipastikan batal tampil pada ajang Pertamina MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober mendatang. Kepastian itu diungkap Direktur Operasi Internet Tourism Development Corporation sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Warroka. Dalam keterangan resmi Jumat kemarin, Troy menyebut pihaknya sudah melakukan perubahan susunan artis yang akan menghibur penonton di MotoGP Mandalika 2026. Dan lebih lanjutnya, Troy juga mengatakan sebagai gantinya, pihak ITDC sudah menyiapkan band ungu. Troy juga mengungkapkan alasan untuk membatalkan keikutsertaan Juicy Lucy.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir teman Pro 2 datang dari atas internasional, aktris pemenang Oscar Susan Sarandon dan bintang serial Hacks Hannah Ein Binder yang ditangkap pihak kepolisian NYPD saat ikut aksi menolak pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Penangkapan terhadap bintang Sarandon dan Ein Binder terjadi pada Kamis kemarin waktu setempat ketika jajaran kepolisian bergerak membubarkan paksa massa aksi yang diorganisir kelompok Jewish Voice for Peace. AFP dan The Guardian memberitakan para pengunjuk rasa sempat memblokir persimpangan jalan dekat markas PBB sembari membentangkan spanduk bertuliskan Stop Arming Israel and End the Genocide. Juru bicara NYPD mengonfirmasi bahwa penindakan tegas diambil setelah imbauan untuk membubarkan diri tidak diindahkan massa. Selain Susan Sarandon Hannah Ein Binder, polisi juga menangkap calon anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Daria Liza Avila Chevalier, serta anggota Dewan Kota New York, Chio Se.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Pro 2 FM. Teman

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Spada kamu ditemenin sama Lala. Yes. Sebut tangan dulu dong.

di Nangor gitu. Tapi tetap aja dia enggak di rumah kan sekarang gitu. Nah, jadi Isyana Saraswati dan band metal Saint Loco itu terpilih jadi aksi pembukanya gitu lah, kayak band pembukanya konser Avenged Sevenfold yang bakal digelar di JIS ya tanggal 10 Oktober 2026. Nah, menurut pihak Revo Entertainment selaku promotornya, jadi dua opener ini dipilih secara langsung sama band Avenged Sevenfold itu sendiri. Dan Revo Entertainment juga bilang bahwa mereka tuh bangga banget dapat menghadirkan dua penampilan Indonesia yang secara khusus ya diminta sama Avenged Sevenfold itu sendiri untuk tampil barengan sama mereka. Wih, mantap. Dan pada Maret tahun ini ya, Avenged Sevenfold ini memang sudah mengumumkan dia bakal kembali ke Indonesia. Mereka akan menggelar konser berskala stadion dengan judul konsernya The Spectacular Stadium Show Where the Bats Ascend. Jadi pengumuman ini tuh menandai comeback-nya band ini ke salah satu basis penggemar terbesar mereka di dunia dengan skala produksi yang diprediksi lebih spektakuler lagi. Lalu kembalinya M Shadows dan kawan-kawan ini sekaligus jadi penonton rindu ya setelah penampilan terakhir mereka di Jakarta 2 tahun yang lalu tuh pada bulan Mei di Stadion Madya Senayan yang mencatat sejarah sebagai satu-satunya pemberhentian mereka di Asia. We proud! This is Indonesia, no USA, no England ya. Mereka di Asia cuma Indonesia doang loh. Nah memang, tapi Indonesia sendiri ini memiliki sejarah yang panjang dengan Avenged Sevenfold sendiri, Tempro 2. Mulai dari konser perdana mereka yang legendaris pada 2007 tuh, dari 2007 di Tennis Indoor Senayan, dan Back to the Same Venue pada tahun 2008. Dan mereka pun kembali untuk konser di Parkir Timur Senayan pada Januari 2015 sebagai apa ya, kayak penebusan dosa gitu setelah pembatalan konser mereka tahun 2012. Nah, Avenged Sevenfold itu adalah band heavy metal asal California, Amerika Serikat yang terbentuk pada 1999. Nah, sejak terbentuk, band itu udah beberapa kali gonta-ganti formasi anggota. Dan sekarang mereka meranggotakan M Shadow sebagai vokalis, Zaki Vengeance dan Sinister Gates sebagai gitaris, Johnny Chris sebagai bassist, dan Brooks Wackerman sebagai drummer. Avenged Sevenfold ini sedikitnya udah memiliki 8 album penuh lah, Tempo Pro 2. Nah, band ini juga dikenal lewat beberapa lagu seperti Dear God, na na na na na na, so if you used to hold her when I'm not around, when I'm much too far away. Ini adalah lagu galau gue, Tempo Pro 2. Terus ada A Little Piece of Heaven juga sama Unholy Confessions. Tapi memang menurut aku, Isyana adalah opening yang cocok banget untuk bersanding sama Avenged Sevenfold. Menurut kamu ada gak yang cocok juga selain Isyana Saraswati? Kasih tahu dong ke Lala.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak. Iya nih, Kak. Mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh, Kak. Coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh, Kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh, Kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah, Kak, gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Kami dari
2: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tem Bruno masih inget gak sih sama drama Juicy Lucy kemarin? Memang kalau udah jadi band, bukan jadi band sih. Kalau udah jadi orang yang dilihat, orang ternama, itu memang kita harus hati-hati ya dalam bertindak, Tem Bruno 2. Nah, imbasnya nih, Juicy Lucy dipastikan batal tampil pada ajang Pertamina MotoGP Mandalika yang bakal berlangsung pada 9-11 Oktober mendatang. Padahal sebentar lagi ya, Tem Bruno 2. Tapi memang panitia dari tim Mandalika ini juga menimbang-nimbang respons audiens gitu loh. Nah, kepastian itu diungkap sama Direktur Operasi Injourney Tourism Development Corporation sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, yaitu Troy Reza Waroka. Jadi dalam keterangan resmi Jumat kemarin, Troy itu bilang bahwa pihaknya sudah melakukan perubahan susunan artis yang akan menghibur penonton di MotoGP Mandalika. Jadi dia bilang memang ada perubahan, jadi Judika tetap, kemudian ada Tip X, ada Happy Asmara juga, ada DJ Rim, namun untuk Juicy Lucy memang kami batalkan, katanya gitu. Nah, lebih lanjutnya lagi, Troy juga bilang untuk mengganti Juicy Lucy pihak ITDC udah nyiapin band pengganti, yaitu Ungu, teman-teman Pro 2. Nah, Troy juga mengungkaplah alasan untuk membatalkan keikutsertaan Juicy Lucy. Dia bilang, karena kami harus menjaga, show ini kan sangat identik dengan pergelaran internasional, sport tourism. Artinya, musik jadi bagian daripada penunjang suksesnya MotoGP, katanya gitu. Dan dia nambahin lagi, oleh karena itu, kita melihat dan merespons daripada perkembangan yang ada. Maka kami putuskan untuk mengganti Juicy Lucy dengan Ungu. Jadi, kami sudah pastikan bahwa nanti Ungu akan tampil di MotoGP. Jadi, harusnya secara komposisi penyanyi ataupun band cukup yang terbaik, gitu, kata Troy. Ya tadi balik lagi ya, Tem Bruno 2, memang kalau misalnya kita udah jadi orang, itu segala perilaku, segala kalimat, kata-kata yang kita keluarkan itu semuanya itu dinilai sama netizen. Jadi berhati-hatilah gitu. Sebenarnya gak hanya untuk orang-orang yang udah punya nama ya, as in sudah terkenal gitu, tapi kita sebagai orang-orang biasa ini, kita juga tetap harus menjaga sikap kita, Tem Bruno 2, karena gak ada yang tahu gimana kalau misalnya ternyata kata-kata kita itu jadi bumerang buat kita sendiri. Gak akan mau kan, amit-amit lah ya. Semoga kita selalu diberi kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup ini. Amin, amin, amin, amin.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
3: kopi,
1: good movie,
2: gajian,
1: cinta.